0: bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Nabi SAW menjawab, datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian. Umar Ibn Khattab berkata, hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan. Umar Ibnu Khattab berkata, ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya. Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya. Kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad. Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Jumat, hari yang ke-19 ya, di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini khususnya? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui perjumpaan kita, kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram.

dan Clubhouse. Untuk SMS dikirim ke nomor 08128 24 kali 846. Untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846 AM. Dan untuk Telegram ya, di channel @livesuaraaliman846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan hanya dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, khotelman, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Request yang pertama dikirim oleh Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, dan surah At-Taghabun dengan qari Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Kemudian dari Kami Syanur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik, Miguna Regensi Surabaya, merequest surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil, dan surah Al-Qiyamah. Qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Qalam dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian anak Zain Al-Tafaris di Kerbangan Bakti Gang 8 Surabaya merequest surah An-Naba, qari'nya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Mulk, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah Al-Jin dan Al-Waqi'ah, qari'nya sama. Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan An-Naba, qari'nya Ustaz Mubarak Bamu'alim. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Waqi'ah, qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Baik, ikhwatal iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama.

0: Putaran pertama akan diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Sa'ud Asy-Syuraim, surah Al-Fatihah, surah Al-Jumu'ah dan selanjutnya. Dari Sodi Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: وَإِذَا قُرِئَ

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

رؤوسهم ورأيتهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

ولن يؤخر الله نفسا

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali surah-surah request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Budiana di Pulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Ahmad Al-Ajmi. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Fajr dan surah Al-Qiyamah dengan Qari Syekh Nasir Al-Qatami. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban merequest surah Al-Mulk, Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-A'la dengan Qari Syekh Mishari Rashid Talafasi. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Belum ada request yang lain, karena itu segera kami siapkan surah-surah yang akan kami hadirkan pada putaran yang kedua, diawali dengan surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Ahmad Al-Ajmi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Surah Al-Hasyr. بسم الله الرحمن الرحيم.

رأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar Sia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Surah-surah yang belum dapat kami hadirkan insyaallah akan kami siapkan untuk kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

بنفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang diambil dari kitab Umdatul Mar'ah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita. Dan menuntut ilmu bagi seorang wanita adalah suatu hal yang urgent para jamaah. Bahkan bisa dibilang itu salah satu tujuan utama, ya, salah satu progres utama dalam hidup dia, ya. Jadi menuntut ilmu agama adalah salah satu progres utama dalam hidup seorang wanita. Jadi jangan dijadikan sebagai sekedar sampingan, jangan dijadikan sekedar sebagai aksesoris semata, ya. Tapi harusnya ini dijadikan salah satu program utama dia dalam hidup ini. Mengapa demikian? Karena dengan sibuknya seorang wanita dengan belajar ilmu agama, ini bisa menjadi salah satu sebab terselamatkannya dia dari sifat-sifat yang negatif, ya. Kita tahu Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan bahwasanya beliau melihat mayoritas penduduk neraka ini berasal dari wanita, ya. Disebutkan alasannya di beberapa hadis, di antaranya mereka suka bicara tidak baik, kemudian juga mengkufuri kepada suaminya, kepada keluarganya, kemudian menunda-nunda kebaikan. Nah, hal-hal negatif yang dikhawatirkan bisa menyeret seorang wanita ke dalam neraka, ini salah satu cara menghindarinya adalah dengan seorang wanita memperdalam ilmu agamanya, sehingga diharapkan dia bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan sifat-sifat negatif tersebut yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka, dan juga bisa dalam rangka menjadikan waktunya lebih produktif, ya, daripada melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan hadis yang selanjutnya, yaitu adalah hadis yang ke-51. Di sini penyusun kitab ini memberikan judul Ra'il atau Ra'al Islamu fi tashri'atihi kulla khasaisiki wahtiyajatiki. Wahai seorang wanita, wahai muslimah, sesungguhnya agama Islam ini dalam pensyariatannya telah memperhatikan hal-hal yang khusus untukmu dan hal-hal yang kamu butuhkan, ya. Jadi Islam secara khusus memberikan porsi untuk para wanita, ya. Islam secara khusus memperhatikan hal-hal yang identik dengan wanita, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam ini perhatian gitu loh dengan kaum muslimah. Fala tabhathi anha inda ghairihi, maka janganlah kamu mencari hal-hal yang menjadi kebutuhanmu, janganlah kamu mencari hal-hal yang identik dengan kaummu, ya, dengan wanita ini pada selain Islam, ya. Jadi seluruh yang Anda butuhkan wahai muslimah, seluruh yang Anda butuhkan, seluruh hal-hal yang identik dengan wanita ini sama Islam sudah dijelaskan dengan gamblang, ya. Jadi kalau kita cari dalam Islam itu semuanya sudah ada, ya. Jangan kemudian malah mencari dari yang lain, ya. Jadi ini persis, ya, seperti perkataan salah seorang sahabat yang pernah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah memuliakan kami dengan Islam, ya, Maka barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selainnya, selain Islam, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Jadi Islam adalah agama universal, seluruh yang kita butuhkan, seluruh hal-hal yang misalnya identik dengan wanita, itu semua sudah dijelaskan dengan gamblang dalam Islam. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Nah, kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna nakhruju ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Kami dahulu pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Makkah. Ya, ini mau melakukan manasik beliau. Nah, fanudammidu jibahana bisukkil mutayyab indal ihram. Maka kata Aisyah, kami dahulu menudammid, itu artinya menaruh atau meminyai, ya, jibahana, yaitu dahi kami, dengan as-suk al-mutayyab. As-suk al-mutayyab artinya adalah minyak wangi campuran, ya. Jadi misalnya misik campur apalah, atau za'faron campur apa, itu arti suk al-mutayyab. Indal ihram, ketika kami mau ihram, ya. Ini menunjukkan bolehnya seorang yang mau ihram, belum masuk ya, lagi mau ihram doang, ya. Kalau sudah ihram tidak boleh pakai parfum, tapi sebelum ihram ini dibolehkan, ya, untuk memakai parfum di badannya. Ya, adapun di bajunya maka tidak boleh, karena dikhawatirkan bisa apa? Ketika dia ihram ini wanginya masih ada. Tapi kalau di badannya, ya, dan kemudian dia ketika ihram insya Allah juga tidak terkena di bajunya, maka ini diperbolehkan. Ya, tapi kalau sampai kena baju maka harus segera dihilangkan. Nah, فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجِهَا. Apabila salah seorang di antara kami saat itu berkeringat, maka parfum itu akan mengalir di wajahnya. Ya, kan tadi efek dari pakai parfum di apa, dahinya. فَيَرَوْهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَا يَنْهَانَا. Dan saat itu Nabi SAW melihat hal tersebut dan beliau tidak melarang kami. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah jawazu tatayyubin nisa'i 'inda al-ihrami karrijal. Bahwasanya seorang wanita diperbolehkan untuk memakai parfum ketika ihram sebagaimana laki-laki. Ai tatyibul badani wa laysa ats-tsaub. Ya. Jadi yang boleh dilakukan ngasih parfum itu adalah di badannya, ya, bukan di kain ihramnya, ya. Jadi pakai parfumnya di badan habis mandi gitu ya. Kemudian pakai parfum, ya. Kemudian nanti ketika ihram pakai baju ihram. Nah. Kemudian yang kedua, jawazu baqa'i athari at-thayyibi ba'da al-ihram. Dari hadis ini dapat kita simpulkan akan diperbolehkannya adanya bekas minyak wangi saat setelah ihram. Ya. Jadi disebutkan apa? Ketika mereka berkeringat, maka bekas parfum atau minyak wanginya ini ngalir di wajahnya. Ya, jadi mereka tidak pakai wewangian pas ihram, ya, tapi pakainya sebelum ihram. Hanya saja ketika sudah masuk ihram ini ada bekasnya. Ya, ada warnanya dan yang lain sebagainya. Ini tidak apa-apa, ya. Walau sala bisababil araqi awil harri fala haraja 'alal mar'ah. Meskipun bekasnya itu mengalir, ya, kena keringat, ya, atau karena cuacanya yang panas, maka ini tidak apa-apa bagi seorang wanita. Yang penting pakainya pas sebelum ihram. Setelah ihram tiba-tiba ada keringatan atau karena panas dan sebagainya akhirnya ngalir di wajahnya atau di tubuhnya, maka ini tidak apa-apa, ya. Yang penting tidak pakainya setelah ihram. Kemudian yang ketiga, anna at-thayyib al-maqsuda bihi huna huwa ma kana lahu launun wa laysa lahu raihatun yashumuha ar-rijal. Nah, ini dia sebagaimana judul kajian kita, bagaimana kriteria parfum yang boleh dipakai oleh wanita. Jadi parfum yang dimaksud dalam hadis ini yaitu yang dominan warnanya tapi bukan dominan wanginya. Ya, ini perbedaan antara parfum laki-laki dengan perempuan para jamaah. Jadi kalau parfum laki-laki itu yang bagus bagaimana? Yang warnanya itu minim. Jadi kalau disemprotkan atau dipakai di badan ini enggak terlihat warnanya. Ya. Di dia tidak menimbulkan efek warna yang membekas, tapi wanginya apa? Semerbak. Nah, ini bagus. Parfum laki-laki yang seperti itu bagus, ya. Adapun parfum wanita, maka sebaliknya, ya. Dia adalah parfum yang warnanya itu dominan, ya, kayak zafaron dan sebagainya, ya. Itu kalau ditaruh di badan ada warnanya, ada warna oranye dan sebagainya, merah, pink dan sebagainya, ya. Tapi apa? Wanginya tidak dominan. Ya, ya wanginya mungkin cuma dia doang yang bisa nikmati, ya. Tidak kemudian semerbak bisa dinikmati oleh laki-laki yang dilewati. Nah, Ustaz, kok ada warnanya? Terus gimana kalau terlihat dengan orang lain? Ya, tidak. Wanita kalau keluar rumah kan pakai baju, ya. Wanita kalau keluar rumah pakai hijab. Ya, maka efek dari warnanya ini tertutupi dengan hijabnya. Efek dari warnanya ini tertutupi dengan khimarnya, kerudungnya. Ya, sehingga tidak masalah, ya. Jadi pakai parfum bagi wanita boleh dengan kriteria yang tadi disebutkan. Jadi dia itu lebih dominan ke warna, adapun secara wangi dia tidak dominan, alias tidak memberikan wangi yang semerbak, ya. Jadi bukan kemudian wanita tidak boleh pakai parfum. Nah, kama huwa halu anwa'in katsiratin minal makyaj alladhi tad'uhu almar'atu alyawma 'ala wajhiha minal masahiqi wa ahmari syafah wal kuhl wa ghairiha. Sebagaimana ini adalah kriteria make up yang biasa dipakai oleh wanita di zaman sekarang, ya. Contohnya apa? Seperti bedak. Ya, bedak ini kan dominan warna sebenarnya. Ya, wangi ada, tapi wanginya tidak dominan. Terbatas mungkin dia doang yang bisa mencium baunya. Wa ahmari syafah lipstick. Boleh bagi wanita pakai lipstick, ya. Lipstick dominan warna. Ada wanginya ada tapi tidak dominan, ya. Wal kuhl begitu pula apa? Celak. Nah, celak mah tidak ada baunya sama sekali. Ya, maksudnya tidak ada wanginya, ya. Dominan di warna. Jadi kalau perempuan ini dominan warnanya. Ya, jangan kemudian baunya malahan dan bukan wanginya. Wa ghairiha dan juga yang lainnya, ya. Jadi ini adalah kriteria parfum yang boleh dipakai oleh wanita, dominan warnanya bukan di wanginya. Nah. Kemudian yang keempat, an hadza at-thayyib alladhi yudha'u 'ala al-wajhi yushtaratu fihi alla takshif al-mar'atu wajhaha fatuftin ar-rijal li'annahu min az-zinah, ya. Jadi parfum yang tadi disebutkan kriterianya tadi, make up, ya, yang diletakkan di wajah seorang wanita, ini syarat memakainya adalah si wanita jangan kemudian menampakkan wajahnya. Ya, wah, tadi habis dengar pengajian, ustadznya boleh perempuan pakai lipstick, ya. Ustadznya bilang perempuan boleh pakai make up, ya. Fadl, maafi muskilah, tidak ada masalah, ya. Yang penting tidak ditampakkan wajahnya di hadapan laki-laki non mahram, ya. Jadi syarat boleh pakai make up dan sebagainya tadi, syaratnya adalah dia tidak tampakkan make up tersebut di hadapan laki-laki yang non mahram, ya. Boleh pakai lipstick, yang penting tidak ditampakkan di depan laki-laki non mahram. Kenapa? Li'annahu min az-zinati allati umirat bi sitriha 'anil rajulil ajnabi anha. Karena hal-hal tadi, make up, lipstick, celak dan sebagainya, ya. Ini termasuk perhiasan yang oleh syariat diperintahkan agar seorang wanita menutupinya dari pandangan laki-laki yang non mahram. Nah, wallahu a'lam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-52. Beliau mengatakan, "La tankhadi'i bi da'wal musawati bainaki wa bainar rajul." Wahai muslimah, janganlah engkau terpedaya dengan slogan-slogan persamaan antara wanita dengan laki-laki. Ya. Jadi apa namanya, yang namanya emansipasi ini tergantung maksudnya apa, ya. Kalau maksudnya adalah harus sama di seluruh hal, ya, laki-laki boleh waki-waki tidak wajib pakai penutup kepala, perempuan juga dong seperti itu, ya. Laki-laki boleh keluar rumah tanpa izin istrinya, ya, istri juga harusnya gitu dong, tidak perlu izin suaminya, ya. Laki-laki dapat harta warisan sekian, perempuan harusnya gitu dong, nggak boleh pilih kasih misal, ya. Maka kalau yang dimaksud persamaan dengan maksud ini, ya, ini tentu salah, ya. Karena hakikatnya agama Islam membedakan antara laki-laki dengan perempuan di beberapa sisi. Ini dalam rangka sebenarnya menjaga perempuan, ya. Lebih ke dalam menjaga kehormatan mereka, lebih dalam rangka supaya mereka ini jadi orang yang terhormat, ya. Makanya Allah berfirman, walaisa dzakarukal unsa, laki-laki beda sama perempuan, tidak sama, ya. Jadi bukan, jangan dianggap Islam kemudian pilih kasih, Islam tidak adil, Islam diskriminatif terhadap wanita, la abadan, tidak sama sekali, ya. Malah justru yang menyuarakan untuk menyamakan seluruh hak, ya, ini hakikatnya adalah ingin merusak wanita, ya. Dia tidak paham dampaknya, dia hanya berpikiran pendek, orang yang menyuarakan slogan-slogan seperti ini, ya. Nah, maka janganlah tertipu, ya, dengan slogan-slogan seperti ini. Sebagaimana tadi kita sampaikan, kembalilah kepada agama kita, Islam. Islam sudah perhatian terhadap para wanita. Ya, barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan dia. Nah, fa innaha da'wa sadiratun min ahli dhalal, kata beliau, slogan seperti ini itu keluar dari orang-orang yang sesat, waliyasubillah. Nah, kita baca hadisnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alan nisa'i halqun, bahwasanya wanita itu tidak disyariatkan harus memotong rambutnya, maksudnya ketika tahallul. Nah, ini kita masih bicara hadis tentang haji dan umrah, ya. Jadi kata Nabi SAW, wanita tidak harus memotong rambutnya. Halq, halq itu adalah pakai silat, ya, silat cukur itu namanya halqun, ya. Jadi dihabiskan rambutnya. Innama 'alan nisa'i at-taqsiru, tapi yang wajib bagi seorang wanita itu adalah taksir. Taksir artinya adalah memendekkan rambutnya, ya. Jadi yang wajib dilakukan oleh seorang muslimah ketika dia bertahallul, entah setelah umrah ataupun haji, ini hanya cukup memendekkan rambutnya, ya. Insyaallah disebutkan, ya, yaitu cukup minimal adalah satu ruas jari. Ini minimal, ya. Nah, jadi dari sini dapat kita ambil faedah para jemaah dirahmati Allah, bahwasanya wanita itu boleh motong rambut, dirapikanlah, atau biar suaminya mungkin suka dengan style tertentu, dia ingin menggembirakan suaminya dalam rangka mengamalkan hadis, di antara ciri wanita salihah adalah yang suaminya kalau lihat itu senang, ya. Nah, maka dia misalnya apa, memotong rambutnya supaya terlihat lebih menarik di hadapan suaminya, ini bagus, ya, berpahala seperti ini. Tapi yang dilarang adalah kalau sampai menggundul, ini yang tidak boleh, ya. Dengan sengaja dia menggundul rambutnya tanpa uzur, ya, dalam rangka ya biar apa, biar tidak panas lah, atau biar apalagi kalau niat-niatnya adalah niat yang buruk, ingin seperti fulanah, ya, ahli fasik misalnya, ingin seperti laki-laki malahan, waliyazubillah, ini malah berdosa, ya. Jadi intinya seorang wanita tidak boleh menggundul rambutnya, yang diperbolehkan adalah memotong, memangkas, ya. Nah, ini dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya ini salah satu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi sejak atau permasalahan tahallul saja dibedakan gitu loh, ya. Nah, ini kok ada sebagian orang, ada sebagian wanita yang pengen menyamakan di segala hal, ya. Sama syariat Islam dijadikan beda gitu loh. Dalam masalah tahallul, laki-laki afdolnya adalah gundul, perempuan malah tidak boleh, ya, tidak boleh gundul perempuan. Ya, nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya beberapa hukum berkaitan dengan laki-laki dan perempuan itu memang dibedakan karena ada maslahatnya. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah anna hukm al-akhdhi min asy-sya'ri binisbati lil mar'ati fil manasiki muqtasirun ala taqsir, bahwasanya yang berkaitan dengan mengambil rambut wanita ketika dia berada dalam manasik haji maupun umrah, ini cukup dengan dipotong saja, dikurangi saja, ya. Jadi saya katakan minimal satu ruas jari, ya. Jadi setelah umrah atau haji, ketika tahallul, rambutnya dikumpulkan, ya, kemudian diukur aja kurang lebih sekitar satu ruas jari, kemudian dipotong, ya. dan motongnya tidak harus saat itu juga. Nah, ini kadang ada pertanyaan dari sebagian jemaah ibu-ibu, Ustadz, apakah motongnya harus di situ juga? Habis selesai sa'i langsung dipotong. Ya, maka kita katakan tidak harus, Bu. Ya, tidak harus memotong rambut tahallulnya di saat itu juga. Bahkan kalau kita perhatikan, ini tidak sedikit ya yang melakukan hal itu. Jadi saya tidak paham, mereka menganggap apakah ada keutamaan khusus atau bagaimana, padahal tidak ada. Ya, yang namanya tahallul ini tidak harus saat itu juga. Ya, bahkan kalau dilakukan saat itu juga, yang terjadi malah mengotori masjid. Ya, kita dapati sebagian wanita itu tahallulnya pas di atas sofa. Ya, padahal kita lihat sekarang sofa ini udah masuk masjid gitu loh. Ya, jadi tempatnya jadi kotor, kemudian kacau, orang-orang yang lagi sibuk berdoa, sibuk melakukan sa'i terganggu dengan adanya aktivitas tahallul tersebut. Ya, jadi tidak harus, ya. Jadi keluar dan juga kelihatan auratnya, ya, rambut wanita aurat. Nah, jadi lebih bagusnya keluar, cari tempat yang nyaman, yang aman, nanti dipotongin oleh suaminya atau oleh sesama wanita, ya. Jadi tidak harus saat itu juga. Nah, walaysa laha an tahlik, dan dia tidak boleh untuk menggundul rambutnya, tidak boleh, ya. Wa ala hadza ijma'ul ulama, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Nah, kemudian yang kedua, anna halqal mar'ati li sya'riha muharramun bi ghairi darurah. Hukum seorang wanita menggundul rambutnya ini adalah haram apabila dilakukan bukan dalam keadaan darurat, ya. Beda kalau keadaannya darurat, seperti misalnya nas'alullah as-salamah, ya, semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Ada orang yang mau apa itu namanya kemoterapi, ya. Nah, itu mungkin harus digundul dulu rambutnya, ya. Atau mungkin ada seorang wanita yang ada lukanya di kepala, terpaksa digundul rambutnya, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak ada alasannya atau alasannya adalah alasan yang tidak syar'i, maka ini hukumnya adalah haram. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, annal mar'ata takhtalifu 'anil rajuli fil 'adidi minal masail. Bahwasanya wanita itu berbeda dengan laki-laki di beberapa masalah. Ya. Wa minha mas'alatul akhdhi minasy sya'ri fil manasik. Salah satunya adalah permasalahan mengambil rambut ketika seseorang selesai dari manasiknya, ya, ketika tahallul. Nah, ini salah satu permasalahan yang wanita dibedakan dari laki-laki. Ya, ada beberapa, secara asal wanita sama hukumnya dengan laki-laki, hanya ada beberapa permasalahan saja yang dibedakan. Salah satunya ini. Kemudian juga contoh yang lain di sini saya sebutkan, ya, seperti khitan. Khitan wajib bagi laki-laki, perempuan tidak wajib. Kemudian masalah aqiqah. Aqiqah laki-laki dua kambingnya, perempuan satu, ya. Kemudian masalah warisan, ya. Laki-laki mendapatkan dua kali lipatnya wanita. Nah, jadi selain itu, maka hukum antara laki-laki dengan perempuan itu sama, ya. Jadi ketika kita mau membedakan, ini membedakannya harus di atas dalilnya, harus ada dalilnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, anna syari'at al-islamiyyata ra'at fitrat al-mar'ati wa'tizazaha bisya'riha kaunuhu min zinatiha fahurrimat au fahurrimat halquhu atau faharramat halquhu. Syariat Islam ini sangat memperhatikan fitrahnya seorang wanita, ya, dan bagaimana dia itu merasa mulia memiliki rambut, ya. Jadi makanya rambut itu kan julukannya apa? Mahkotanya wanita, ya. Ketika seorang wanita punya rambut yang indah, yang bagus, ini nilainya naik gitu loh, ya. Karena seorang wanita memang identik dengan apa? Sangat memperhatikan rambutnya, dirawat, disampoin setiap hari dan sebagainya. Itu fitrahnya wanita gitu, ya. Maka syariat Islam perhatian sampai sedetail itu para jamaah, ya. Agama yang perhatian dengan apa? Fitrahnya wanita, sampai seperti itu, sedetail itu. Makanya syariat Islam apa? Mengharamkan seorang wanita mencukur atau menggundul rambutnya. Karena tadi perhatian terhadap fitrahnya. Biar fitrahnya enggak berubah. Ya, khawatirnya kalau dibolehkan gundul, khawatirnya sedikit demi sedikit akan terkikis, akhirnya sama dengan laki-laki. Nah, jadi gimana caranya biar wanita ini tetap terjaga fitrahnya sebagai seorang wanita yang baik? Walam tutalibha bi aktsara min unmulatin fil akhdhi minhu fin nusuk. dan syariat tidaklah meminta seorang wanita ketika dia manasik, ya, ketika dia tahallul dari haji maupun umroh, itu cuma sekedar satu ruas jari saja, minimal satu ruas, dikit banget, ya. Jadi seolah-olah kayak nggak cukur, ya, saking sedikitnya, ya. Nah, ini bagaimana agama Islam ini sangat perhatian banget, ya, sampai detailnya sampai masalah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, anna sya'wal mar'ati lahu ahkamun fi syari'ati mufassalatun, ya, atau ya, mufassalatun. Nah, bahwasanya rambut wanita dalam syariat ini ada hukum-hukumnya tertentu, ya. Jadi mungkin kalau dikumpulkan jadi sebuah penelitian bisa, ya, penelitian tentang hukum-hukum syariat berkaitan dengan rambut wanita itu bisa tuh, ya. Nah, ini salah satunya adalah tadi hadza ahaduha, salah satu permasalahannya adalah tentang apa namanya ketika tahallul, ya. Fa yanbaghi 'alal mar'ati an tata'allama hadhihi al-ahkam, maka hendaknya seorang wanita ia mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan rambutnya. Masya Allah, ya, rambut wanita aja dah ada pembahasannya khusus, ya, apakah dia aurat atau tidak, bagaimana hukumnya rambut yang terpotong, apakah dia aurat atau tidak. Ada khilaf di kalangan ulama, sebagian ulama mengatakan itu tetap aurat, ya, mau terpotong atau tidak tetap aurat. Ada juga yang mengatakan tidak, ya, sebagaimana tangan yang terpotong sudah bukan aurat lagi, ya. Nah, kemudian juga tentang permasalahan bagaimana ketika mengusap kepala ketika wudu, apakah sampai ujung rambut atau sampai kepalanya doang. Nah, ini seorang wanita harus tahu, ya. Nah, ini pentingnya seorang wanita menyisihkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Saya tidak katakan harus setiap hari full, tidak, ya. Minimal sisihkanlah waktu Anda, wahai muslimah, untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah sekarang banyak sekali wasilah-wasilah, banyak banget sarana-sarana belajar agama, bahkan dari rumah Anda. Tidak harus Anda keluar rumah pun bisa, ya, bisa online dan sebagainya. Nah, ini merupakan kesempatan yang jangan disia-siakan, dan salah satunya tadi sudah saya sebutkan, agar bisa meminimalisir dampak negatif yang ada pada seorang wanita. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-53. Beliau mengatakan syumuliyatu ahkamil islami tajallat fi mura'atiha litaghayyuri ahwaliki fi sya'nil wahid. Salah satu bentuk keuniversalan Islam, ya, ini akan tampak ketika Islam memperhatikan perbedaan keadaan seorang wanita, ya. Kalau dia ketika suci bagaimana ibadahnya, pas dia haid apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dilarang, pas dia nifas, ketika haji boleh apa saja yang tidak boleh. Nah, ini menunjukkan perhatian banget gitu loh. Kita ketika dekat sama orang, terus orang itu ngajari kita, ya, waduh, kamu tuh kalau pas sakit begini, kamu pas sehat begini, ya, kamu kalau pas kondisi gini, ini loh solusinya gini. Ini kan menunjukkan dia perhatian banget gitu loh. Ya, Islam memperhatikan seorang wanita sampai detailnya seperti itu. Masalah rambutnya, masalah ketika dia haid, ketika dia nifas, ketika dengan suaminya, dengan non mahram, apa saja yang bisa dilakukan. Ya, ini menunjukkan Islam benar-benar agama yang universal. Ya, sudah lengkap. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, telah kusempurnakan agama kalian, ya. Nah, kita baca hadisnya. An Asma binti Umais radhiyallahu anha, dari Asma binti Umais semoga Allah meridainya. Beliau berkata, "Annaha waladat Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq bil Baida." Ya. Bahwasanya beliau pernah melahirkan Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Nah, ini jadi Asma binti Umais ini adalah istrinya Abu Bakar. Ya, suatu saat pernah melahirkan anaknya Abu Bakar yang namanya Muhammad di Al-Baida. Baidanya daerah antara Madinah dengan Mekah. Ya. Fadzakara Abu Bakrin dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar, ya, sebagai seorang suami melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini istriku habis lahiran, otomatis dia nifas, ya, masih boleh enggak ini ikut ibadah haji, masih boleh enggak ini ikut umrah, ya, karena Abu Bakar belum tahu hukumnya. Ya, ini pentingnya seseorang ketika terjadi sesuatu bertanya kepada ahli ilmu, jangan diam doang, Ya, oh insya Allah tidak apa-apa, Allah ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Iya, kamu wajib belajar. Ya, nah, jadi tanyakan kepada ahli ilmu, ini istri saya begini dan begitu, bagaimana solusinya? Itu lebih bagus daripada istrinya tanya langsung. Ya, nah, sebagai seorang suami adabnya seperti itu, perhatian terhadap istrinya, kemudian apa namanya bertanya kepada ahli ilmu tentang apabila ada sesuatu yang menyangkut ya agama terjadi pada keluarganya. Nah, maka kata Nabi SAW ketika dilapori hal tersebut, beliau mengatakan murha fal taghtasil thumma lituhilla, hendaknya atau perintahkanlah dia, ya Asma tadi istrimu, perintahkanlah dia untuk mandi, ya kemudian dia melakukan ihram. Jadi nifas tidak menghalangi seorang wanita untuk memulai ibadah haji dan umrohnya. Tidak ada syarat ihram itu harus dalam keadaan suci, tidak ada. Ya, jadi boleh bagi seorang yang haid maupun nifas untuk tetap melakukan haji maupun umroh. Hadis ini riwayat Imam Nawawi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama, sihhatu hajjin nufasa. Bahwasanya hajinya seorang wanita dalam keadaan nifas itu sah-sah saja. Ya, nifas tidak membatalkan haji seorang wanita. Nah, kemudian yang kedua, anna nifasa la yamna'u min af'alil haji. Bahwasanya keadaan nifas itu tidak menghalangi seorang bisa melakukan haji. Boleh dia wukuf di Arafah dalam keadaan nifas, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya, kemudian lempar jumrah, boleh dalam keadaan nifas, ya, tidak ada syarat harus dalam keadaan suci. Illa tawafa bil bait, satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilakukan orang yang nifas adalah tawaf di Ka'bah, ya. Kal haidhi tamaman, seperti wanita haid. Ya, sebagai wanita haid bisa melakukan seluruh ritual

anna al-iqtisala lil ihrami la yamna'uhu an-nifasu. Bahwasanya mandi untuk ihram ini termasuk sunnah ya, bagi yang ingin berihram haji maupun umrah, ini sebelum ihram disunahkan untuk mandi. Ya, makanya di hadis pertama tadi apa? Disunahkan untuk boleh pakai wangi-wangian. Ya, jadi membersihkan diri ya pakai wangi-wangian boleh ya. Mandi termasuk sunnah. Nah, bahwasanya mandi bagi untuk melakukan ihram la yamna'uhun nifas, ini tidak menjadi haram bagi seorang wanita yang nifas ya. Jadi boleh wanita nifas, wanita haid boleh untuk mandi dengan niat untuk ihram ya. Makanya kalau kita perhatikan di sana ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan apakah wanita yang haid ya, atau nifas itu tetap disunahkan untuk wudhu sebelum tidur malam. Ya, kita tahu wudhu ini termasuk sunnah sebelum kita tidur malam. Ya. Apakah wanita haid dan nifas juga disunahkan? Di sana ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap disunahkan karena perintahnya umum. Ya, ini termasuk di sini. Di sini apa namanya? Meskipun mandi ini tidak bisa menghilangkan hadas besarnya, yaitu nifas ataupun haid, tetap dia disunahkan untuk mandi karena mandinya untuk ihram. Bukan untuk menghilangkan apa hadas besarnya, ya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan wanita haid dan nifas tidak perlu wudhu sebelum tidur karena mayangfa ya, tidak bermanfaat. Intinya ada khilaf dalam masalah itu. Tapi dalam masalah ini ulama mengatakan apa boleh ya wanita yang nifas untuk mandi untuk melakukan ihram meskipun dia dalam keadaan berhadas besar. Li'anna hadzal ghusla mashru'un lil ihram, karena mandi ini disyariatkan untuk ihram. Wa huwa min a'malil haji, dan ihram ini termasuk ritual haji, wa laisa lit taharati wa raf'il hadas ya. Namun mandi ini bukan diniatkan untuk apa? Bersuci dan mengangkat hadas, tapi diniatkan memang untuk ihram. Nah. Kemudian yang keempat, annal mar'atal hamila yajuzu laha an tadhhaba ila al haji walau kanat tash'uru annaha qad talidu fit tariq. Bahwasanya seorang wanita yang hamil diperbolehkan baginya untuk berangkat haji meskipun dia merasa ada kemungkinan akan melahirkan di jalan. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Tapi dalam hal ini marilah kita merujuk kepada peraturan yang ada. Kalau misalnya dalam suatu pemerintahan disebutkan wanita haji tidak wanita hamil tidak boleh berangkat haji, ya sudah, sami'na wa ato'na. Kita taat kepada peraturan tersebut. Peraturan tersebut bukan dalam maksiat. Peraturan tersebut maksudnya bukan menghalangi orang dalam kebaikan, tidak. Tapi maksudnya adalah demi kemaslahatan bersama, demi maslahat yang lebih umum ya. Bagaimana seorang wanita hamil misalnya melahirkan ya, nanti petugas medisnya yang harusnya ngurusi jamaah haji jadi fokus ke wanita tersebut, atau kemudian dikhawatirkan prosesi haji tersebut memberatkan dia, khawatirnya malah sakit, waliyazubillah malah mafsadatnya lebih besar. Ya, jadi marilah kita berpikir lebih jauh. Jadilah orang yang mudah untuk husnuzon, jangan suuzon. Waduh, pemerintah kayak gini, nggak boleh. Di atas umur sekian kok nggak boleh haji, zolim, misal. Ya, jangan seperti itu. Ya, namanya peraturan, insya Allah kita berhusnuzon dibuat dalam rangka kebaikan bersama. Dan kaidah Islam mengatakan, kaidah dalam fikih disebutkan, kemaslahatan umum harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi ya. Nah, jadi intinya secara asal boleh-boleh saja ya, tidak menghalangi dari keabsahan haji, tapi harus lihat peraturan dan maslahat yang ada. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, rujuul mar'ati ila zawjiha fima yushkilu 'alayha min amri diniha. Dari hadis ini dapat kita simpulkan sebuah faedah bahwasanya seorang wanita hendaknya lapor ke suaminya. Ya. Jadi ngomong ke suaminya kalau ada perkara yang ada sesuatu yang susah dalam perkara agama dia. Ya, ada kasus misalnya ya, kayak tadi Asma apa melahirkan belum tahu hukumnya boleh atau tidak tetap haji. Abu Bakar sebagai suami tanya ke Rasulullah SAW. Ya, jadi istrinya ngomong dulu ke suami. Ya. Baru setelah itu apa? Liyas alalaha ahlal ilmi, agar suaminya ini tanya ke gurunya, agar suaminya tanya ke ahli ilmu. Ya, agar suaminya tanya ke ustaz, ke kiai dan sebagainya.

0: Nah, ini adab yang sangat bagus ya, selama memang masih bisa mampu melalui suaminya, suaminya bisa langsung tanya ke apa namanya ahli ilmu dalam hal ini ya. Ada contohnya ternyata dari sahabat. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, min riayatir rajuli li zaujatihi, di antara bentuk perhatian seorang suami kepada istrinya, ta'limuha umura diniha in kana ala ilmin, yaitu hendaknya seorang suami mengajarkan istrinya tentang perkara agama dengan syarat si suami memang punya ilmu ya. Suaminya ikut pengajian di masjid ya, masya Allah, dapat faedah, dapat ilmu dari gurunya, pulang ke rumah ajarkan ke istrinya, ajarkan ke anaknya ya. Biar apa? Biar yang pertama dia melakukan kewajibannya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian ya, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Siapa yang paling bertanggung jawab? Suami. Ya. Jadi dalam rangka apa? Menunaikan kewajiban dia. Yang kedua, dalam rangka untuk berinvestasi. Ya, kita tahu Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya apa, yang artinya segala ibadah, segala perkara akan putus ketika orang sudah meninggal, kecuali tiga, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ketika Anda sebagai suami ya, atau sebagai ibu ya, di sini mungkin ada muslimah, mengajarkan ke anaknya, mengajarkan ke putrinya dan sebagainya. Nah, ini kan jadi investasi. Ketika kita sudah meninggal, ilmu ini akan mengalir ya, anak-anak kita akan mengajarkan ke anaknya lagi, anaknya akan mengajarkan ke muridnya, ke tetangganya. Ya, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sudah punya ilmu ya, yang memiliki ilmu, maka ajarkan sebisanya. Ya, ajarkan sebisanya ke keluarga-keluarga kita. Au yas'ala laha au yas'alu laha illam yakun ya'lam, atau minimal ya, minimal kalau si suami tersebut tidak memiliki ilmu yang mumpuni, dia bisa bertanya kepada ahli ilmu yang kompeten dalam bidang tersebut ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Demikianlah jemaah yang dirahmati Allah azza wa jalla yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, maka itu karena kurangnya ilmu saya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Sudah infakkah liman bulan ini?

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
7: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini, pahami maknanya, kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca, paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu, ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nabi mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita, ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau, yang tiga lebih banyak ya. Agak bisa dua-duanya ini, Pak. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Adhu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham, kata beliau. Nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4 gitu. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama ya, kemudian setelah tadi ikutilah sunnahku, sunnah para khulafaur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf, dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana solat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter, oh ini enggak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tepiskan, oh ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari, enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang ke-8, yang ketujuh ya, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini Pak, kita harus siap mental ya, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan ya di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insya Allah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap mental. Yang ke-8, menghindari pembatal-pembatal Islam, atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang ke-9, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat, dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera ya beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahlu sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah s.a.w. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah s.a.w. akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

Faedah Kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah kusyuhrah, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau, karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan, di antara mereka itu ada Qais Al-Qarni. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji, tahu enggak? Orang bejaji, tahu? Enggak tahu? Orang bejaji, enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan? Enggak meyakinkan? Pokoknya dia potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan.
Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kere yang lepek, kemudian dia gak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was al-qarni. Kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Uwais al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaran, penyakit-penyakit sopa disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian, semuanya dikerasakan benar semuanya. Kata Umar, ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur, baratnya bupati, dia ingin ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah Syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan sholat istisqa, musholat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid ibn al-Aswad, hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri, akhirnya dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia, berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, ya Allah. Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah kusyuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang saleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

0: Faedah Kajian.
1: Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu sakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis As-Sawbuni, atau Sahih Sunnah Al-Barbahari atau Al-Muzani, atau Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya, para ulama dari berbagai mazhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah ya prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia akan, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Nikah malam pertama takut nanti dibom. Nggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali. Harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij al hada baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negeriku ini, maksudnya negeri Mekah ini ya. Ya kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, suruh naruh di situ, sami'na wa ata'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti ya. Ya. Tega banget ini, saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya enggak bakal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting mas membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah nggak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin, menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Wah, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum 'ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. jangan membantu keboliman mereka. Faman ya a'anahum ala zulmihim lam yarid alayyal haw. Siapa yang membantu keboliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telaga, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tarhib wat-Tarhib. Oleh karenanya ayol ikhwah, sikap ahlu sunnah wal jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan. Faedah kaji.

0: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tenane perkara larung sesaji, pancenan sesajen kudu sampe sing diwujudke kanggo setan lelembut sing bau reksa wonten sawah, wonten gunung, wonten laut, niku pun cekak-cekak tumindak syirik. Dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning jeneng yang menungso sing ora pedas dalil. Menungso ora kontal dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk. Diwacake hadis Nabi mboten wedi. Malah enten lekondo Gusti Allah kuwi ora duwe rasa cemburu. Nek enten umat sing nembah marang Allah, nembah marang laut, Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Nah niki wong stres meneh. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Ana aghna syuraka'i 'ala syirk." Aku kuwi ora butuh marang wong musyrik, ora butuh marang apa-apa sing dijaluki, sing disembah dening wong-wong musyrik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Sapa wong itu mindak syirik bakal tak tinggal. Ora tak wenehi hidayah, ora tak wenehi pituduh. Niki pinangka tandha Allah niku nggadahi rasa cemburu. Allah mboten seneng nek enten kawulane ibadah marang Allah ning dheweke uga njaluk donga nyembah marang setan lan jin. Sebab kita sami dicipta dening Allah, tujuanipun kangge ibadah marang Allah, mboten ibadah marang setan. Wonten meneh lek kandha sedekah laut, sesajen, pancenan iku rak pinangka sedekah. Lah wong sedekahe kok ora entuk. Allah Subhanahu wa taala paring pangandika wonten salebetipun surat jin, wa annahu kana rijalun minal insi. Tenane ana pawongan lanang saka kalangane menungso, ya'udzuuna birijalin minal jinni. Dheweke njaluk pitulungan marang wong lanang saka kalangane jin. Enten wong menungso njaluk tulung marang jin, fazaduhum rohaqa. Allah Subhanahu wa taala ngendika, tuminda iku ora nambahi kejaba saya sesat, kejaba saya kufur. Dadi wong pasang sesajen, pasang pancenan, larung sesaji, sedekah bumi, ini petik laut, kenduri laut, niku pun cetha-cetha dheweke mbleh kebu diwujudke kanggo setan, kanggo jin, kanggo sing bau reksa laut, niku cetha tumindha syirik. Cetha dheweke nyuwun pengayoman marang jin sing bau reksa. Lan niki dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku wau enten menungso sing ora tegas dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk, dipun waosaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngeyel. Sebab piyambakipun wedine mboten dumateng Allah, wedine karo setan. Diwacake dawuh Nabi mboten purun tunduk, sebab dheweke tunduke karo dukun. Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampun nyepakke dalan loro, siji dalane wong sing fujur, loro dalane wong sing takwa. Kare awake dhewe niku milih dadi kawulane Allah, milih dadi pendereke Kanjeng Nabi, utawa milih dadi kawulane setan, dadi pendereke para dukun. Mugi niku kula panjenengane termasuk golonganipun tiang-tiang sing tegas dalil. Nek diwacake dalil tunduk, dipun waosaken dawuhipun Nabi kersa manut. Supados kita sami kelebu kawulanipun Allah, pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ninggalake ajaranipun setan lan ajaranipun dukun. Wonten ayat salesipun Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Lan ingsun orang utus salah sawijining rasul ana salah sawijining desa, menehi kiwucal ajak-ajak supaya manembah marang Allah, illa qala mutrafuha, kejaba wong-wong napa niku sing mapan ana desa iku mau padha kandha, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Tenane awake dhewe iki nemoni simbah-simbah biyen ya nindakake perkara iki, wa inna ala atharihim muqtadun. Terus awake dhewe iki mung melu-melu apa sing dadi tinggalane para simbah. Niki conto tiang-tiang sing ora tegas dalil. Nalika dipun waosaken dawuhipun Allah, dheweke kandha, wong aku mung melu mbahku biyen. kula pengen sami dicipta dening Allah kengken manembah dumateng Allah kengken derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten derek piwulangi simbah sing nalisir saking aturan agama Islam. Nek piwulangi simbah mboten nalisir mboten napa-napa derek. Ning nalika piwucal kala wau nalisir saking syariat agama Islam kita sami kedah tundukipun dumateng Allah derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
1: Semenit manfaat.
2: Hari akhir ini adalah hari yang sangat dahsyat, ya, hari yang sangat mencengangkan, karena tidak ada hari setelah itu, ya, yang ada adalah keabadian, baik di surga ataupun di neraka. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mengetahui tentang hak-hak hari akhir ini, ya, karena ini menyangkut masalah keimanan juga, masalah akidah, ya. Kita tahu bahwa di antara akidah dan iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Jadi ini termasuk rukun iman. Bahkan sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman kepada hari akhir. Sering. Contoh misalkan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidawahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya, ya, yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya mengimani, ya, tentang hari akhir ini. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir berarti dia keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.
1: Semenit manfaat.
3: Kerabat dari orang tua kita diantaranya paman, bibi, diantaranya juga anaknya paman kita, anaknya bibi kita. Nah, ini dia juga termasuk kerabat atau saudara bapak kita, ya, saudari ibu kita. Ini adalah bagian wadhil qurbah. Bagaimana kita menyambung dengan baik? Inilah keindahan peraturan Islam. Keindahan syariat Islam supaya kita hidup ini tenang. Supaya kita hidup ini tidak bertengkar satu sama lain. Pertengkaran itu bisa juga karena kebodohan manusia. Atau karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, makanya kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh kita menjadi orang bodoh, kita disuruh untuk menuntut ilmu.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi saub aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Faedah kajian.
4: Anak-anak kita itu mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin tidak secara langsung diucapkan kepada kita. Yang tidak langsung ngomong ke bapak, ngomong ke ibu. Walaupun mungkin sebagian di antara kita memang tidak pernah mendengar anak kita mengatakan, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Ayah, ibu, selamatkan aku dari neraka." Memang itu tidak pernah terucap, tapi dalam hatinya terucap. Ungkapan ini seolah-olah anak-anak kita berkata begini, Pak. "Ayah, ibu, sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih makan dan minum. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih tempat tinggal. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih kendaraan." Bahkan lebih dari itu, anak kita akan mengatakan, "Wahai ayah, wahai ibu, sesungguhnya aku ini bukan tujuan utamaku. Aku ini diberikan kemewahan. Sesungguhnya aku ini menjerit dalam hatiku." Anak-anak kita bilang seperti itu. "Jika bapakku kaya, jika ibuku kaya, maka sesungguhnya bukan yang aku tunggu, bukan yang aku harapkan, semata-mata memberikan sepatu mewah, baju mewah, rumah mewah, mobil mewah." Tetapi anak kita berkata, "Wahai ayahku, wahai ibuku, ajarkan aku mengenal Allah. Ajarkan aku untuk mengenal Rasulku. Ajarkan aku untuk mengenal halal haram. Ajarkan aku untuk mengenal perintah-perintah Allah. Ajarkan aku untuk mengenal larangan-larangan Allah." Itu sebuah ungkapan anak kita kepada kita sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dihitob, Pak. Hitob itu diperintah. Kita itu disuruh. Semua orang tua, bapak dan ibu disuruh dengan surah At-Tahrim ayat 6. "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu dari api neraka. Para ulama tafsir setidaknya mengartikan jaga diri kamu dan diri keluarga kamu dari api neraka. Sederhananya mereka mengatakan, "Alimuhum al-halal wal haram." Jadi mereka itu mengatakan, "Ajari anak halal haram. Ajari anak manhiyat ma'murat wal manhiyat, awamir wa nawahi." Ajari anak itu perintah dan larangan. Ini sederhana, sederhana sekali. Jadi, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga." Ya. Di mana anak kita berharap bahwa kita itu punya perhatian, punya waktu. Untuk apa? duduk dengan anak agar anak kita itu diarahkan menuju jalan ke surga, agar anak kita itu diberikan pengetahuan rambu-rambu hal-hal yang bisa mengantarkan ke neraka, dan anak kita itu menunggu gitu. Di sisi lain, para ulama kita mengatakan, dan ini yang harus jadi catatan, Pak, pada poin yang kedua dengan judul tadi, ayah ibu antarkan aku ke surga. Bagian yang keduanya ini, para ulama kita mengatakan begini. Tarbiyatul aulad darurah hayatil atifal wa fadiratu syar'iyyah. Sesuatu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua, sebagai bapak terutama, kemudian setelah itu sebagai ibu, pendidikan anak, tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu apa? Darurah al-hayat, daruratul hayat. Jadi kebutuhan hidup anak. Jadi pendidikan itu kebutuhan hidup anak, darurah. Plus yang kedua, faridho syar'iyyah. Plus kewajiban syariat dalam Islam bagi setiap orang tua. Berarti kalau kita melihat ini, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya masjid, lembaga pendidikan, sekolah, mau sekolahnya dinamakan dengan sekolah resmi atau sekolah tidak resmi atau apa saja, itu adalah bagian kedua setelah kita, setelah bapak. Jadi yang pertama diperintahkan mendidik bukan lembaga pendidikan, bukan guru, tapi yang pertama kita diperintah, yang pertama Allah memerintah adalah kepada kedua orang tua untuk mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ila qouli sallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi. Fi baiti zawjiha. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin, dan seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan dipinta pertanggungjawaban. Kita akan dipinta pertanggungjawaban mendidik anak. Sampai wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, hanya dalam keluarga suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ini kewajiban.

0: Faedah Kajian. Syaitan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syaitan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, syaitan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari'um mink, maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta." Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akar yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang. Syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah, di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan salat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aromanya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dan godaan syaitan. Wih. Digoda manusia dalam ibadah, dalam bersuci. Dalam salat juga demikian. Jadi di dalam salat seseorang itu digoda. Digodanya bagaimana? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu dalam sholat. Sampai-sampai justru dia sendiri gak ingat sudah berapa rakaat sholat. Dan subhanallah selalu ada jalan keluar. Maka Makanya di dalam tuntunan syariat Islam, kalau sampai seseorang itu terlupa sesuatu, maka ada yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengarkan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa'idha quhiyat ta'zin akbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi. Mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa idza thuwiba bis-shalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah dikumandangkan, lari-lari lagi. Sudah selesai dia balik lagi. Masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia menyelinap masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya. Kemudian syaitan berkata, "Udzkur kadza." Coba ingat ini, daganganmu laris apa tidak? Coba ingat itu, masakanmu enak atau tidak? Coba masuk ini, anakmu lulus ujian atau tidak? Coba masuk itu, pakaianmu kehujanan atau tidak? Terus digoda. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla, sampai dia tidak sadarkan diri sudah salat berapa rakaat. Subhanallah. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam ibadah. Jadi satu, yang pertama godaan syaitan terhadap akidah. Yang kedua, godaan syaitan terhadap ibadah dengan semua ragamnya. Ada bersuci, wudu, taharah, ada salat, ada baca Al-Quran, dan selainnya.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

Faedah Kajian. Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini gak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah, yaitu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, menanamkan keimanan dalam diri kita pada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikatnya, menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami, berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu.

Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita pahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu. Gak bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri umpama, ya saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegoletiri kamalan engkene.
0: Siap-siap, Bro.
1: Enak ya.
0: Gimana kabarnya, Bro?
1: Alhamdulillah sehat. Nyong arep nawakna jenengan.
0: Apaan itu,
1: Mas? Nyong kan sih kita dagangan, Mas.
0: Iya.
1: Oke. 5 gram. Terus ke 1 gram.
0: Oke, Mas ya.
1: Siki kan lagi krisis ke, jadi rupiah kini merosot sih kini,
0: nek merosot,
1: nek jenengan investasi emas, duit kini malah munggah, jajal baik, 1000 siki.

0: kalau sing disit mukwe dempo.
1: Oh gitu.
0: Iya, jenengan disit misalkan 2011, 1000 mok duit itu ketone gede banget.
1: Heeh. Oh.
0: Siki kayane 1000 sedina entong mok.
1: Oh.
0: Nah, iya. Siki lagi trene agak sing investasi emas.
1: Oh, emas ini ya.
0: Iya,
1: emas batangan ya.
0: Emas batangan.
1: Iya.
0: Nah, iki sing 1 gram, 5 gram.
1: Wah, boleh juga nih, Bro.
0: Nah, keprewerang.
1: Tapi harganya mahal ya.
0: Ya, keprewerang nih.
1: Ada cara nggak gue mau beli nih?
0: Nah, kira-kira. Berarti solusinya kredit.
1: Oh, pakai kredit bisa?
0: Bisa. Mm. Nah, naik kredit berarti aku atur minjem dengan 5 juta.
1: 5 juta harganya.
0: Nah, harus dicicil pinggir.
1: Pokoknya gue mau ambil 10 bulan.
0: Oke, 10 bulan. Jangan anak duit apa orang?
1: Yeah.
0: Siki misalnya.
1: Ini gopek.
0: Oke, 500 ya.
1: 500 ribu
0: ya? 500 ribu. Berarti tetap dicicil ping 10. Kan berarti kan 5 juta.
1: Iya.
0: Yeah. Kurangi 500 ribu. Jadi ini kan petang juta 500.
1: Iya, iya.
0: Nah, berarti cicilannya sebulan. Jadi ini petang atau seket.
1: Sebulan 40 ribu.
0: Nah,
1: 10 kali.
0: 10 kali. Gelem orang.
1: Oke, Bro, gue mau deh ngambil satu.
0: Sip,
1: yang 5 gram.
0: Oke.
1: DP 500 ribu.
0: Oke.
1: Terus jangsur 10 kali.
0: Iya.
1: Harus 40 ribu ya.
0: Iya.
1: Terus ini mas gue pegang kan?
0: Ya enggak boleh.
1: Loh,
0: tak cekal nengyong.
1: Lah terus aku
0: jenengan kok lek nyekal jenengan, kok mau jenengan mayu ke perwecal.
1: Lah buktinya aku apa?
0: Percaya, Bro.
1: Lo ya percaya tuh lo
0: kan bisa jenengan kan kenal nyong.
1: Iya, kenal.
0: Terus ngerti umae.
1: Iya, ngerti.
0: Nah, tenang bae, ora bakalan ilang.
1: Lah kan aku perlu bukti.
0: Nah, buktinya tercatat.
1: Oh, gitu.
0: Nah, cara cet ya.
1: Kayak gitu. Oh, gitu. Dicatat.
0: Heeh.
1: Udah, enggak apa-apa. Gua bayar 500 ya.
0: Sip. Oke.
1: 1 2 3 4 5. Ini udah punya ya?
0: Ya.
1: Cek
0: itu maning.
1: Ya.
0: Pas ya.
1: Oke.
0: 500.
1: Ya.
0: Oke. Sip. Tak simpen ya.
1: Catat
0: dan tempat tiba. Lah, jangan malah tiba. Secet.
1: Ya,
0: tercatat dingin.
1: Eh, Mas Anto.
2: Woi.
1: Ini Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Anto.
2: Ya,
1: sini Mas. Waduh, ini ada investasi bagus nih Mas.
2: Investasi apa?
0: Investasi emas, Mas.
1: Iya. Investasi emas.
2: Oh, Mas.
1: Investasi emas.
0: Iya, di batangan.
1: Batangan ya.
0: Nah, nyong bertransaksi karena Mas Ari. Tapi kredit.
1: Oh, kredit.
0: Iya.
1: Oh.
2: Nah, setahu saya, Mas bata emas, wujud emas itu kan barangnya lain, seperti barang yang lain.
0: Oke. Okay.
2: Setahu saya itu tidak boleh di kredit.
0: Loh, kan entuk nyong wis sering Mas ngredit emas, ora mungkin tok barang ya tak kredit. Nah, nek ora duit.
1: Iya.
0: Tapi lek cash ya ora apa-apa, malah seneng cash dadi nek kebanak. Tapi kene Mas ora duit dadi tak kredit. Nah, ora apa-apa itu lho.
2: Tapi secara syariat agama itu dilarang hukumnya seperti itu.
0: Lah, kok perlu sik kang wis akad kredit kok. Iya ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa ini ada apa ini kok saja gayung banget ada apa ini ada apa?
0: Iya Mas.
3: Kenapa?
0: Nyong adol emas karo Mas Aris ya. Tapi kredit
3: ya terus?
0: Iya masih kayak gini.
3: Wajah sih itu.
0: Nah terus rentuk.
3: Lah siapa yang lagi?
4: Iya rentuk kalau gini.
3: Kalau Allah rapopo ah masalah.
0: Rauhlah
3: rentuk
0: jirik.
3: Podo wai ini jenengnya emas wih podo barang liane adidol kredit karo cash wih sama masalah.
2: Se emas ikui barangnya beda karo barang liane secara syariat agama.
3: Hati-hati jumlah yang kupluk ono jatuh gefat lah dewe
4: mesake masih bakule yuk.
2: Se mas Petro
4: itu secara
2: syariat agama lho iki, secara syariat agama.
4: Ora apa-apa.
2: Iki urusane dunia akhirat lho iki.
4: Mas, sing penting mas ora dodolan.
2: Iya.
4: Barang emas karo barang liyane iki padha, barang emas ya oleh dikredit. Barang liyane oleh dikredit. Ora masalah kuwi.
2: Ora
4: apa-apa.
2: Ora oleh.
4: Lah, wis apa Mas? Manut aku Mas Ali, terusno. Sing penting kuwi iki ora nyolo, ora korupsi, ora masalah.
2: Kuwi iki jan
4: Aku
2: pikir-pikir dikandani.
4: Aku ora masalah sing paling angel. Sampeyan yo sok cerdas, sok keminter ngono kuwi senengane gawe fatwa anyar, sithik-sithik ra oleh, sithik-sithik haram. Terus pangane iki terus piye?
2: Iki omongan syariat secara hukum iki ora oleh.
4: Ah, nek marat aku terus no Mas. Ora apa-apa, sing penting iki ra nyolong, ora korupsi, wis ora ganggu liyane oleh. Ora apa-apa,
2: terus kuwi jan ngayal wae toh.
4: Hah, Ben.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Moga dat, moga dat.
2: Monggo, Tat.
1: Wonten napa niki, Pak?
2: Gini lho, Tat, dulu-dulu, Tat.
1: Oh, nggih. Ini ceritanya bagaimana?
2: Gini, Tat, Mas Ali ini kan jualan emas secara trading. Itu kan enggak boleh toh, Tat. Tapi Mas Ari Mitro ini kan ngeyel, Tat, saya tadi.
3: Emas itu kan sama halnya barang yang lain. Barang yang lain boleh ya, emas ya tetap boleh. Boleh, Tat. Enggak masalah.
2: Ora oleh ya, Tro.
3: Boleh, dia itu wong dodol golek sandang pangan sama ki ratu kus. Dumeh kukuan podo Ustaz terus semeni buat fatwa baru Ustaz.
0: Dulu sip moko bisik ya nang Ustaz.
3: Wes piye sepenake?
0: Nah, dijelaskan monggo ta.
1: Oke, baik saya jelaskan dulu. Tadi skemanya gimana, Mas?
0: Kula Adel Mas Aris. Rp5 gram.
1: 5 gram.
0: Nggih,
1: harganya berapa?
0: 5 juta.
1: 5 juta. Terus
0: dikredit, Tat.
1: Nah, Masnya diserahkan ya?
0: Mboten.
1: Setelah lunas baru diserahkan.
0: Beres.
1: Oh, beres niku. Baik, sekarang saya jelaskan ya. Yang pertama begini, bahwa jual beli emas itu termasuk transaksi sorof. Sorof niku napa? Transaksi tukar menukar uang dengan uang. Karena emas di masa silam itu adalah uang, menjadi bahan baku dinar. Maka ketika emas itu ditukar dengan rupiah atau ditukar dengan mata uang yang lain, dipersyaratkan harus dilakukan secara tunai. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah mitslan bi mitslin yatan bi yatin." Emas karo emas nek ditukar, perak kalau perak nek ditukar harus semisal, maksudnya adalah sama dari sisi kuantitas, bobote kudu padha, yatan bi yatin dari tangan ke tangan, maksudnya harus dilakukan secara tunai. Lalu bagaimana kalau terjadi pertukaran antara emas dengan perak? Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, "Fa idh talafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yatan bi yatin." Nek beda jenis, artinya emas ditukar dengan perak, maka silahkan boleh ada selisih. Misalnya emasnya 5 gram, peraknya 500 gram, setengah kilo, monggo silahkan. Sesuai dengan kerelaan masing-masing. Yang penting yatan biyatin, yang penting dari tangan ke tangan. Nah, para ulama memahami dari hadis ini, berarti kalau emas dengan uang, aturannya juga seperti itu. Masalah harga terserah sesuai kesepakatan. Jadi tadi disepakati harga berapa?
0: 5 juta.
1: 5 juta. Silahkan. Mau disepakati 5 juta, 5,5 bebas. Yang penting saling sepakat. Namun ada syaratnya, yaitu yatan biyatin harus dilakukan dari tangan ke tangan. Paham semua insyaallah?
2: Jidat,
1: ya, alhamdulillah.
0: Terus solusi ini keberatan. Soalnya konsumen kalau kata sing kredit lah kebutuhan itu.
1: Ya disuruh tunai.
0: Nah niku sing repote kan kata 5 juta. Jadi pada bingung tak. Jadi ini kayaknya kredit harus niku.
1: Kalau misalnya diminta solusinya biar tetap bisa membayar secara bertahap ya. Solusinya bagaimana? Yang bisa saya sarankan begini, jangan lakukan akad jual beli pada waktu konsumen bayarnya secara bertahap. Sehingga misalnya tadi ini ya, 5 gram ini 5 juta.
0: 5 juta.
1: Dibayar berapa kali?
0: 10
1: kali, 500-an per bulan.
0: Mboten, tapi DP-nya pun gak 100.
1: Oh, mboten. Nah, setiap kali uang itu masuk ke tempat minuman, maka dia dicatat sebagai titipan. Jadi arane titip dhisik. Titip dulu, titip terus sampai genep 5 juta baru dilakukan akad. Jadi karena uang itu statusnya titipan, maka jenengan hanya bisa memegang tapi tidak boleh dimanfaatkan.
0: Berarti modelnya kados nabung gitu.
1: Nabung leres. Nabung, kemudian uang itu disimpan dan dijaga. Karena ini statusnya uang amanah. Ibaratnya konsumen jenengan titip uang senilai yang mau dipakai untuk beli emas ini. Setelah genep 5 juta atau sesuai dengan harga waktu nanti ketika akad, kan biasanya naik toh. Tapi 10 cicilan atau 10 kali pembayaran berarti kurang lebih berapa lama itu? Ada 1 bulan. Misalnya 1 bulan
0: ya, 1 bulan.
2: sekarang 5 juta, ini kan bulan depan harganya jadi 5.500.000, berarti kewajiban dia kan bayar 5.500.000 atau sesuai kesepakatan. Misalnya kita 5 juta nunggu, nah nanti setelah genep nih kan, baru emas ditransaksikan dengan uang yang ada, sehingga posisi waktu dia membayar secara bertahap itu bukan jual beli, tapi deposit dulu, titip dengan akad wadiah. Jadi harus jaga duit itu. Nah nanti setelah genep 5 juta, kok konsumennya nggak jadi beli, boleh dikembalikan. Tidak boleh dipaksa untuk beli.
0: Berarti totalan payah mau rentet ya, Pak?
2: Jual beli mas secara kredit nggak buat tentara.
0: Aduh lho, bocah.
4: Bagian gue.
0: Aduh, lupet meneh, Pak.

0: Masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mitro.
1: Iya, Pak.
0: Monggo, Pak Mitro, silakan duduk.
1: Iya, Pak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, Pak Tri. Gimana, Pak Tri?
0: Alhamdulillah. Ini kok enggak biasanya kok tumben datang ke kantornya, ada perlu apa ini?
1: Iya, gini, Pak Tri. Ya, kedatangan kami, Pak Tri, yang pertama untuk silaturahim, Pak Tri.
0: Ya.
1: Untuk yang kedua adalah kami itu sangat senang sekali, Pak Tri.
0: Wah,
1: saya itu sama istri saya kok sangat senang sekali berkat anak kami bisa diterima di sekolah.
0: Wah, Pak Tri.
1: Masya Allah, Pak Tri. Saya itu enggak nyangka loh.
0: Kenapa?
1: Saya itu enggak nyangka. Ya, anak saya itu bisa masuk di sini. Alhamdulillah banget loh itu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya itu gimana wong TK-nya aja udah kayak gitu. Sok kadang masuk, sok kadang ngendak. Lah kok bisa masuk di sekolah favorit ini?
0: Alhamdulillah.
1: Saya terima kasih sekali loh Pak Tri, Wahdan. Iya. Sudah banyak dibantu Pak Tri loh ini.
0: Ya enggak, itu memang karena putri Bapak itu memang layak untuk masuk sekolah sini. Jadi enggak ada itu.
1: Ya enggak gitu Pak Tri. Saya tuh tahu kapasitas anak saya yo. Itu anaknya kadang yo wangkal itu, kadang sok angil itu loh, Wahdan.
0: Masa Bapak?
1: Mas, pokoknya saya tuh senang dari TK itu, saya sudah berharap. Wah, mudah-mudahan bisa masuk di SD ini, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Dan, alhamdulillah diterima di sini. Hanya tanpa berkat bantuan dari Pak Tri.
0: Ya, enggak, Pak. Saya itu hanya menjalankan tugas saja. Jadi, saya enggak ada hubungannya dengan putri Bapak diterima di sini atau tidak.
1: Lah ya, betul Pak Tri. Cuman Pak Tri kan sebagai ketua panitia penerimaan siswa ini. Ayo kalau tanpa Pak Tri ya anak saya bukan apa-apa, Pak. Wis dah, pokoknya saya Pak dan keluarganya bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Pokoknya saya titip anak saya, Pak. Makanya wis pokoknya saya tak rewangi sowan sini, enggak ada Pak Tri ya. Mohon maaf saya ini mengganggu waktunya Pak Tri loh ini loh. Nah,
0: jadi memang kita mempunyai standar untuk penerimaan santri baru. Jadi kalau sudah diterima, nanti kita harapkan orang tua pun juga ikut pendidikan di rumahnya itu berkelanjutan, jangan langsung dipasrahkan ke sini saja.
1: Wah, ya, harapan kami pokoknya besar Pak Tri ya.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan sekolah di sini bisa hafal Al-Qur'an.
0: Amin. Ya,
1: saya juga saya tuh ngajari baca Al-Qur'an sendiri ya repot sendiri Pak. Oh, saya tuh ya masih tegak pleku tuh nek baca itu asen. Pokoknya ya saya nanti titip anak saya.
0: Ya, insya Allah.
1: Itu Pak Tri. Ini Pak Tri, ada sedikit dari keluarga buat tali asih untuk Pak Tri. Monggo ini diterima dengan senang hati Pak Tri.
0: Ini apa?
1: Ini hadiah buat Pak Tri. Jangan dilihat dari nilainya Pak Tri. Ya ini mudah-mudahan bermanfaat Pak Tri. Meskipun ini saya untuk tondo tresnonya dari keluarga kami untuk Pak Tri dan keluarga, mohon diterima dengan senang hati Pak Tri. Monggo.
0: Maaf Pak Mitro, saya tidak bisa menerima ini.
1: Ya gimana toh Pak? Ya mohon maaf Pak, kami hanya bisa ya ngasih seperti ini ya. Ini untuk diterima Pak Tri.
0: Maaf Pak Mitro, saya tidak bisa.
1: Ya benar Pak Tri, ini cuman ya nilainya kecil lah buat Pak Tri, tapi ya mohon diterima lah. Ini tanggung untuk keluarga, untuk Pak Tri lah. Monggo,
0: bukan masalah nilainya Pak, saya tidak bisa menerima, benar Pak Mitro.
1: Ya benar Pak, ini cuman Pak Pia. Ya ini wujud terima kasih dari kami Pak, meskipun hanya sedikit, mohon diterima. Kami itu sudah ikhlas Pak Tri.
0: Bukan masalah nilainya Pak, bukan masalah bakpianya nilainya enggak seberapa, tapi memang saya enggak bisa menerima hadiah seperti ini.
1: Lah gimana toh Pak, mau udah tolong diterima toh Pak. Saya ini sudah bersusah payah loh Pak, istilahnya untuk ngasih ini, untuk beli bakpia ini ya, meskipun kami orang kecil Pak, hanya mampunya ya ngasih bakpia ini Pak. Ya mohon diterima lah Pak, jangan dilihat dari nilainya meskipun hanya sedikit Pak Tri.
0: Wah. Benar Pak Mitro, saya tidak bisa menerima hadiah dari Bapak.
1: Apa kurang banyak Pak Tri?
0: Bukan masalah kurang banyak, Pak. Memang saya nggak bisa.
1: Wah, Mbok tolong toh Pak Tri, Mbok hargai kami. Saya ini ikhlas loh Pak Tri. Saya ini ujud terima kasih kami loh. Mosok juga nggak mau menerima meskipun hanya bakpia dua bungkus loh Pak Tri. Mbok mohon diterima.
0: Tidak bisa Pak Mitro. Walaupun Anda memaksa seperti ini, saya tetap nggak bisa menerima. Bukan masalah nilainya Pak Mitro, benar. Tapi memang saya tidak bisa menerima.
1: Oh gitu ya Pak Tri. Ya nggak apa-apa. Tapi saya kecewa Pak Tri. Pak Tri tidak menghargai saya yang sudah bersusah payah untuk mencarikan bakpia ini buat Pak Tri. Tak rewangi hujan-hujan loh ini. Jauh-jauh tak antarkan ke sini kok malah ditolak. Lalu niat saya itu baik loh untuk Pak Tri. Kok Pak Tri kok malah menolak pemberian saya itu? Bagaimana? Wis, enggak apa-apa Pak Tri, tapi saya kecewa saya. Saya datang sini saya kecewa. Loh, niat saya itu baik kok. Enggak diterima baik pula, tapi enggak apa-apa. Saya terima semuanya.
0: Benar Pak Mitro, saya tidak bisa menerima hadiah dari Bapak ini. Bapak harusnya tak paham posisi saya. Sehingga saya tidak bisa menerima hadiah apapun dari Bapak.
1: Ya, posisi yang bagaimana Pak Tri? Ya justru saya itu malah menghormati Pak Tri, memposisikan Pak Tri sedemikian rupa. Saya itu malah menjunjung tinggi Pak Tri, menaruh hormat kepada Pak Tri. Aku itu tak rewangi ke sini, bawa ke hadiah buat Pak Tri. Saya itu ikhlas ya Pak Tri. Malah Pak Tri bilang seperti itu. Loh, saya tersinggung. Saya tidak terima nak seperti ini.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Ini Tat, saya tadi itu kan nemuin Pak Tri. Nah, ini kan karena anak saya itu kan diterima di sini Tat. Saya itu seneng banget. Nah itu kan saya kesini nemuin Pak Tri baik-baik. Dan wujud terima kasih kami, tahun 2019 hari kami kan kami berikan ya hanya sekedar bakpia Tat. Tapi malah Pak Tri yang menolak. Nah, itu, saya lagi tersinggung kok Tat, saya itu niatnya baik loh. Ini untuk Pak Tri, saya yo ikhlas, malah menolak. Apa tak pikir tadi ini gimana malah dia ditolak Pak?
2: Jadi begini Mas Mitro, Pak Tri ini kan wakil kepala sekolah. Dan yang menjadi kepala sekolah di MIPS adalah saya.
1: Ustaz kepala sekolah di sini loh.
2: Oke, alhamdulillah. Nah, kami punya aturan bahwa siapapun karyawan yang ada di sekolah ini tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah dari wali santri. Sehingga apa yang dilakukan Pak Tri sudah sesuai dengan aturan yang kami tetapkan.
1: Berarti Ustadz yang malah memberikan aturan untuk tidak menerima hadiah ini?
2: Betul.
1: Waduh, berarti Ustadz juga termasuk menolak pemberian saya ini. Nah ini malah saya jadi tambah kecewa lah seperti ini. Lah usaha itu niatnya baik kok malah gimana tetap ini maksudnya bagaimana ini?
2: Jadi niat yang baik kami hargai Pak Mitro ya. Terima kasih sekali Pak Mitro sudah memberikan apresiasi mendaftarkan anaknya sekolah di sini, memberikan amanah bagi kami untuk bisa terlibat ngajari anak Pak Mitro. Dan anak Pak Mitro alhamdulillah sudah diterima di sekolah ini sesuai dengan standar yang kami miliki. Namun mohon maaf kami belum bisa menerima hadiah ini Pak Mitro.
1: Ini hadiah loh Pak.
2: Leres, ini hadiah.
1: Katanya loh Ustaz, kalau sesama muslim kita tuh saling harus saling memberikan hadiah.
2: Nggih.
1: Biar bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Lah kok ini malah ditolak itu bagaimana Pak Ustaz ini? Saya itu malah juga wah heran saya. Saya kecewa saya gini. Wah, jelas kecewa saya. Wong niat saya itu baik. Pak Wali kepala sekolah juga menolak, sekarang Pak kepala sekolah juga menolak. Saya itu sudah bersusah payah loh Ustaz. Saya itu nyari ini jauh-jauh, hujan-hujan tak bawa ke sini. Niat saya baik. Lah kok ditolak dua-duanya?
2: Nggih. Nggih, ngeten Pak Mitra, saya jelaskan. Jadi penolakan kami ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan karena ingin mengecewakan pihak wali santri atau Pak Mitra yang sudah susah-susah menyediakan hadiah, yang sudah jauh-jauh bahkan tadi pakai hujan-hujanan segala. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadayal ummal ghulul." Hadiah yang diserahkan kepada para karyawan yang sudah mendapatkan gaji tetap itu termasuk diantara tindakan gulul, itu termasuk harta gulul, dan harta gulul itu harta khianat, hukumnya haram untuk diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang melakukan gulul maka nanti dia akan membawa harta gulul itu di hari kiamat. Sehingga yang seperti ini tidak boleh.
1: Bukankah ini sudah menjadi ustaz? Harusnya ini yang diterima. Oke. Sudah sangat biasa sekali memberikan hadiah kepada guru-guru itu sudah biasa sekali. Oke, saya mohon untuk diterima saya tidak masalah. Oke. Ini sudah biasa.
2: Oke.
1: Di masyarakat umum sudah biasa.
2: Tapi urf kebiasaan yang bertolak belakang dengan syariat itulah yu'tabar, tidak boleh dijadikan sebagai aturan dan tidak dinilai. Sehingga uruf seperti itu di sekolah kami tidak berlakukan. Kalau misalnya ada di sekolah-sekolah yang lain atau instansi yang lain, itu urusan mereka. Tapi bagi kami itu gak boleh untuk diteruskan, gak boleh untuk dilakukan. Dan di sekolah kami, kami terapkan ini gak boleh. Jadi mohon maaf. Sehingga pangapunten Pak Mitra, bukan dalam rangka untuk mengecewakan jenengan, bukan dalam rangka untuk menolak hadiah jenengan, tapi yang seperti ini mboten pareng.
1: Jadi ini gimana, Tat? Tetap tidak terima ini, Tat?
2: Nggih, mboten pareng, Pak Mitra. Kami mohon maaf tidak bisa menerima.
1: Terus mau buat apa ini, Tat? Sudah saya beli ngoyo-ngoyo ini.
2: Saya paham ini makanan halal, nggih. Ini makanan yang boleh untuk dikonsumsi, tapi mohon maaf kami belum bisa menerima. Pak Mitra bisa bawa pulang. Mungkin nanti bisa dikasihkan ke fakir miskin atau bisa diberikan ke keluarga.
1: Ya sudah, tak bawa pulang. Alhamdulillah, kasih dokelong.
3: Mitra ini kok rasa ditelepon-telepon ini? Sopo telepon ini? Ganggu ay.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Pripun, gimana Mas Anto?
3: Alhamdulillah, saged menghubungi jenengan iki.
4: Gimana gimana? Ada perlu apa Mas Anto? Yo dengaren banget ini kok. Telepon saya ada apa ini?
3: Anu, Mas. Aku pengen piceli, jare jenengan iki saiki bakulan piceli.
4: Yo, oh Mas iki yo saiki agak musim pito. Aku yo nyetok piceli rada lumayan. Nek sampean butuh ya wis tak kei rego khusus, aku duwe barang second ning kaya anyar wis pokoke nek sampean mesti seneng nek ndelok. Kapan iki iso ndelok piku? Kapan yo?
3: Eneng sing isih mulus, murah, terapi ana ya.
4: Wah, nek kowe tunggal Mas, wis delok sik wae barangku wis cocok langsung go Bali wis. Pokoke gampang nek karo Mas Anto.
3: Ya siap nek apik yo tak moro ketemuan wae, mau ketemuan nang ndi ketemuan?
4: Beres wis ya cek ade cek odenan ning gardu wae piye.
3: Oh, siap.
4: Oke, tak tunggu ya Mas.
3: Ya ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kelengkas dadi duit. Spit kok mulus kaya ngene rak ya wis kombinate mesti rak ya ming. Terkintil-kintil nek ndelok pit iki. Wis masyaallah tenan lho. Wis ditagi Pak Anto kok ora teko-teko iki jan iki. Wis lak butuh duit tenan je iki.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kene kok Mas Anto.
3: Alhamdulillah. Oh kita penting Mas Ari.
4: Nggih Mas, semoga niki.
3: Delok ya.
4: Moga-moga. Tasa kira Mas, kira-kira Mas. Iki
3: teh jebule.
4: Mulus ta Mas?
3: Masyaallah.
4: Masyaallah pokoke. Oke, semoga Mas.
3: Waduh, coba
4: oh nek iki tetep istimewa Mas, sampean cocok kudune nek arep iki. Wes rasa ngenyang. Iya Mas, kira-kira Mas. Arep dadek iki piro kira-kira regane iki? Wes mumpung isih ya ini.
3: Iki nek ro kanca dhewe terus dirego piro?
4: Ya karo kanca ya gampang to Mas. Paling ora nek iki ya karo khusus sampean tak kei rego 10 juta.
3: Walah, mbok yo jur larang-larang karo awake dhewe. Saiki to 500 piye?
4: Nek saiki to 500 yo oleh apa Mas? Saiki Mas wis iki saiki agak sempit. Regan do mundak kabeh. Jadi nek 10 juta iki saiki tok murah, wis biasa harga 10 juta kuwi.
5: Iya nek saiki.
4: Piye kira-kira nek cocok lek digo Bali, wis monggo, piye Mas?
5: Ora iso kurang iki tetep 10 juta.
4: Pas iki nek ora sampean hal liyane tak gawe 15 juta, wis ora mung sampean sing 10 juta wae.
5: Ya wis lah, ora apa-apa ya 10 juta. Tapi garansi lho ya.
4: Oh jelas.
5: Ora nang rewel-rewel wis siap.
4: Aman wis tenang Mas, wis pokoknya aman.
5: Ya wis, tapi aku nunggu duit sih.
4: Ya kira-kira bingung.
5: Ya aku tak mulai sikin.
4: Oh ya, rapopo. Tapi rasu suwe lu yo.
5: Wah, omah aku muncul aku nu.
4: Siap, saya beri di jalan sikin.
5: Sini, sulih itu.
4: Sulih kita.
5: Ikhlas lu yo, mana
4: awet. Siap, es. Muka-muka bersah kok guys.
5: Terus aku tak cukup duit sikin.
4: Siap.
5: Es. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, moga mas. Alhamdulillah, sidangnya payu. 10 juta ya Jan. Wis kita yang ini kok 10 juta Jan. Wis alhamdulillah ya pokoke disyukuri. Kanen kok aku curiga ya iki. Kok tak anteni sakyane kok ora teko-teko. Apa nang endi yo jarene omah iki ning cedhak iki nek Pak Antok iki. Kok ora teko-teko. Wis tak jaga ya tenan jek mau. Yes.
5: Assalamualaikum bang.
4: Waalaikumsalam. Kembali pak?
5: Oh kantor ya, ke Bali ya.
4: Ke Bali.
5: Oh ya.
4: Pripun-pripun.
5: Sehat?
4: Alhamdulillah.
5: Ngapai bitmu ya? Gitu mu?
4: Oh iya pak. Iya pak. Apa lah pak?
5: Wah ya apa? Atau dolar? Jadi tutulan bit.
4: Oh iya tak tol pak, aku ya pak kurang ya tak tol. Tapi kira-kira seneng orang.
5: Enak nyawang ya seneng aku ki. Tapi beri cucu orang iya.
4: Ya itu orang pak dengan sampean di malas ketawa.
5: Nempak kem kuat lagi.
4: Wih, iki saya tenan dulu apa pak? Wes jelajah nih di nanti. Nggak 15 juta, 15 juta murah.
5: Kocok dewi tonggo lu yo.
4: Ada. Iki semua orang buat sampean kuliahnya di nanti rao no kita yang nanti kirim masuk.
5: Iya pancen mesra metu di sini di
4: Bayo.
5: Di sini
4: aja. Yes, tadi gue baik.
5: Yakin?
4: Yakin. Yes, semua sudah.
5: Iya kurang gede deh. Iki onone meneng rekening loh tapi.
4: Tidak apa-apa. Yang onone juga kan yang mesti duitnya rekening kafe. Terus tak kira rekening gue harus transfer.
5: Iya sini.
4: Semua sudah ya.
5: Iya, di. Alhamdulillah, masyaallah.
4: 15 juta.
5: Iya,
4: yes.
5: Sinyalin dalam dulu piye iki.
4: Nomor rekeningku dicatetnya lebokke.
5: Iya, tak anu yes. Ya. Iya,
4: yes.
5: Ya, mulai sudah ya.
4: Iya.
5: Oke, yes. Nah, ya Bro, dite. Iki wis tak jemuke nang omah iki.
4: Ora
5: ora ya pite ya.
4: Ora iso.
5: Ora sido iki kepiye?
4: Ah, lha wong piye lah tak antene kesuwen nak kowe kok jam jare.
5: Ono opo iki? Tunggu duit barang iki. Barang opo iki?
4: Piye? Ngene lho, Pak. Citane mau iki Pak antem mau nyang niku 10 juta. Tak anteni arep jam ra teko-teko.
5: Wis dhe lho, Pak. Wis dhe lho, Pak.
4: Wah, ora iso tak anteni rong jam lah, Bapak. Ewan iki 15 juta.
5: Ya ngono
4: kuwi ta. Aku ya badhe sing oke.
5: Iki wis tak delke lho, Ustaz. Iki dhuwit
4: lho. Ayo serah aku iki pitku kok. Aku atake ya sapa-sapa terserah aku.
5: Oh, iso ngono.
4: Enggak, aku wis ora wis dhuwit kok, Bapak iki 15 juta. Tapi semua nyupo. Oke, Bapak. Iya.
5: Ora bener kuwi, Tro.
4: Aku karepku kok. Aku sing menang, aku sing nduwe pit. Ora oleh ta kok. Kita amane kesuwen. Kok jam punjul.
5: Ora ana ya.
4: Suwen dah.
5: Terus piye iki, piye?
4: Wes. Yo, aku tetep kok gawa pak mergane pilih malah suka
5: ini biar pak pun dudukan kali gua nih ripu nih bang
4: wis ora tetep pada tenang pak pakai kesampean mergane Pak Antok kuwi kesuwen
5: ya
4: ini orang jam ora teko-teko
5: wis nyoto iki duitnya tak tinggal kene
4: ora iso aku
5: pikir aku gawa balik
4: aku namanya aku ora iso
5: iki tak gawa nih pikir
4: ora iso ora iso
5: kan iya jomit dulu
4: ora iso ora
5: iso ora iso ora iso ora iso ora iso ora iso ora iso ora iso ora iso ora iso ora iso ora
6: iso ora iso
5: ora
4: iso ora iso ora
5: iso ora iso Mas Anto, Mas Ari
6: 2000
5: rebutan sepeda
6: monggo
7: Iki tetep salah tro. Mau wis dijeren karo aku kok bodol karo wong liya.
8: Ya ora, aku tak andeni kesuwen mergane sak karepku. Pangane kuwi dhuwur kok lengen nyang kok.
7: Ora iso wong serbukan dadi
8: rakat dhewe kok. Ora nek iki masalah ngopo kowe tak andeni kesuwen kowe ra nggawa dhuwit. Pamitmu bali. Kesuwen lengen teko rene.
7: Ora nek aku ora janji bali ah ya ora
8: ya. Aku pokoke ra gelem mau ngono kuwi.
7: Wis menengo. Sedang ngeke yang dikandung tadi sih Pak ribut
2: ini kalau tanglet dan jelasnya saya ngadem peripun kejadian yang sebenarnya
8: itu begini Pak, saya kan jual sepeda ya tadi itu Pak Anto nawar 10 juta sudah deal sama saya lah beliaunya pulang saat katanya mau ngambil uang satu bulan lah banget beliau nggak datang-datang lah Pak Luk ini datang juga lihat sepedanya seneng sama sepeda saya tak mau sepeda saya bagus kok nawar 15 juta nah, saya kan bakul tak ya saya minta keuntungan yang lebih tinggi tak kasihkan Pak Luk nah, saya nggak salah kok kayak gitu bu
7: ya tetap salah kok
8: aku salah sama bersopo menang aku lagi barang kok ya
2: wiki mau penjelasan enggak
8: ya monggo monggo
2: ini yang lain tolong diperhatikan ini ya. Jadi memang dalam masalah jual beli itu sebisa mungkin dihindari jangan sampai ada sengketa. Karena itulah manfaat kita belajar fikih jual beli itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa agar tidak keluar dari jalur syariat dan agar bisa sama-sama adil sesuai dengan hukum Allah. Baik, sekarang Mbak jelaskan masalah yang tadi sudah diceritakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan wala yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi. Seseorang tidak boleh menjual barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda wala yasum ahadukum ala saumi akhihi. Seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Sehingga kalau A dan B sedang tawar-menawar, maka terlarang hukumnya bagi C untuk ikut menawar. Kenapa? Karena bisa memicu pertengkaran seperti tadi, sampai geret-geretan sepeda, tarik-tarikan sepeda. Nah, kalau yang saya pahami dari kejadian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mitro, Pak Anto sudah deal, nggih?
7: Sudah.
2: Nah, sudah deal. Berarti jenengan nggih sudah sepakat?
8: Sudah.
2: Ridho. Dengan harga berapa?
8: 10 juta.
2: 10 juta. Mau Pak Anto belum
8: bawa uang.
2: Bawa uang pulang. Nah, karena sudah deal sama-sama saling ridho, berarti sudah akad. Nek sudah akad, berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Monggo sepeda itu sudah miliknya Mas Pak Anto, sedangkan Mas Ari punya hak untuk mendapatkan uang 10 juta meskipun belum serah terima, meskipun tertunda. Sehingga jenengan ya mboten pareng kok ada konsumen lain yang menawar lebih tinggi terus dikasihkan ya, meskipun pembayarannya dilakukan secara cash tunai karena sudah jadi miliknya Mas Anto. Mboten niku keliru.
8: Patuh luput meneh cah
2: mulakno ojo gegerai mangkane sinau fikih muamalah bar subuh ojo lali mirsani ANB official kajian bareng Ustaz Ami membahas bab fikih muamalah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 12:47 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemerintah Kota Surabaya memperketat validasi data kependudukan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ini lewat aplikasi check-in warga. Mengutip antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat menjelaskan penguatan sinergi data kependudukan dengan sistem SPMP dan aplikasi Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk menjamin keadilan dalam proses penerimaan siswa baru. Ia menyebut sistem SPMP telah terhubung dengan data check-in warga sehingga pemerintah dapat memastikan alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan benar-benar menjadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan tanggal cetak KK sebagai acuan utama dalam menentukan lama domisili seseorang. Guna memastikan keabsahan riwayat domisili, masyarakat yang membutuhkan klarifikasi data kependudukan dalam proses SPMP dapat mengajukan surat keterangan resmi kepada Disdukcapil. Dinas Pendidikan Jawa Timur menggandeng sekolah swasta sebagai solusi bagi ratusan ribu lulusan SMP sederajat yang tidak tertampung di SMK-SMK negeri pada SPMP tahun ajaran 2026-2027. Mengutip suara surabaya.net, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwe mengatakan, daya tampung SMA, SMK negeri di Jatim tahun ini hanya sekitar 244 ribu murid. Jumlah itu setara 39,55% dari total sekitar 618 ribu lulusan SMP dan sederajat termasuk MTS. Aris menegaskan keterbatasan daya tampung negeri bukan berarti anak-anak kehilangan akses pendidikan. Dispendik Jatim akan mempermudah akses masuk sekolah swasta yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Ia juga menekankan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah negeri, namun juga sekolah swasta karena juga memiliki kualitas yang kompetitif dan mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Madei Tour and Travel. Tersedia paket umroh super hemat dengan jarak hotel kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Harga mulai Rp28.900.000. Segera daftarkan sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga imun dan jaga iman Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
6: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
6: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
6: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke, pulang kerja langsung daftar.
6: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: وإذا قرئ القرآن

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin.
1: Wama adraka ma iliyun.
2: Tahukah kamu apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: Hasun.
1: Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: pancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Faedah kajian.
2: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadza hatta yudrikuhul haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like,

0: percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan syarat bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momennya sebangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna wa anfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madhlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di padangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan khususnya ibu-ibu sekalian Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua di kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan ilmu kita, iman kita, ketakwaan kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan semoga Allah berkahi dan Allah terima kajian kita pada duha kali ini. Dan kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram, salah satu bulan mulia, bulan di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang gak sadar bahwa hari-hari ini hari-hari yang istimewa. Ini adalah musim ibadah setelah Ramadan. Maka hendaknya kita tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan amal saleh kita, dan jaga diri dari dosa. Karena dosa yang membuat berbagai macam hal berantakan. Dan jika dikerjakan di hari-hari ini, kondisinya akan semakin parah. Na'udzubika atau na'udzubillah minal atham wa dhunub ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Wabil Sayyib karya Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita sedang membahas tentang bahwa ibadah dan dosa yang kita lakukan itu berdampak bukan hanya di akhirat, tapi berdampak di dunia. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, waqad yaqwal amalu wa yatazayadu hatta yastalzima dhuhura ba'di atharihi 'ala al-'abdi fid dunya fil khairi wa syarr. Sebuah amalan menguat dan bertambah sampai menyebabkan adanya dampak bagi hamba atau adanya dampak di dunia bagi hamba tersebut, dan dampak itu bisa kebaikan dan bisa keburukan. Kama huwa musyahadun bil basar wal basirah, sebagaimana itu jelas disaksikan oleh mata kepala kita dan ilmu pengalaman serta

0: hati kita kelihatan. Jadi kita lihatlah orang yang turun ke lapangan itu bisa melihat hal tersebut. Bagaimana orang tuh hancur karena dosa, berantakan karena maksiat, hancur karena tidak beriman. Itu sangat jelas. Sangat jelas. Makanya kan hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 69, "Qul siru fil ard." Katakanlah, berjalanlah di atas permukaan bumi. Jadi disuruh berjalan kita nih hadirin. Suruh pergi ngelihat dunia gitu. Qul siru fil ard. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Lalu lihatlah bagaimana dampak dan akibat orang-orang yang berdosa. Kelihatan. Buktinya Allah suruh lihat. Lihatlah bagaimana dampaknya. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan seperti As-Sa'di rahimahullah, "Fala tajiduna mujriman qad istamara 'ala ijramihi illa wa 'aqibatuhu syarru 'aqibah." Tidaklah Anda melihat satu pun orang yang fasik, orang mujrim, pendosa, qad istamara 'ala ijramihi, dan dia enggak berhenti-berhenti dengan dosanya itu. Terus dosa. Kecuali dan endingnya pasti buruk, akhirnya pasti buruk, endingnya pasti akhir buruk. Bayangkan Allah mengatakan itu pesan di dalam ayat ini, kalian tidak akan menemukan satupun orang pendosa yang enggak mau berubah, yang enggak berubah, yang enggak mau taubat, yang enggak mau istighfar. Dan kekah dengan dosanya, kecuali pasti akhirnya petaka, akhirnya buruk. Dan itu bisa dilihat. Makanya dalam keadaan qul siru fil ardi, berjalanlah di atas permukaan bumi, fanzuru, disuruh melihat. Maka lihatlah, disuruh perhatikan, disuruh lihat hadirin. Fanzuru, lihatlah bagaimana akhir dari kehidupan mereka, kehancuran mereka. Itu hal yang perlu kita jawabkan. Jadi hadirin Allah muliakan, dan begitu juga sebagian mengatakan, wahai Rasul, bilang ke orang-orang yang mendustakan, pergilah kalian ke permukaan bumi, atau pergilah kalian di atas bumi ini, pergi ke yang mendustakan, coba lihat deh, Anda pergi deh, lihat, lalu Anda pergi kunjungi banyak tempat, lalu Anda lihat bagaimana ending orang-orang yang mendustakan itu. Banyak ada orang ngotot di atas maksiat, ngotot di atas kesalahan, ngotot mendustakan Allah, ngotot gak mau beriman. Kita bilang, Anda pergilah gitu, pergilah kemana gitu, lalu lihat bagaimana dampak orang-orang yang seperti Anda itu berantakan. Itu kelihatan, itu terlihat. Jadi yang bisa melihat dampak dari dosa hadirin bukan hanya orang-orang beriman, orang-orang yang orang pendosa juga, kalau dia mau ngelihat ya, bahkan itu kan kursi roh, pergi coba lihat. Coba anda lihat, anda pergi, anda lihat gimana akhir dari akhir tragis dari orang-orang yang seperti anda itu. Hadirin Allah muliakan, Allah Ta'ala misal, jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dampak dari dosa itu jelas-jelas terlihat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan musyahad itu disaksikan deh, jelas disaksikan. Jadi kalau di ya, kalau diceramain nggak bisa, dinasihatin nggak bisa, disuruh jalan-jalan deh hadir. Dalam tanda kutip ya, suruh jalan deh, suruh pergi terus ngelihat. Kadang-kadang orang terus suruh ngelihat dulu, iya, berantakan, hancur hidupnya, berantakan. Hadirin dan ibu-ibu sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan sebaliknya dampak dari amal soleh itu juga nyata. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma diriwayatkan menyampaikan, dan kita juga sudah jelaskan ini, bukan, ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dari Sulaiman Al-Taimi. Ibnu Abbas, inna lil hasanati dhiya'an fil wajah, sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di wajah yang mengerjakannya. Jadi kalau orang baik itu ada cahaya di wajahnya. Dan tapi ingat, ini tidak bisa secara mutlak diidentikan dengan warna kulit. Kalau di dalam nanti yang merasa kepedean yang putih-putih aja ibu-ibu nih, gitu. Padahal kita tahu bahwa Islam itu buat seluruh ras, dan ada, dan nggak semua ras kulit putih. Dan kita tahu nama-nama besar yang kulitnya nggak putih, Bilal bin Rabah, kalau dalam tabiin atau bin Abi Rabah, nama-nama besar hadir sampai hari ini. Jadi sekali lagi, tapi walaupun kulitnya nggak putih, ada cahaya, enak, teduh, kita lihat kayak bersinar gitu. Beda sama air mukanya tuh, beda sama orang yang hidupnya tuh tenggelam dalam dosa. Walaupun kalau kita pakai apa, kita pakai penilaian dari bidang kecantikan, mungkin orang lebih tampan, lebih cantik, tapi beda. Ya kan, banyak orang bilang itu inner beauty dan seterusnya. Beda, kita bisa terlepas apa istilahnya, tapi beda. Mungkin kulit Mbak Fulana ini gak se-glowing atau gak seputih Mbak Mawar ini misalnya, sebut saja Mawar. Tapi Mbak Fulana itu ada sesuatu yang membuat kita tuh teduh, nyaman, enak, kemilau gitu loh. Itu real, itu disampaikan ulama kita. Jadi bukan perasaan kita, itu real. Wa nuran fil qalbi, dan bukan hanya dan sebelum saya lanjutkan, makanya kan sebagian orang tuh merasa bahwa anggota keluarganya setelah bertobat kembali kepada Allah lalu berubah, terasa lebih cantik. Itu real, daripada sebelumnya terasa lebih cantik. Dan itu dikatakan di banyak pihak kan, karena itu beda sekarang, dulu tuh nggak kayak begitu. Padahal ditanya perawatan ke perawat apa, biasa-biasa aja perawatan sebagai wanita normal. Bahkan dikatakan mungkin perawatannya saat ini jauh lebih biasa-biasa dibanding dulu-dulu. Tapi dulu-dulu tuh gak sholat, dulu-dulu tuh gak beriman, dulu-dulu tuh imannya rendah, dulu tuh gak sabar, dulu-dulu gak ridho sama takdir. Sekarang beda, dulu-dulu gak pakai ilmu. Jadi innalil hasanati diyan fil wajah. Kita lanjut, unuran fil qalbi, dan cahaya di dalam hati. Nah ini salah satunya, kalau hati itu gembira, itu pengaruh ke fisik lah, pengaruh ke kulit, pengaruh. Nah ini ibadah itu buat hati itu bercahaya, buat hati bercahaya, dan pengaruhnya ke makan. Kata Nabi idza salahat salahal jasadu kullu, kalau hati ini baik semua jadi baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka quwwatan fil badan, kita lanjutkan yang ketiga nih. Yang pertama tadi apa, wajah tuh jadi bercahaya, yang kedua hati pun juga bercahaya, yang ketiga quwwatan fil badan, badan tuh jadi lebih kuat. Kuat. Jadi ibadah kita, zikir kita itu pengaruh ke fisik. Pengaruh ke fisik. Pengaruh ke fisik itu jelas. Namun tentu saja dengan catatan sesuai dengan sunnatullah. Dan diantara sunnatullah apa hadirin, bahwa dunia itu darul fana, dunia itu adalah tempat kefanaan, tempat tempat yang sementara. Dunia itu bukan darul baqa, bukan atau darul khulud, dunia itu bukan tempat kekekalan. Jadi fisik kita tambah kuat tapi gak kekal gitu. Dan ketika tidak kekal bukan berarti ini orang berubah jadi orang fasik, bukan. Tapi karena sunnatullah dalam dunia semua ada ajalnya gitu loh. Ya, jadi yang sultan juga gitu loh. Misalnya ada Bu Fulana dari muda itu rajin ibadah dan fisiknya kuat. Sekarang fisiknya melemah. Tulang pengapuran segala macam melemah. Sekarang didorong datang kajian tuh pakai kursi roda, didorong sama keluarganya. Jangan cepat. Ini udah enggak istiqomah nih Bu Fulana. Mbak, sabar. Tapi dulu dia kuat. Dulu itu usianya 52 tahun. Sekarang usianya 97. Jadi wajar didorong kursi roda. Oh iya benar juga. Iya sih, aku gak ketemu 40 tahun. Terakhir ketemu aku usia 8 tahun. Nah itu masalahnya. Jadi ini kita ini suhugon sama orang ini gampang hadirin. Dia berarti gak isi koma. Dia itu usianya udah 85 sekarang. Gitu. Dunia itu yang begitu. Lihat Nabi SAW. Siapa ibadah yang lebih hebat daripada Nabi SAW? Menjelang beliau wafat melemah juga. Jadi kita tuh suka salah memahami gitu loh. Kita berpikir bahwa kalau kita jadi wanita yang soleha atau orang soleh, jadi kita akan kuat seumur apa selama-lamanya, bukan seumur hidup lagi, selama-lamanya gitu loh. Dan kita akan kalaupun meninggal lagi ngomongnya, ya pasti meninggal lah. Dan meninggal dalam kondisi itu yang fresh, yang seger gitu, nggak ada keriput sama sekali. Ya bukan itu poinnya, bukan itu. Allah kasih kekuatan, tapi sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan karakter dunia. Dunia itu fana, dunia itu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang kekal. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 52, lihat dampak dari ibadah kepada fisik. Allah katakan dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, dan wa ya qaumi wahai dan wahai kaumku, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, beristighfarlah kepada Allah Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Apa yang terjadi? Yursilis sama'a alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan dari langit. Terus berikutnya, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan semakin memperkuat kekuatan kalian. Kekuatan kalian akan semakin diperkuat. Dampaknya ada, real. Jadi istighfar, dan istighfar diantara ibadah, itu memperkuat kita, ya hadirin. Memperkuat kita. Masih ingat hadits Fatimah radhiyallahu anha yang meminta pihak yang bisa membantu-bantu kerjaan beliau sebagai istri, sebagai ibu dan sebagainya. Nabi SAW kasih enggak? Enggak. Tapi Nabi SAW ajarkan apa? Zikir sebelum tidur. Dan semenjak itu Fatimah radhiyallahu anha beda kekuatannya. Terpengaruh. Kita harus yakin itu. Makanya ketika fisik lagi gak enak, kuatkan, berzikir. Kuatkan zikir, kuatkan ibadah. Tapi sekali lagi, jangan melawan sunnatullah. Dan jangan berpikir bahwa kita maksudnya kekal. Enggak, kita kan lemah juga. Tapi dibanding, tapi kalau kita gak berzikir, kita lebih parah dari itu. Kalau kita nggak beribadah, lebih berantakan dari itu. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Nah, kita lanjutkan wasa'atan fi rizqi. Ini yang keberapa? Dan ini masih berkaitan dengan kehidupan di dunia loh, gitu loh. Kan kita belum bicara tentang tentang surga segala macam. Berikutnya wasa'atan fi rizqi. Dan akan ada kelapangan rezeki. Jadi ibadah, amal dan ketaatan itu akan melapangkan rezeki kita. Dan kelapangan rezeki sekali lagi
1: sudah infakkan 5 bulan ini

0: Indonesia hanya ada di Jarum Bangga. Ciptakan momennya sebangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara aktif.

ada lapangan rezeki. Lapangan rezeki. Jadi ibadah, amal, dan ketaatan itu akan melapangkan rezeki kita. Dan kelapangan rezeki, sekali lagi, bisa bermakna kuantitas atau bermakna kualitas, atau dua-duanya kuantitas dan kualitas. Jadi bisa jadi setelah kita berhijrah sampai kita wafat nanti, emang Allah gak takdirkan kita jadi orang kaya. Dan kita hidupnya fakir atau benar-benar pas-pasan, gak lapang. Tapi Allah lapangkan kualitas rezeki kita tersebut. Lapangkan kualitas rezeki kita. Beda. Dulu itu income 200 juta sebulan gak cukup. Pokoknya ada aja kurang. Dan ada orang seperti itu. Sekarang kita dapat di bawah UMR. Cukup tuh. Bisa. Saya juga bingung Pak Ustaz. Alhamdulillah tuh. Di bawah UMR. Cukup. Kalau dipikir, kan UMR kan udah pakai studi komprehensif ya. Ini di bawah pasti cukup. Lihat, Allah kasih keberkahan rezeki. Allah kasih keberkahan rezeki. Hadirin Allah, itu yang paling tahu. Ada orang tuh jemaah, anaknya tuh di atas 15 anak. Income-nya biasa banget, cukup tuh. Bayangin 15. Kita baru punya anak satu, udah komplain terus, insya Allah. 15. Gitu. Di atas 15. Ada yang 20 anak. Di atas 20. Biasa-biasa aja. Cukup. Gitu. Gitu. Dan hidupnya tenang, gitu. Kita bayangin aja udah capek, hadir. Terus lagi bayangin anak saya di rumah, terus jadi 20. Lah, walau-walau kata Pak Ustaz. Nah, itu beda. Nah, makanya taatlah sama Allah. Nanti Allah kasih kelapangan rezeki. Dan jangan selalu dipikir lapangan itu hanya bersifat kuantitas. Enggak, kualitas, keberkahan. Dan itu jelas Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan orang yang memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kita lanjutkan. Cukup sampai sini belum? Kata Abdul bin Abbas, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan pada hati manusia. Kita akan mendapatkan hati manusia.

kita akan mendapatkan kecintaan dari manusia. Hadirin Allah muliakan, dan itu selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Maryam ayat ke-96, Allah berfirman, innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, saya ja'alu lahumur rahman wudda, niscaya Allah Ar-Rahman akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Allah akan berikan kasih sayang di antara mereka. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, itu membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah itu kalau mencintai seseorang, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Lalu kamu katakan, wahai malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai malaikat Jibril, aku mencintai orang ini. Maka kamu cintailah dia. Kamu harus cinta sama dia. Aku cinta sama dia, cintailah dia. Fa'ihibbuhu Jibril. Maka malaikat Jibril pun mencintai orang ini. Thumma yunadi fi ahli sama. Lalu diumumkanlah ke penduduk langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu, Allah SWT mencintai seseorang fulan ini, maka kalian tuh cintailah dia. Fayuhibbu ahlu sama, thumma yudha lahul qabul fil ard. Lalu penduduk langit mencintai orang ini, dan berikutnya Allah berikan taufik sehingga dia diterima di bumi. Dia terima di bumi. Jadi ini menunjukkan bahwa orang tuh, kembali ke surat Maryam ayat 96 tadi ya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan tanamkan dalam hati manusia rasa sayang. Dan ini juga dijelaskan para ulama seperti Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan, mahabbatun fin nasi fid dunia, cinta dalam diri manusia di dunia.

salah satu dampak iman dan amal soleh, kita mendapatkan hati manusia. Manusia itu senang sama kita. Jelas ini ibu sekalian. Oke. Emang apa yang jelas ya ibu? Ya itu kata Pak Ustadz tadi. Emang gak ada yang janggal ya ibu? Hadirin Allah muliakan. Kembali, jangan salah paham. Mendapatkan cinta manusia di sini bukan secara mutlak. Bukan berarti seluruh manusia jadi suka sama ibu-ibu sekalian, suka sama kita. Kenapa? Karena apabila ada orang dicintai semua pihak, kata para ulama, ketahuilah dia adalah orang buruk, bukan orang baik. Salah satu tanda orang itu orang buruk adalah dia disukai oleh semua pihak. Kata siapa? Kata ulama. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza athna 'ala ar-rajuli jiranuhu ajma'un," apabila ada orang yang dipuji oleh seluruh tetangganya tanpa terkecuali semua wajib dia, fahuwa rajulun su, maka dia adalah orang yang buruk, bukan orang yang baik, orang yang buruk. Kok bisa? Nah, ini mind blowing. Sebagian kita selama ini berpikir sebaliknya, kita harus dapatkan simpati semua manusia. Justru kalau semua orang simpati sama Anda, Anda buruk, kata para ulama. Lalu banyak yang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, nama besar, kok bisa wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, kok bisa? Kan bukannya dipuji semua orang bagus ya. Yarahum ya'maluna bil ma'asi fala yughayyiru 'alayhim wa yalqahum bi wajhin talq. Penyebabnya adalah karena dia melihat mereka bermaksiat tapi mereka, dia tidak berusaha merubahnya dan tetap berlaku manis dan atau berlaku ceria di hadapannya. Jadi artinya gini, orang itu kalau dipuji oleh semua pihak itu berarti dia tidak akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia harus membuat semua orang ridho, dan membuat semua manusia ridho itu syaratnya dia harus tanggalkan prinsipnya. Dia harus tanggalkan kebenaran. Dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak memberikan nasihat. Karena orang-orang yang di atas prinsip dan di atas kebenaran gak mungkin bisa membuat semua orang ridho. Satu-satunya cara membuat semua manusia senang sama kita, tanggalkan kebenaran, lalu kita menjadi seorang penjilat. Nanti depan A bilang apa, depan B bilang apa. Anda A, B gak cocok. Untuk bisa membuat mereka dulunya senang sama kita, biasanya sama A kita baik-baikin si A, di B kita baik-baikin si B. Dan baik-baikin orang secara umum ya,
Kita harus tanggalkan prinsip kita. Kenapa demikian? Masih ingat ucapan Waraqah bin Naufal kepada Nabi SAW? Kata Waraqah kepada Nabi SAW, tidaklah ada satupun orang yang membawa ajaran yang kau bawa illa faqadu'udi, kecuali pasti dia akan dimusuhi oleh sebagian manusia. Pasti dimusuhi. Pasti ada dimusuhi. Pasti ada yang hasad. Pasti ada yang benci. Siapa yang iri. Pasti didomongin orang, gak mungkin. Makanya kata Syafi'i, dan nasku itu matubrok, mendapatkan ridho seluruh manusia, itu cita-cita yang gak bisa tercapai. Gak akan bisa. Dan kalaupun ada yang bisa, seperti kalaupun, ya itu tadi, dia harus tanggalkan prinsipnya. Dan dia harus menjadi penjilat dan bermental ABS, asal bapak senang. Itu pun mayoritas gagal juga. Nanti ketembak lagi dia. Kalaupun berhasil hanya beberapa waktu singkat. Karena mayoritas, kita lihat kan, bagi hadirin dan ibu-ibu yang tahu, yang orang lapangan kan mengetahui secara persis bahwa orang-orang yang bermental ABS dan penjilat itu kedoknya akan terbuka dalam jangka waktu tertentu, dan ketika terbuka dibenci juga sama orang. Jadi memang poinnya adalah jangan salah kaprah. Maksud ayat ini atau maksud hadis ini, maksud Allah bukan berarti semua manusia suka dengan kita, enggak. Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dan hatinya bersih, hatinya terus, itu yang akan senang dengan kita. Yang berusaha bertakwa kepada Allah, bukan semua orang, karena akan ada orang yang hasad dengan Anda. Kata para ulama, innama turma asyajaratu muthmirah, sesungguhnya yang dilempari batu itu pohon yang berbuah. Jadi semakin anda ini pohon nih, semakin berbuah, semakin banyak orang yang gak suka sama anda gitu, semakin ditimpukin. Panennya semakin banyak, semakin ditimpukin. Makanya ada sebagian pihak mengatakan, aku tuh bingung, apa salah aku ya? Ketika ada orang yang nyerang posisi dia, aku kan gak pernah ganggu mereka, aku kan gak pernah sakiti mereka, aku kan gak pernah ngomongin mereka, aku kan gak pernah zulimi mereka, tapi kenapa mereka selalu menggoncang posisi aku? Mau tahu masalahnya, mbak? Iya. Ya, posisi mbak itu. Coba turun sekarang. Aman, insya Allah. Jadi kalau mau turun aja dari posisi mbak, mbak resign, lepas itu posisi, insya Allah timpukannya akan jauh berkurang, bahkan minim sekali. Satu-satu alasan kenapa orang menyerang mbak, ya karena mbak posisinya strategis gitu aja. Innama turma asyajaratu al-muthmirah, semuanya yang dilempari sama orang itu pohon yang semua. Oleh karena itu, mendapatkan hati manusia, bukan seluruh manusia. Nabi SAW, manusia yang paling beriman dan manusia paling bertakwa, dicintai semua orang, enggak? Enggak. Bahkan dibenci oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Dibenci oleh Abu Jahal. Dibenci oleh banyak orang. Nabi kita salah-salah. Bahkan sampai detik ini banyak yang benci Nabi salah-salah. Pernah ngerti juga enggak? Pernah baca sirah beliau aja enggak salah-salah? Pernah mengerti cuplikan hidup beliau saja enggak pernah? Cuplikan hidup beliau salah-salah enggak pernah? Itu poin. Kenapa banyak yang benci sampai hari ini? Karena beliau manusia terbaik salah-salah.
manusia yang paling punya karya, sallallahu alaihi wasallam, yang paling bertakwa, yang paling beriman, sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benci terbanyak. Itu aja simpel. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, para ulama setelah hadirin yang menyimak kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon bantu doanya untuk saya yang sedang hamil 9 bulan, insyaallah akan melahirkan di bulan Dzulqa'dah ini. Wafaqakillahu lima yuhibbu yardha, warazaqaki waladan salihan. Amin ya rabbal alamin. Saya sering merasa overthinking, khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada janin saya dan saya sendiri waktu proses persalinan nanti. Adakah upaya tips untuk menghilangkan overthinking itu, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallah. Tipsnya simpel, perbanyak zikir. Kita itu masalahnya kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah, ini dibalik. Banyakin zikir, kurangin mikir. Bukan gak mikir ya, pernah harus mikir, tapi dikurangin lah. Namanya juga overweight. Solusinya apa? Kurangin weightnya itu. Jadi kurangin mikir. Solusinya apa? Banyakin zikir. Gitu lah. Dan yakinlah bahwa Allah gak pernah mengingkari janjinya. Dan Allah janji, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Lalu yang berikutnya, jaga iman dan takwa kita ketika kondisi masih nyaman. Ta'arraf ilallahi firroha ya'arifka fisyidda. Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firroha, dekatilah Allah ketika lagi lapang. Perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika lagi lapang, maka Allah akan ingat Anda ketika Anda sedang sulit dan genting. Jadi mumpung belum kontraksi atau apa, banyak sholat, banyak doa, jaga diri dari maksiat, Allah tolong. Terus yang terakhir, tawakal, serahkan aja sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kalau siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allahu ta'ala alam bisawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz izin bertanya, silahkan. Tapi jangan lupa doakan para ulama kita ketika kita bertanya, doakan guru-guru kita. Karena Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa berbuat baik pada anda maka balaslah. Dan kalau anda belum bisa balas maka doakan. Ini perintah dari Nabi kita SAW. Ulama-ulama kita sudah kasih ilmu kepada kita, dan ilmu lebih mahal daripada dunia, maka kita diperintahkan untuk membalas dan mendoakan. Kalau belum bisa membalas, ya doakan dulu. Contohnya mungkin penanya lupa atau mendoakan dengan lisan, tapi kita perlu ingatkan ini, jangan lupa doakan. Izin bertanya, dimaksud dengan perempuan bervalue seperti apa ya Ustaz dalam pandangan Islam? Terima kasih, jazakallahu khairan. Values dalam Islam itu adalah nilai-nilai. Maka values yang banyak dan berkualitas. Karena enggak ada referensi yang memiliki values sesempurna Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan harum bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Harum Bangga. Ciptakan momen yang sebangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. Lalu follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhu, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaykum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa merapat, biar yang berdiri bisa dulu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ishada hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah, al-qiyamah. Kalian sering mengatakan, kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat, bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah, meramal bahwa umur, kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500, ini tidak benar, ini bukan ramal. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat ini sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah, al-qiyamah. Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kapan kiamat. Kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat kiamat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Ya, penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi, beliau mengatakan, innaman qamat qiyamah, siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'anna al-insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, iya, kalau begitu, مَاَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْإِنْسَانِ. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Summa yadkhulu fil yaumil qiyamah laysa fihi illa al-jazaa 'ala al-'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat, pada saat itu tidak ada lagi kata beramal, yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala, kalau amalnya buruk diberi dosa.

0: Israel the President.
1: Keluarga Nabi, makna yang khusus artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian darah dengan Nabi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dilarang memakan apa? Zakat. Dilarang makan sedekah. Dilarang makan zakat. Semua keluarga Nabi enggak boleh makan sedekah. Enggak boleh makan zakat. Tetapi Nabi dan keluarganya boleh makan apa? Hadiah. Itu dalilnya banyak itu. Tapi aneh orang di zaman sekarang aku keluarga Nabi malah paling doyan terhadap sedekah dan zakat. Itu aneh. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang umum. Keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ini penting. Jadi ini ada dalilnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, an-naru, api itu, yu'raduna 'alaiha, ya, ditimpakan atasnya, wuduan wa asyia, di waktu pagi dan sore hari, tanpa pernah mengenal henti. Saat Allah Ta'ala mengisahkan apa namanya, tentang azab kubur, wa yauma taqumu sa'an, dan kelak pada hari kiamat. Berarti api yang pertama itu tadi terjadinya sebelum kiamat, kan gitu, paham gak? Api ditimpakan kepada dia pagi dan sore hari, dan kelak saat hari kiamat. Berarti api tadi itu munculnya sebelum kiamat, dan nanti saat hari kiamat tiba, ada ilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun asyad al-adab, ke dalam azab yang pedih. Pertiwi ini, keluarga Fir'aun yang masuk ke dalam neraka azab yang pedih itu siapa? Apa istrinya? Istrinya apa bukan? Bukan, karena istrinya justru mendapatkan jaminan surga. Terus siapa dong keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka? Siapa? Kata para ulama, atba'u millatihi, pengikut agamanya, pengikut ajarannya Fir'aun, meskipun tidak punya tali kekerabatan dengan Fir'aun. Kalau mengikuti ajarannya Fir'aun, maka oleh Al-Quran mereka dianggap sebagai keluarganya Fir'aun. Jadi ada dua siksa. Satu, siksa sebelum kiamat, dan siksa setelah kiamat. Siksa sebelum kiamat itu kira-kira siksa apa ini?

sebagian umat Islam yang tidak beriman terhadap azab kubur, ya, kaum ATM itu, mereka mengingkari apa? Eksistensi azab kubur. Apa tahu pikiran dini? Nah, jadi saat dikatakan solawat semoga terlimpah curah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, keluarga Muhammad di sini diantara artinya adalah seluruh pengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril di dalam kitab syarah usul sunnah mengatakan alim nabiyyihum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin laula yakunul alluhi la biqarabatihi la sallal musalli ala tawi abi lahabin. Alum nabihi, keluarga nabi, hum atba'u millati, adalah para pengikut milahnya nabi, para pengikut ajarannya nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, apakah dia orang ajam ataukah dia orang Arab, selama mengikuti ajaran nabi maka dia itu adalah keluarga nabi. Senang gak kita mendengar kabar gembira ini? Jadi kalau kita ingin dianggap keluarga oleh baginda Nabi, laksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Law lam yakunil al illa biqarabatih, seandainya kekeluargaan dengan Nabi itu tidak dihitung kecuali berdasarkan pertalian darah saja, la sallal musalli ala tabi abi lahabin. Maka setiap orang yang sholat mendoakan kebaikan bagi Tawud, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, kalau yang disebut keluarga Nabi itu yang punya hubungan darah saja dengan Nabi, maka berarti setiap hari kita sholat kita mendoakan seorang Tawud, yaitu Abu Lahab, karena Abu Lahab memiliki hubungan darah dengan Nabi. Tapi Abu Lahab itu tidak disebut keluarga Nabi karena tidak mengikuti ajaran Nabi. Sebagaimana Asia istri Fir'aun tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajarannya Fir'aun. Istri Fir'aun lebih beriman kepada Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku istana di sisimu di dalam surga. Jadi istrinya Fir'aun itu salah satu dari wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Dia bukan keluarga Fir'aun. Paham ini? Ya. Makna keluarga Nabi. Jadi ada keluarga Nabi itu meskipun tidak mancing hidungnya, kulitnya sawo mateng misalnya. Ya ada yang Jowo, ada yang Sundo, ada yang Meduro, ada yang Dayak. Tapi mereka keluarga Nabi. Kenapa? Karena mereka setia mengikuti, mempelajari, mengamalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن

شيئا إن وعد الله حق فلا

كذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

الألوان فيهما عينان تجري.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala,
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'd al-faragh min al-wudu,
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-zikru inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: أجراً عظيماً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض

سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.

الصراط فلما رآها تهتز كأنها جان ولا

ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء سيء غفور رحيم وأدخل

يتضرعون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين

فتعلق فخلقني علقة مطرة.

إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

وشجرة لا تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن

0: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: menanti. Follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Bianca penuh percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung warna, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen sebangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pecinta Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman 918 AM dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan kali ini, sore hari ini, kita dapat bertemu berjumpa kembali dalam program pembelajaran bahasa Arab edisi Jumat 5 Juni 2026 yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salawat serta salam sudah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah, sebentar lagi kita akan memulai melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab kita dalam pembahasan ilmu sharaf bersama guru kita, Ustaz kita, Ustaz Nur Kholis MPD Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau pada kesempatan kali ini telah bersama kami di studio Al-Iman TV. Dan sebelum kita memulai program pada sore hari ini, marilah kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada sore hari ini Ustaz?
1: Bikhairin walhamdulillah. Anta bagaimana kabarnya?
0: Bikhairin walhamdulillah Ustaz. Nah Ustaz, untuk sore hari ini fi'il apa akan kita tasrif ini Ustaz?
1: Untuk sore kali ini fi'il yang kita tasrif adalah bay'a yubay'u.
0: Nah Ustaz, baiklah para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi fi'il yang akan menjadi pembahasan kita pada program pembelajaran bahasa Arab sore hari ini. Dan kami mengingatkan insyaAllah setelah penyampaian nanti akan ada sesi interaktif bagi anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Arab sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami yaitu 0873-04-846. Baiklah, langsung saja kita mempersilahkan kepada Ustaz Nur Kholis MPD Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Kepada Ustaz Nur Kholis MPD, fa'alihi fa'alih tafadil mashkurah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Para pemirsa Al-Iman TV serta para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran ilmu tasrif. Dan pada sore kali ini fi'il yang akan kita tasrif adalah fi'il bay'a yubay'u. Bay'a yubay'u berarti membaiat, ya, mengakui seseorang menjadi pemimpinnya, ya. Dalam kamus al-ma'ani di sini disebutkan bay'at al-qabailul malik, artinya qabilat sultatahu wa khilafatahu, menerima kepemimpinannya dan kekhilafahannya. Bay'a fulanan 'ala al-amri. Bay'a fulanan 'ala al-amri. 'Ala al-amri. Jadi membaiat fulan dalam satu urusan, maksudnya adalah ahadahu wa 'aqadahu 'alai, berjanji. Ya. Namun makna yang akan kita pakai adalah bay'a yubayyi'u, dengan arti membaiat, ya, bay'a yubay'u, membaiat. Kita tasrif terlebih dahulu secara lughawi, bismillahirrahmanirrahim. Bay'a, bay'a, bay'u, bay'at, bay'ata, bay'na, Kita ulangi. Baya'a baya'a baya'u baya'at baya'ata baya'na baya'a baya'a baya'u baya'at baya'ata baya'na huwa baya'a huma baya'a hum baya'u hiya baya'at huma baya'ata hunna baya'na. Kita ulangi. Huwa baya'a huma baya'a hum baya'u hiya baya'at huma baya'ata hunna baya'na. Kemudian baya'ta baya'tuma baya'tum baya'ti baya'tuma baya'tunna baya'ta baya'tuma baya'tum baya'ti baya'tuma baya'tunna anta baya'ta antuma baya'tuma antum baya'tum anti baya'ti antuma baya'tuma antunna baya'tunna baya'tu baya'na ana baya'tu nahnu baya'na. Kemudian baya yubayu ya yubayu yubayani yubayuna yubayu yubayani yubayuna ba yubayu yubayani yubayuna tubayu tubayani yubayina tubayu tubayani yubayina tubayu tubayani yubayina huwa yubayu huma yubayani hum yubayuna hiya tubayu huma tubayani hunna yubayina huwa yubayu huma yubayani hum yubayuna hiya tubayu huma tubayani hunna yubayina ya tubayu tubayani tubayuna tubayina tubayani tubayina tubayu tubayani tubayuna tubayina tubayani tubayina anta tubayu antuma tubayani antum tubayuna anti tubayina antuma tubayi antuma tubayani antunna tubayina ubayu nubayu ana ubayu nahnu bayu then bayi bayi'a bayi'u bayi'i bayi'a bayi'na bayi' bayi'a bayi'u bayi'i bayi'a bayi'na anta bayi' antuma bayi'a antum bayi'u anti bayi'i antuma bayi'a antunna bayi'na. Kemudian selanjutnya tasrif secara istilah ya, wazannya masih fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun ya. Baya'a yubayi'u mubayi'atan ya piya'an piya'an lalangi baya'a yubayi'u mubayi'atan piya'an piya'an mubayi'un mubayi'un mubayi'un bayi' la tubayi' mubayi'un mubayi'un. Baik, demikian tasrif secara istilahi maupun secara lughawi ya untuk fi'il baya'a yubayi'u.
0: Syukran jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Nur Khalis MPD Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya kita memasuki sesi interaktif. kami mengundang kepada Anda para pemirsa dan juga para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami dalam program pembelajaran sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 08-73-04-846. Baik, kita telah terhubung dengan para
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu siapa, Ibu?
2: Bu Yati di Mojokerto.
0: Silakan, Ibu Yati.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Bu Yati. Tafadhali.
2: Angka balik antum bai'a, antum bai'u, anti bai'i, antum bai'a, antum bai'ma.
1: Nah, saya apa arti bai'a, ibu yati?
2: Membai'at.
1: Membai'at. Tayyib. Saya telah membai'at.
2: Bai'na, bai'tu.
1: Tayyib, kamu satu orang perempuan berbai'atlah.
2: Bai'i.
1: Nah, mereka banyak perempuan telah berbai'at.
2: Bai'na.
1: Nah, kemudian dia dua orang atau mereka dua orang laki-laki sedang berbai'at.
2: Yubai'ani.
1: Kemudian saya sedang berbai'at.
2: Bayak.
1: Saya sedang
2: bayu.
1: Nah, kemudian selanjutnya kamu satu orang perempuan sedang berbayat.
2: Yubayina.
1: Yubayina? Ah?
2: Kamu sedang yubayi.
1: Apa?
2: Yubayi.
1: Ah, bukan. Kamu satu perempuan.
2: Yubai. Kamu satu perempuan. Yubai.
1: Yubai
2: bisa.
1: Yubai.
2: Yubai.
1: Yubai. Ayo. Yubai.
2: Yubai.
1: Kemudian kalian banyak laki-laki berbaiatlah.
2: Kalian pada laki-laki bayi'u.
1: Nah, kalau bayak itu artinya apa?
2: Bayak itu saya telah berbayak.
1: Nah, kalau bayak tunah.
2: Bayak tunah kalian telah berbayak.
1: Siapa?
2: Kalian laki-laki.
1: Bayak tunah. Bayak tunah apa?
2: Kalian perempuan.
1: Ayo. Kalau hunna mudore.
2: Yubai.
1: Apa?
2: Yubai na.
1: Nah. Kalau anta mudore.
2: Yubai'a. Yubai'u.
1: Apa? Anta.
2: Yubai.
1: Anta kok yu.
2: Anta mudore. Yubai'u usan.
1: Kok? Ah. Anta, anta, ta, ta, anta kok?
2: Tukasi.
1: Naam. Kemudian nahnu mudhari.
2: Nubayu.
1: Apa?
2: Nubayu.
1: Ahsan. Sekarang yang istilah itu, tafadhal.
2: Bayaa. Nubayu. Muka. Ya atang muka muka lata muka lang
1: apa muka ya atang biaan
2: biaan muka ya atang biaan
1: biaan bukan bia biaan
2: biaan
1: terus biaan gitu loh.
2: Biaan.
1: Nah, itu yang kedua.
2: Ubayun.
1: Ubayun.
2: Ubayun. Ubayun. jadi muka
1: ya ya coba diulangi
2: kayak ayu payu muka ya akan piaan piaan muka yun
1: muka yun
2: muka ya un kayi batu kayi mubayaun mubayaun
1: baik apa arti mubayaun
2: pembayasan
1: orang mubayi
2: orang yang biasa
1: membayat Hasan kalau la tubayi
2: jangan kamu membayat
1: kemudian bayi
2: bayatlah
1: kemudian biaan
2: pembayatan
1: biaan
2: pembayatan
1: kemudian mubayaun
2: tempat dan waktu membayar
1: atau
2: membayar orang yang membayar
1: membayar
2: orang yang dibayar
1: baik bahasa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahasa Arab Ali bin Abi Thalib telah membaiat Abu Bakar As-Siddiq atau telah berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq.
2: Ali Abu Bakar As-Siddiq
1: Abu Bakar As-Siddiq ada pertanyaan Ibu Yati?
2: Belum Ustaz, masih.
1: Masya Allah.
2: Belajar biar terbiasa.
1: Naam. Insya Allah. Sahlun insya Allah. Naam.
2: Syukur Ustaz.
1: Afan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukur jazakillahu khairan kami ucapkan kepada Ibu Yati yang telah bergabung pada sesi interaktif sore hari ini. Kami kembali masih membuka bagi Anda para pemirsa dan juga para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi kami di nomor call center kami yaitu 08 73 kali 04 kali 846.

0: Baik, Seth. Untuk sementara masih belum ada telepon ya, Seth ya? Nah, Seth. Mungkin sambil menunggu, Seth.
1: Siap.
0: Izinkan Nana untuk ngetes terus, Seth. Nah. Nah, Seth. Tasrif Lekowi untuk Baya'a. Baya'a, Yubah, Baya'a, Baya'a, Baya'u, Baya'at, Baya'ata, Baya'na, Baya'ta, Baya'tuna, Baya'tun, Baya'ti, Baya'tuna, Baya'tunna, Baya'tu, Baya'na. Kemudian bersama dengan ya, Seth. Huwa Baya'a, Huwa Baya'a, Huma Baya'a, Hum Baya'u, Hiya Baya'at, Huma Baya'ata, Humma Baya'na, Anta Baya'ta, Antuma Baya'tuna, Antum Baya'tun, Anti Baya'ti, Antuma Baya'tuna, Antunna Baya'tunna, Ana Baya'tu, Nahnu Baya'na. Maksud, halnya sekarang sudah ada telepon yang masuk, Seth. Kita angkat dulu, Seth. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Umar Dina, Umar Dina. Ini silahkan lagi.
2: Assalamualaikum, Sat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua nih, silahkan dua nih ya.
2: Saya Ya, Pak, ya.

0: kaya na makamahasan.
1: Thank you.

0: Atibaya.
1: Membaiat.
0: Nah. Saya telah membaiat.
1: Saya
0: Naam. Kalian banyak perempuan, membaiatlah. Dia satu orang perempuan telah membaiat. Dia satu orang perempuan telah membaiat. Mungkin dua ini agak jauh sedikit dari layar televisi ya. Suaranya agak nam. Ya. Sampun ya.
1: Dia tanya.
0: Bayat ya. Nam. Kemudian kamu satu orang perempuan sedang membaiat. Kalian banyak laki-laki telah membaiat. Saya sedang membaiat. Terus apa namanya? Antum Amr. Hunna Mawi. Hunna Mawi. Kemudian Ana Mawi. Selanjutnya Huma Mudakar Mudare. Selanjutnya adalah Anti Amr. Amr. Ahsan. Coba sekarang yang istilahi dari tafadhali.
1: Upaya akan.

0: Ahsan, ahsan. Baik. Orang yang membaiat.
1: Membaiat orang.
0: Janganlah kau baiat.
1: Satu baiat.
0: Membaiatan.
1: Membaiatan.
0: Naam. Waktu membaiat.
1: Membaiatun.
0: Baik. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, Ibuania. Wahai muslim, jangan membaiat orang kafir. Wahai muslim, janganlah kau membaiat orang kafir.
1: Ya muslim.
0: Ulangi.
1: Ya muslimun. Satu pagi. Kafiro.
0: Naam, ahsan. Ya muslimun la tubayyal kafiro. Ada pertanyaan nih, Bani?
1: Insyaallah belum, Pak.
0: Masya Allah, alhamdulillah, paham ya.
1: Ya Allah,
0: wahyat, wahyat. Naam.
2: Assalamualaikum kepada Ibu Ani yang telah bergabung pada sesi interaktif kali ini, dan kami mengucapkan kepada para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dalam interaktif sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 08 73 kali 04 kali 846.

0: Baik, Seth, untuk sementara masih belum ada, Seth. Izinkan Nana untuk melanjutkan yang tadi, Seth, untuk DVL moderat, Seth. Dan tasrif logowi dari VL Baya untuk VL moderat. Masya Allah. Sudah ada yang masuk ya, Seth. Nah, Seth, kita angkat, Seth. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah, cepat sekali sekarang ya. Nah,
1: iya.

0: kayakna ya
1: masyaallah antum amr
0: antum ayo
1: kemudian huwa mudhari
0: yubayo
1: nah selanjutnya anti madhi
0: ayati
1: nah kemudian nahnu mudhari selanjutnya antum amr
0: ayo
1: tayyib hasan hasan nam yang istilahi
0: mubaya tayyibu mubaya kan biaan biya mubaya wa mubaya wa jata mubaya
1: mubayyin artinya apa? Mubayyin.
0: Orang yang membayar.
1: Nah, berarti mubayyin.
0: Cara kamu berbayar.
1: Kemudian
0: cara membayar. Cara kamu membayar.
1: Mubayyatan.
0: Membayar.
1: mubayaun.
0: Tempat membayar, waktu membayar.
1: Atau
0: yang dibayar.
1: Baik. Nah, kalau terjemahkan ke dalam bahasa Arab dulu. Pembaiatan setelah sholat isya.
0: Tak ada sholat isya. Mubayaatan.
1: Mubayaat. Bukan.
0: Mubayaat.
1: Pembaiatan setelah itu setelah sholat isya.
0: Saya
1: terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Misal bayi'a ahlul Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah.
0: Ahlul Madinah membayar setelah hijrah.
1: Tayyib, na'am. Ada pertanyaan? Alhamdulillah.
0: Belum Ustaz.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam,
2: kami ucapkan syukran jazakillahu khairan kepada Ummu Abdillah yang telah bergabung pada sesi interaktif sore hari ini. Dengan demikian, berakhirlah sudah sesi interaktif kita pada sore hari ini. Dan kami kembali mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Nur Khalis MPD Hafizullah Ta'ala atas waktu yang telah diluangkan dan juga yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi catatan amal jariah bagi beliau kelak di akhirat. Dan kami juga mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada para pemirsa dan juga para pendengar sekalian yang telah bergabung bersama kami dalam program pembelajaran ilmu sharaf sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program pembelajaran bahasa Arab dalam pembahasan ilmu sharaf bersama guru kita, Ustaz Nur Khalis MPD Hafizahullah Ta'ala setiap hari Jumat pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 918 AM. Berikutnya saya selaku MC mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini pamit untuk undur diri dan marilah kita menutup program pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan Sarung Mata, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mata. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. Lalu follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Ya, kadang-kadang ini juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu. Yang hak ini Al-Qur'an Sunnah Fahmi Salah, dia ikut. Dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Gak bisa, dia bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah. Dia yang bina dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita, dia wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus suruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut, dia gak bisa terima. Dia jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia faham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia enggak pernah membujuk dengan kasar, enggak boleh. Jadi Islam enggak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, enggak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Qur'an surah An-Nisa di ayat 34. Berikutlah hadis Nabi, ketika anak 10 tahun enggak sholat, pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu salat ketika umur 7 tahun. 10 tahun enggak salat, pukul dia. 10 tahun enggak salat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara anak laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
8: Taat

0: antumul fuqara'u ilallah. Sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kamu manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah? Kita tidak butuh kepada makhluk, karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu adalah maha kaya, lagi maha terpuji. Yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami. Menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat, karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustadz, kepada yang lain, karena mereka manusia, dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu, tidak suruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi-Nya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepada aku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
2: Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
1: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani. Walakin kunu, perintah. Jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menjelaskan makna rabbani kepada kita. Sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic, sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa.

0: bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita nggak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD, UGD, iya. Habis langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh, tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Qur'an dan ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau kita mau sukses jadi orang rabbani.
2: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia ini kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya, saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya, kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya kawan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita haji tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum maridah, siapa yang sakit atau ala safarin atau bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat dahir, fal yastajibu li, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil aziz.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
6: Allahu Akbar.
5: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: menanti. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: kepada.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis saubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: دعاء keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayy.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruji minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Faedah kajian.
4: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini, pahami maknanya, kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca, paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu, ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriyah. Nah, beliau mengatakan asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing, dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah, di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing, dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar, yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita, ya, terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau yang tiga lebih banyak, ya. Okay, bisa dua-duanya ini, Pak, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham, kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Ya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4 gitu. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf, dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sholat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana sholawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktik Rasulullah SAW. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang ke-8, yang ke-7, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan ya di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insya Allah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap mental. Yang ke-8, menghindari pembatal-pembatal Islam, atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang ke-9, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat, dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera ya beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak?

Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahlus sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

Faedah Kajian. Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau bangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya, entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau akidatus salaf ashabil hadis as-sabuni, atau sahus sunnah al-barbahari atau al-muzani, atau akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah, ya, prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan.

0: Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya nggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Nikah malam pertama takut nanti dibom. Nggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali. Harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain, seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jadikan negeriku ini," maksudnya negeri Mekah ini ya. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, suruh naruh di situ, sami'na wa ata'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti ya. Ya. Tega banget ini saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang gak kuat imannya gak bakal menjalankan perintah Allah SWT. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ato'na, gak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya, ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman, dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting mas membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin. Menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka. Karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum 'ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. Jangan membantu kezaliman mereka. Faman a'anahum 'ala dzulmihim lam yarid 'alayyal haul. Siapa yang membantu kezaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telagaku, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tarhib wa At-Tarhib. Oleh karenanya ayol ikhwah, sikap ahlu sunnah wal jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin, sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.
1: Faedah kajian. Faedah kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah kusyuhrah, fitnah keterkenalan. Yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya, terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga ikhwatillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan, di antara mereka itu ada Qais Al-Qarni. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji, tahu enggak? Orang bejaji, tahu? Enggak tahu? Orang bejaji, enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Enggak menjanjikan, enggak meyakinkan. Pokoknya dia potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kere yang lepek, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarra, kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia, karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qais Al-Qarni kemudian intinya ditemui oleh Umar, anda yang namanya Qais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit sopa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian, semuanya dikroscekkan, benar semuanya. Kata Umar, ya Qais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur baratnya, bupati, dia ingin ketemu dengan Qais. Maka Qais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan sholat istisqa, musolat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil Ibnu Yazid Ibnu Aswad, hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil dan berdiri. Akhirnya dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si Sultan, si Amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku ya Allah. Seminggu setelahnya dia mati. Fitnah tu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang saleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, isi orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.
2: Sirah sahabat.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kukuhnya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

0: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: Yang artinya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah SAW patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah SAW tertancap di pipi beliau. Manakala Al-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi SAW, Tetapi Abu Ubaidah berkata, aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku. Maka As-Siddiq membiarkan untuknya. Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit Ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari Ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes jenggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah. Karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi." Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal dan dia berkata, "Dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka." Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, "Kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian."

رسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan,

0: hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. Yuk follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman, Radio Al-Furqan, kemudian Al-Iman TV dan juga Al-Furqan TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari Jumat malam, hari yang ke-19 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah bersama Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu Ta'ala, yang seperti biasanya akan membahas tafsir Al-Quran Al-Karim menggunakan kitab tafsir Al-Jalalain. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengikuti lanjutan dari pembahasan tafsir Surah An-Nisa, insyaAllah ayat yang ke-106 hingga 109. Dan langsung saja marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Anbiya'i wa Sayyidil Mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Akhwani wa akhawati fid din, jamaka muslimin jamaka muslimah, para pemirsa Al-Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar Suara Al-Iman, para pendengar Suara Al-Furqan, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di malam yang berbarokah ini, kembali kita bertemu di majelis kita. Ini kembali kita, ini bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Kita sekarang pada surat An-Nisa ayat yang ke-109. Para firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum ulha'ula'i jadaltum anuhum fil hayati dunya faman yujadilullaha anuhum yawmal qiyamati amman yakunu alihim wakila." Ha'antum, itulah kalian, ya ha'ula', wahai orang-orang, kitabun liqawmi tu'lah, ini tertuju kepada pengikut kaumnya Tu'lah, Tu'lah ibn Ubayrik, yang ceritanya kemarin Tu'lah ini mencuri suatu gitu ya, mencuri baju besi. Lalu dia ini sembunyikan, Tu'lah itu orang munafik ya, dia itu sembunyikan di tangan orang Yahudi, tangan ini orang ini Yahudi. Ternyata kolangan ketahuan kalau baju besi itu tersimpan di rumahnya orang Yahudi. Malah Tu'lah itu lepas tangan, dia malah nuduh orang Yahudi itu bahwasanya dia mencuri nyeni baju besi nyeni tersebut. Maka turunlah ayat yang ya, dan Tu'lah itu dibela oleh kaumnya. Jadi ini bela nyeni oleh kaumnya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat yang ini ayat-ayat yang kemarin yang membicarakan tentang masalah ini Tu'lah ini. Nah, lanjutan dari cerita kemarin adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Antum kalian, wahai orang-orang yang membela Tu'lah." Orang-orang yang mereka adalah kaumnya Tu'lah. jantaltum ay khasamtum anhum, yang kalian itu berdebat untuk membela mereka. Mereka di sini adalah ay antu'mah wa zawih, yani dari tu'mah dan keluarganya, pasukannya gitu. Wa quri'a, dan dalam satu bacaan yang lain anhu, kalau anhu itu dari tu'mah tok, kalau anhum itu ya tu'mah dan bala tentaranya, bala tentaranya dan kaumnya. Fil hayati dunya, kalian itu membela tu'mah dalam kehidupan dunia, di kehidupan dunia. Kalau yujadilullah anhum, maka barang siapa yang, maka siapa yang akan membela mereka nanti di hadapan yani Allah pada hari kiamat. Idza azabahum, tatkala Allah itu mengazab mereka. Amman yakunu alaihim wakila, atau siapa yang akan menjadi penolongnya. Ayyatawalla amrahum, yang akan urusi mereka. Wa yazubbu anhum, membela mereka. Ay, maknanya la ahada yaf'al, tidak ada seorang pun yang melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kalian, wahai orang-orang yang membela kebatilan, membela dalam kasus ini itu membela tu'mah. Mereka itu tahu kalau itu masalah, tapi karena poloi, karena kaumi, karena sekrevensi, karena konconi, dia dibela. Padahal mereka tahu kalau yang dibela itu salah. Allah Subhanahu wa taala yang ingatkan, karep-karepmu, terserah-terserah kamu. Kalian mau membela orang-orang itu yang mereka jelas, yang dia itu jelas salah, terserah kamu. Di dunia kalian masih bisa bela. Nah, kalau nanti kalian sudah menghadap Allah, Allah lalu memazab mereka, emangnya kalian itu bisa untuk membela? Cara berpikir semacam ini para jemaah sekalian, itu cara berpikir yang perlu untuk dibangun pada diri seorang muslim. Hidup ini gak hanya di dunia. Dunia ini sementara, 60-70 tahun, lalu kita akan meninggalkan alam dunia, kita akan menuju ke alam barzah, masuk ke alam akhirat. Tatkala di alam akhirat, hakimnya adalah Allah, yang tidak bisa untuk ditipu, yang tidak bisa untuk dimanipulasi laporan, yang tidak bisa pencitraan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak bisa berkata kecuali kebenaran. Kalau kemudian nanti Allah mengazab tu'mah, mengazab orang yang salah ini, kalian memang masih bisa untuk membelanya. Kalian memang masih bisa untuk menolongnya. Dan itu faedah umum. Kalau ada orang menyembunyikan kebatilan, berlindung di bawah kekuasaan, berlindung di bawah yakni berlindung di bawah apa ya, sesuatu yang bisa dimanipulasi di dunia, iya. Tapi ingat, hidup ini ada akhirat, yang tatkala nanti kita masuk ke alam akhirat, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berhadapan ini dengan ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Faman yujadillahu anhum yaumil qiyamah?" Siapa nanti yang akan membela mereka di hadapan Allah di hari kiamat nanti? "Amman yakunu 'alaihim wakila?" Atau siapa yang akan ngurusi mereka? Jadi maknanya ini adalah pertanyaan untuk mengingkari, istifham ingkari istilahnya itu. Ini pertanyaan untuk ini mengingkari. Maknanya artinya la ahad yaf'alu dzalik, enggak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan begitu, yang akan melakukan itu tidak ada. Kalau memang nanti di akhirat tidak ada, ya tidak. Sekalian di dunia kalian tidak usah bela kebatilan tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maknanya dzanban dosa. Ya su'u bihi yani ghairahu, yang dengan itu dia berbuat jahat, jelek pada orang lain. Karami tu'mah al-Yahudi, kayak tuduhan tu'mah kepada orang Yahudi yang dituduh berbuat mencuri baju besi tersebut, padahal enggak gitu. Awu zulmul nafsahu, atau dia itu menzalimi dirinya. Ya'mal dzanban qasiran anhu, melakukan dosa yang terbatas hanya untuk dirinya tok. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia mau bertaubat, mau istighfar kepada Allah. Minhu, dari dosa tersebut. Ai yatub, maknanya dia itu bertaubat. Yajidillah ghafurur rahima, niscaya dia akan menemukan Allah itu, mendapati Allah itu sebagai Tuhan yang maha pengampun, lahu rahiman bihi, yang maha pengampun lagi maha ini toh penyayang. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makna dari ayat ini adalah kalau kalian memang berbuat salah, segeralah bertobat kepada Allah. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dosa itu dosa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Karena dosa itu ada dua. Efek dari dosa itu ada dua. Ada dosa itu perbuatan dzan. Perbuatan dosa itu qasir. Qasir itu ya gak merembet-merembet ke siapapun. Hanya berefek pada dirinya tok. Contoh minum khamr, tidak sholat, gitu ya. Orang itu minum khamr, duitnya sendiri dibawa ke rumah-rumah dia sendiri, minum di dalam kamar dia sendiri, dia teler ya teler sendiri. Kalau sampai ngotori barang di rumahnya ya rumah-rumah dia sendiri. Kemudian 1 jam 2 jam teler, bangun ya bangun sendiri. Tidak berefek ke tetangga secara langsung ya. Tidak berefek ke siapapun. Itu namanya dzanbun qasir. Ada yang kedua, dosa itu yang enggak qasir tapi berefek kepada yang lain. Mencuri, menuduh orang lain berbuat jahat tanpa bukti gitu ya. Mendzalimi orang lain dan macam-macam. Dan macam-macam. Kedua-duanya apabila orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah itu akan menerima taubatnya. Hanya cara bertobatnya aja yang beda. Kalau bertobat perkara-perkara dosa yang qasir, itu urusan dia dengan Allah secara langsung. Tapi kalau kemudian dosa itu berkaitan dengan orang lain, dia mendzalimi orang lain, maka harus selesaikan dengan orang tersebut sebagaimana juga diselesaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu nyani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia itu pernah mendzalimi, pernah ini, pernah itu, maka dia maaf nyani, bertobatnya dua sisi, bertobat dalam arti minta maaf, minta dihalalkan, diselesaikan urusannya dengan orang yang dia zalimi. Yang kedua, dia bertobat kepada yang Allah Subhanahu wa taala. Dia itu bertobat yang kepada yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kemudian orang itu mau bertobat, apapun kesalahannya, Allah itu akan menerima taubatnya. Karena Allah itu mempunyai dua sifat. Mempunyai dua nyani sifat. Mempunyai dua nama, Ghafuran, Allah itu Maha Pengampun yang akan mengampuni dosa seorang hamba. Rahiman, dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang akan ngasih, yang akan nyayangi hambanya yang mau bertobat kepadanya. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaksib ithman, dan barang siapa yang melakukan satu dosa, dzanban ithman itu satu dosa, dzanban satu dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsihi, sungguhnya dia itu melakukan dosa itu adalah memadzaratkan dirinya sendiri. Ketika dia melakukan dosa itu berarti dia memadzaratkan dirinya sendiri. Li'anna wabalahu 'alaiha, karena efek jelek ini, kerusakan dari dosa itu akan melalui dirinya. Wa la yadhurru ghairahu, dan tidak akan memadzaratkan orang lain, dan tidak akan ini memadzaratkan ini orang lain. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fi sun'ihi, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat semacam ini para jamaah sekalian perlu untuk kita jadikan sebagai satu pedoman diri, bahwa kita itu menyadari apapun kita kala kita berbuat di dunia, kita itu yang harus kita pasang adalah bahwa kita itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat baik, maka ini kita karena melakukan perintah Allah, dan nanti Allah yang akan membalas. Tapi kalau kemudian kita berbuat jahat, berbuat jelek, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya, dan Allah pasti akan menghukum pelakunya. Dan itu sunnatullah di muka bumi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan mithqala dzarrah, melakukan mithqala dzarratin, melakukan perbuatan kebaikan sekecil apapun, Allah akan membalasnya, dan orang itu akan tahu balasan dari kebaikan yang dia lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang melakukan kejelekan sekecil apapun, Allah akan membalasnya, dan orang itu akan tahu efek dari perbuatan dosanya. Nah, sehingga dengan begitu, kalau orang itu bermuamalahnya itu adalah muamalah dengan Allah, maka masalah kehidupan itu banyak yang selesai. Orang itu tatkala bermuamalah itu bermuamalah mikirnya dengan orang, di situ banyak masalah. Dia itu berbuat baik, tatkala dia meyakini perbuatan baiknya nanti akan mendapatkan balasan. Dia itu takut berbuat jelek, kalau dia meyakini kalau yang dijahati nanti bisa membalas kejahatannya. Begitu. Tapi tatkala dia itu bermuamalah, kita itu bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bermuamalah dengan Allah itu rumusnya lain. Kalau orang itu bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang besar, tidak ada orang kecil, karena semuanya adalah hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wayaksib khati'atan, dan barang siapa yang melakukan khati'ah, kata beliau, kata Suyuti rahimahullah, khati'ah itu dzanban saghiran, dosa yang kecil. Au isman, isman itu terjemahkan oleh beliau dzanban kabira, dosa besar. Summa yarmi bihi, kemudian ini yarmi bihi bari'an, kemudian dia apa ya, membebaskan dirinya, berusaha untuk agar dianya itu bebas dari efek perbuatan dosa tersebut. Faqad ihtamala ay ihtayatahammala buhtanan, maka dia telah menanggung kedustaan biramihi, dengan apa, dia melepas menuduh orang lain yang berbuat zina. Wa ismam mubina, dan mendapatkan dosa yang nyata, bayyinan, yang nyata, bikasbihi, dengan melakukan perbuatan militer tersebut. Orang itu kalau berbuat jahat, kemudian dia mau berlepas tangan, tidak mau bertanggung jawab, yakin bahwasanya urusan dia enggak selesai di dunia. Urusan dia Allah yang akan menyelesaikan. Selesaikan kadang-kadang selesainya itu di dunia, kadang-kadang Allah nuntaskan masalahnya itu di alam akhirat. Dan bisa jadi orang itu lepas di dunia, tapi tidak mungkin orang itu lepas dari hukuman Allah, keadilan Allah, catatan Allah, tatkala orang itu masuk ke alam akhirat. Walau la fadlullahi alaik, dan seandainya bukan karena karunia yang Allah berikan kepadamu ya Muhammad wa Muhammad, wa rahmatuhu, dan seandainya bukan karena rahmat Allah kepadamu, bila ismati, dengan menjadikan kamu itu ma'sum, orang yang terjaga dari kesalahan, lahammat, Ta'ifatun minuhum lahammat ila azmarat. Niscaya sekelompok dari kalangan kaumnya Tu'mah itu menyembunyikan. Ayyudhilluka, mereka itu sembunyi-sembunyi, diam-diam ingin untuk menyesatkan kamu. Anil qala'ibil haq, agar tidak memutuskan dengan kebenaran. Bitalbisihim alaik, karena mereka menipu kamu. Wa ma yudhilluna illa anfusahum, padahal mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Wa ma yadhurrunaka, padahal mereka tidak memadaratkan min syai, mereka tidak memadaratkan kamu sama sekali. Li'anna wabali izlalihim alaihim, karena efek jelek dari mereka melakukan penyesatan itu akan tertimpa dirinya sendiri. Wa anzalallahu alaikal kitab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Al-Kitab, ayat Al-Qur'an. Wal hikmah, dan hikmah ma fihi min al-ahkam, yani hikmah yang diartikan oleh beliau adalah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajari kamu apa yang belum kamu ketahui sebelumnya. Min al-ahkam, dari perkara-perkara hukum, wal ghaib, dan masalah ghaib. Wa kana fadlullahi 'alaika, dan adalah karunia yang Allah berikan kepadamu, bidzalika wa ghairihi, dengan yang ini maupun yang lainnya, ini azima, adalah anugerah yang sangat besar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada Rasul-Nya, ingat karunia Allah kepada kita, kepadamu wahai Muhammad, seandainya bukan karena Allah itu mengasihani kamu, seandainya bukan karena Allah itu ngasih karunia kepadamu, seandainya bukan karena Allah itu menjaga kamu, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dalam memutuskan yakni perkara. Lalu ternyata Allah memungkar mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala memungkar mereka, dan Allah menurunkan kepada yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam panduan, yakni Al-Kitab wal Hikmah. Al-Kitab wal Hikmah itu ada dua makna. Kitab ya Al-Qur'an, hikmah itu as-sunnah, begitu kata sebagian tafsir. Kalau dalam tafsirnya Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, Al-Quran itu ya Qur'annya, hikmah itu hukum yang terkandung padanya, hukum yang terkandung padanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kabarannya intinya adalah bahwa seorang muslim itu berpikir satu hal, bahwa tatkala dirinya itu bermuamalah, dia itu sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan bermuamalah dengan sesama. Muamalah dengan sesama itu bungkusnya, hakikatnya itu adalah kita itu muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong orang lain, maka kita telah menjalankan perintah Allah. Dan Allah akan menepati janjinya. Tatkala kemudian kita melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, meskipun orang yang kita bantu dan kita tolong tidak akan bisa membalas karena kefakirannya, karena kesusahannya. Dan kebalikannya, kalau orang itu berbuat jahat, kalau orang itu berbuat jelek, kalau orang itu berbuat yang semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya, meskipun yang dizalimi, yang disakiti tidak bisa membalas sedikit pun. Karena bisa jadi dia itu orang yang lemah, atau bisa jadi dia itu gak kepingin untuk ribet, gak kepingin untuk kegiatan, maka dia mendiamkan, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada nyanyi orang-orang yang semacam. Wallahu a'lam. So, nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup cerita tentang Tu'mah dan apa? Kaumnya yang lempar tangan, lempar batu, sembunyi tangan gitu kalau bahasa kita. Itu dengan menyebutkan firman-Nya yang agung, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam najwa itu. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan najwa itu omong bisi-bisi gitu, sembunyi gitu. Yani ayma yatanajawna bihi wa yatahadatsu, nampaknya mereka bicarakan dengan sembunyi-sembunyi. illa kecuali najwa, kecuali bisik-bisiknya, sembunyi-sembunyinya orang yang amar bisadaqatin, orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau berbuat kebaikan, amal bir, amal kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Wa may yafal dzalika, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, al-mudhkur ibtigha'a mardhatillah, ay talab mardhatillah, demi mencari ridha Allah, la ghairihi, bukan mencari ridha yang lain, min umurid dunia, dari urusan dunia, fasawfa nu'tihi, pasti kami akan berikan kepadanya, bin nuni wal ya, fasawfa nu'ti, itu kalau bin nun, bin ya, fasawfa yu'tihi. Ay Allah, maksudnya adalah Allah, ajaran azimah, pahala yang sangat-sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala menutup. Pokoknya orang itu kalau bisi, ini atau berbuat baik untuk bersedekah, untuk berapa, maka silahkan. Tapi kalau memang dia itu tidak bisa berbuat baik, maka yakin ini Allah akan balasnya. Orang yang berbuat baik sekecil apapun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya kepada kita semua. Alam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, bi'izni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam, sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatal iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat 109 hingga 114. Dan kini kita akan memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor kami 0873x04x846. Baik, kita buka dengan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaika. Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz mengenai bulan Al-Muharram Ustaz, apakah ada amalan-amalan khusus yang disyariatkan atau diutamakan dilaksanakan pada bulan Al-Muharram Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Itu mempunyai nilai khusus di agama kita yang mulia. Pertama, dia itu masuk dalam salah satu di antara bulan haram. Inna iddatus syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha ini arba'atun hurum. Jumlah bulan dalam setahun itu sejak Allah menciptakan alam semesta ya 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia, dan salah satu di antara 4 bulan mulia itu adalah bulan Al-Muharram, bulan yang depan ya, sekarang Dzulhijjah, depan itu bulan Muharram yang pertama. Yang kedua, Allah itu menyebut bulan Muharram itu sebagai bulannya, disandarkan kepada Allah. Ini Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Nah, maka bulan itu memiliki beberapa amal khusus yang ada di bulan Muharram. Dan yang nampak dua. Satu, keberadaan dia sebagai bulan haram. Satu, keberadaan dia sebagai bulan haram, barang siapa yang berbuat kebaikan padanya, pahalanya lebih dibandingkan di selain bulan Muharram. Barang siapa yang berbuat kejahatan badannya, maka dosanya lebih dibandingkan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ada amal yang spesifik, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Dan puasa tanggal 10 Muharram itu puasa yang dilakukan tanggal 10 dan satu hari sebelumnya, tanggal 9. Karena di tahun yang ke-10, tatkala masuk di bulan, di tahun yang ke-11, Neng, tatkala masuk di bulan Muharram, Rasulullah mau berpuasa pada Rasulullah puasa tanggal 10, maka sebagian sahabat itu setengah protes. Dia itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau kenapa kok kita itu puasa, padahal hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, karena ini adalah hari kemenangan, Allah memenangkan Musa, menenggelamkan Firaun, makanya mereka bersyukur dengan berpuasa. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, idza kana al-'amul muqbil, jika tahun depan, la asumanna tasi, aku juga akan puasa pada tanggal 9-nya. Oleh karena itu, puasa Asyura itu 2 hari. Hari mulianya itu tanggal 10, tapi ini tanggal 10 tak masalah, karena sama dengan puasanya orang-orang Yahudi, maka juga pada tanggal 9-nya untuk membedakan diri Asyura-nya Yahudi sama Asyura-nya orang-orang Iran. Wallahu'alam bisawab. Dan itu puasa agung, karena dengan puasa itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wasaumu yaumi Asyura, dan puasa pada hari Asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Wallahu'alam.
0: Baik, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan berikutnya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya berkaitan, masih berkaitan dengan bulan Muharram, Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz, karena kebanyakan atau bukan kebanyakan ya, banyak di antara kaum muslimin masih mengikuti tradisi, yaitu yang tidak mau menyelenggarakan acara hajatan ya, baik walimah maupun yang lainnya di bulan Muharram. Maka dalam hal ini bagaimana nasihat Ustadz untuk mereka khususnya? Silahkan Ustadz.
1: Ya khilah hajiz barakallahu fiqh. Pertama, bulan Muharram itu bukan bulan sial. Bulan Muharram itu bulan agung. Karena saya katakan tadi, Allah nyebut Muharram itu bulan agung karena menyandarkan pada dirinya. Yang kedua, dia itu masuk dalam 4 bulan mulia. 4 bulan mulia. Jadi dalam pandangan agama kita, Muharram itu apa yang kata orang Jawa itu suro. Itu tuh bulan agung, bulan mulia. Bukan bulan sial. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada bulan sial dalam agama kita. Dulu orang-orang jahiliyah dalam setahun itu mereka menganggap bulan sial itu 2. Satu Safar, yang kedua itu Syawal. Jadi yang pertama Safar, yang kedua itu Syawal. Mereka menganggap bahwa 2 bulan ini 2 bulan keramat, 2 bulan sial. Tapi kemudian kedua-duanya dipatahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu malah menyengaja nikah di bulan Syawal. Beliau itu kan nikah sama Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Dan padahal rumor tatkala itu nikah di bulan Syawal itu nggak baik. Makanya kemudian Aisyah itu ingin menepis semua anggapan itu dengan mengatakan, tazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Jadi Rasulullah itu saat dulu nikahnya aku, akad nikah itu di bulan Syawal. Dan tatkala sekarang mulai bangun rumah tangga itu pun di bulan Syawal. Padahal kata Aisyah, siapa di antara istrinya Rasulullah yang lebih beruntung dibandingkan aku? Padahal dia tuh, aku nikah aku di Syawal, malah untung, malah bagus. Itu apa ya? Yang tentang bulan Syawal, bulan apa? Syawal. Yang kedua bulan Safar. Rasulullah SAW juga ingin mengikis tentang salah keyakinan itu, bahwasanya bulan Safar itu bukan keramat. Makanya beliau SAW bersabda dalam hadis yang agung, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada tuh namanya penyakit menular dengan sendirinya sendiri. Tidak ada hantu. Ini tidak ada hantu. Tidak ada gitu ya. Yang semacam itu wala tiaroh, dan tidak ada tiaroh, yaitu merasa sial dengan burung. Wala sofar, dan tidak ada bulan sofar. Maksudnya tidak ada bulan sofar, adalah tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu yang berkaitan dengan bulan sofar. Makanya nasihat anak kepada diri anak sendiri, kepada semuanya, buanglah keyakinan itu. Karena keyakinan itu jelas-jelas bukan datang dari agama kita yang mulia. Tidak ada hari-hari yang siang, tidak ada semacam itu. Semua hari di hadapan Allah itu sama. Kisarannya hari itu hanya dua. Satu, hari normal. Yang kedua, hari mulia. Tidak ada hari naas, tidak ada hari apa ya, sial, dan hari-hari yang lain. Wallahualam.
0: Baik, jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami khususnya bagi yang bertanya maupun yang lainnya. Dan dua pertanyaan tadi mengakhiri sesi yang kedua pada perjumpaan kita kali ini, Ustaz. Dan seperti biasanya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini, kami mengharapkan Ustaz memberikan ikhtitam ataupun nasihat untuk para pendengar dan para pemirsa sekalian. Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah kita sampai pada ujung acara. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kalau Allah itu mendekatkan kita kepada iman. Karena iman itu yang menjaga stabilitas stabilnya amal soleh kita. Dalam kondisi apapun, dalam ini kondisi apapun, karena pasang surut kehidupan, naik turun kehidupan. Hari-hari ini banyak orang itu bicara tentang dolar yang menembus 18.000, inflasi, tarik pengeknya dan macam-macamnya. Tapi yakin Allah yang ngasih kita rezeki tatkala lapang, Allah pula yang ngasih kita rezeki secara pada waktu sulit. Hanya yang kita lakukan adalah memaksimalkan upaya dan usaha agar kita itu ini termasuk orang-orang yang sudah menjalankan sebabnya. Adapun hasilnya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sebab di akhir majelis kita, subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka bima amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kajian kita bersama Al-Ustaz Ahmad Sabiq Al-Si hafizahullahu ta'ala, yang membahas tafsir Al-Quran menggunakan tafsir Al-Jalalain, yang telah sampai pada tafsir surah An-Nisa ayat 100 yang 114. Dan insyaallah kita akan mengikuti lanjutan dari ayat-ayat berikutnya pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan umur ya kepada Ustaz kita Ustaz Ahmad Sabiq LC hafizahullahu taala, sehingga dapat memberikan pelajarannya kepada kita semua pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Sabiq LC hafizahullahu taala atas kajian yang telah disampaikannya. Demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, Kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Setiap wanita ingin menjadi yang terbaik. Kalau semua orang bilang kita baik, semua orang bilang kita hangat, semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah. Tapi kalau Allah SWT menyatakan kita bukan wanita yang baik, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Mau semua orang puji kita nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Nabi SAW bersabda, "Anal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad qadarallahu lak." Apabila seluruh manusia bersepakat untuk mensupport kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. "Wa in ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad qadarallahu 'alaik." Dan apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita.
10: Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu saat datang padaku seorang wanita miskin. Dia membawa kedua putrinya. Maka aku memberinya 3 butir kurma. Sang ibu membagi setiap orang 1 kurma. Beliau angkat 1 butir kurma miliknya ke dalam mulutnya untuk beliau makan. Ternyata kedua putrinya itu meminta kurma itu. Maka sang ibu membelah kurma yang akan dimakannya itu, lalu diberikan ke masing-masing anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibuat kagum dengan sikap ibu tersebut. Maka dia menceritakan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
11: Sesungguhnya dengan perbuatan sang ibu tersebut, Allah telah wajibkan dia masuk surga dan memerdekakan dia dari api neraka.
10: Ini poinnya bukan sebatas kurma, ini poinnya rahmat, kasih sayang, perhatian, dan prioritas. Coba evaluasi diri kita. Masih banyak di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu dengan gadgetnya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anak. Jangan salahkan siapapun kalau dewasa nanti yang dia nomor 2-kan dalam kehidupannya adalah kita. Selama ini kita nomor 2-kan dia. Berarti pesan yang selama ini dia tangkap adalah nomor 2-kan lingkungan, nomor 2-kan keluarga.
9: Hati seorang mukmin itu seperti burung usfur, pindah terus dari satu dahan ke dahan yang lain. Kalau nggak dijaga, berubah lagi, pindah lagi. Kalau pindah repot, jadi terus harus dimonitor. Makanya kan Abu Musa al-Asy'ari mengatakan innama sumiyal qalb min taqallubihi, hati dinamakan qalbu karena berbolak-balik. Hari ini pindah ke sana, nanti besok pindah ke sini. Maka kalau kita ingin ilmu bermanfaat, bukan hanya belajar, tapi di waktu yang salah kita harus membersihkan hati kita. Apabila hati baik, semua baik, semangat ibadah, semangat berzikir, semangat amal soleh, semangat berbuat baik. Tapi kalau hati rusak, semua rusak, sampai amanah pun akan kita rusak. Makanya kita butuh dekat dengan Al-Quran dan Sunnah setiap hari, hadir. Dan itu pun harus juga senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi hati kita, dan terus dijaga dan terus minta pertolongan kepada Allah.

ada ustadz atau guru atau kayak sepuh bicara hidup itu perjuangan, itu kita bisa nangis loh. Tapi kalau keponakan kita usia 5 tahun bilang hidup itu perjuangan, ketawa kita diri. Pinter juga nih bocah. Tapi sama-sama hidup itu perjuangan. Yang satu kita bisa meneteskan air mata ngeliat gimana perjuangan beliau, kita tahu sendiri guru kita gimana perjuangannya. Gimana dia keluarkan uangnya, dia bantu sana, kurang tidur. Benar, hidup itu perjuangan. Tapi kalau pandangan kita, hidup itu perjuangan. 5 menit kemudian, es krim, es krim, es krim. Poinnya adalah kalimat itu siapa yang bicara, diri? Itu ruhnya kalimat. Makanya ketika Mu'adz bin Wasi mendapatkan curhatan seorang public speaker, ketika dia merasa dia bicara sudah menggunakan seluruh kaidah public speaking, tapi orang nggak tergugah sama dia. Kata Mu'adz bin Wasi, yang jadi masalah bukan retorika Anda, yang jadi masalah itu Anda. Lalu kata Mu'adz bin Wasi, innal dzikra idza kharaja minal qalbi wa ma'al

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kala. Ikhwatul Iman, para pecinta Iman, pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah mengudara dalam program Rembulan Request Malam bersama Al-Iman. Edisi malam hari ini masih di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026. Tentunya bagi para pecinta pendengar setia Radio Suara Al-Iman dapat menyimak konten-konten tentunya selain murotal, dan bisa merequest juga dari selain konten murotal di setiap malam harinya dengan mengetikkan format RQ spasi nama spasi alamat singkat, dan dapat langsung dipilih temanya dan dikirimkan di nomor WhatsApp kami di 0873x04x846. Malam hari ini bersama MC yang bertugas ada Khairuddin yang akan membersamai para pendengar hingga pukul 11 malam hari nanti. Semoga para pendengar dapat tertemani ya, untuk menemani malam-malamnya sebelum rehat malam, dan boleh juga ikut bergabung juga merequest, dan mungkin yang belum hafal tema-tema atau judul topik tema yang ingin dapat diputarkan nanti bisa dijapri dulu, nanti kita akan kirimkan nama-namanya. Baik para listeners, sebelum kita awali program Rembulan edisi malam hari ini, kita sudah siapkan satu buah murotal dan iklan spot layanan umroh dan iklan spot buku menikah dan mendidik. Semoga dapat mengawali program Rembulan edisi malam hari ini. Selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
1: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
1: Hah? Emang bisa?
2: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
1: Tapi aman nggak ya?
2: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
1: Wah, cara ikutnya gimana?
2: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081

0: dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
2: Alhamdulillah, khotliman para pendengar setia, pecinta radio Suara Aliman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi telah kita dengar bersama satu buah murotal dan iklan layanan spot umroh dan buku dari buah karya Ustaz Dr. Mariono Hafidullahu Ta'ala dengan tema menikah dan mendidik anak. Tidak hanya menikah, kita juga harus bisa mempersiapkan diri untuk mendidik anak waktu setelah menikah. Maka jadilah orang tua yang belajar terus juga untuk agar lebih baik. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar dari buku menikah dan mendidik anak oleh karya Al-Ustadz Dr. Mariono Hafidullahu Ta'ala. Baik, ikhwat aliman para pendengar setia Radio Suara Aliman dimana Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di sesi pertama. Kita mulai bacakan dulu mungkin request dari para pendengar yang sudah mengirimkan requestnya. Dimulai dari pendengar tercinta kita yang paling muda, ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Kota Surabaya. Merequest ingin dihadirkan surah Al-Fatihah, Asy-Syam, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq. Surah pendek-pendek tapi dengan koreknya ada Ustaz Mubarak Hibah Mualim Hafidhullah Ta'ala. Ada Al-Qadar dan Al-Bayyinah juga. Baik, surahnya pendek-pendek, nanti kita akan putarkan berserempak. Kemudian request yang kedua direquest oleh pendengar setia kita dari Teloganyar Lamongan, tidak lain dan tidak bukan ada Ibu Yusuf di sana. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu pada pertemuan malam hari ini. Pada pertemuan malam hari ini beliau merequest ingin dihadirkan beberapa tema, ada dua surah dengan qori kesukaan beliau, ada Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian surahnya adalah surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah. Kemudian juga ada satu buah mutiara nasihat dengan tema siapa manusia yang paling Allah cinta yang dibawakan oleh Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Baik, untuk menambahkan durasi nanti kita siapkan juga kisah sahabat Nabi nanti ya, yang biasa diputar oleh pendengar-pendengar kita. Kita akan pilihkan murotal yang bisa kisah sahabat yang dapat membersamai para pendengar untuk menemani aktivitas malam harinya. Dan bagi para pendengar yang ingin merequest boleh langsung dikirimkan di 08 73 kali 04 kali 846 untuk kita hadirkan request-requestnya agar semoga dapat membersamai para pendengar. Dan tentunya alhamdulillah, masya Allah, jazakumullah khairan, ada request langsung masuk dari pendengar kita tercinta juga, ada ibu kita bersama, ada Ibu Budiana di Kota Surabaya di Bulak Banteng. Pada malam hari ini ingin diperdengarkan surah Al-Hasyr dengan karya Syekh Ahmad Al-Ajami dan mutiara nasihat agar buah hati menjadi anak yang berbakti oleh Ustaz Zainal Abidin. Baik, kita akan siapkan untuk murotalnya Ibu Budiana, Ibu Yusuf dan Mas Leandre ya. Tentunya bagi para pendengar yang ingin merequest seperti mas-mas kita, ibu-ibu kita tercinta, bisa langsung dikirimkan di 08 73 kali 04 kali 846. Dan tentunya jangan lupa dukung dan support dakwah Aliman TV dengan mungkin share konten-konten Aliman ID atau Aliman TV yang mungkin dilewati di Instagram, website, media sosial, bisa disebarkan ke keluarga agar ilmu yang disiarkan dari Aliman dapat bermanfaat untuk kaum muslim.

admin, dan tentunya dapat didukung juga mungkin dari secara support yang lain, mungkin juga hadir di kajian-kajian Islam yang diadakan oleh Aliman TV dan Radio Suara Aliman dan lain sebagainya. Baik, selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak. Berikut ini murotal-murotal yang sudah kita siapkan. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa Anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih. Orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. كوم مسلمين yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak, dengan berbagai macam ulah, dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak, telat belajar karena anak, bahkan dibikin bakhil, sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut, ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat dari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua. Bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai Fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja? Maka orang tersebut mengatakan, biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yaddakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari

تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى.

0: Baik, alhamdulillah. Radio Suara Aliman Gelombang 918 AM Kota Surabaya. Baik, alhamdulillah Kota Aliman. Tadi telah kita dengarkan beberapa request yang telah dipesan oleh pendengar setia kita. Kita masuk di sesi selanjutnya. Sembari menunggu request yang masuk, kita bacakan satu request yang masuk dari pesan WhatsApp dari saudara Abdullah di Sidoarjo. Ingin dihadirkan satu buah murotal dengan karyanya Syekh Ismail An-Nuri dengan surahnya ada surah At-Tahrim. Baik, kita akan tambahkan dengan kisah sahabat Nabi untuk membersamai para pendengar. Tentunya semoga dapat menemani aktivitas malam hari ini selaku MC yang bertugas Khairuddin. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau. Keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hashim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya, berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus, dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, "Manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Al-Abwa, di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dengan rombongannya. Maka aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segan kepada beliau. Katakan wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas.
Aku berkata, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan. Pamanku berkata, "Laki-laki itu adalah Nuaiman bin Al-Haris An-Najjari." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nuaiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas bagel yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi SAW melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil, dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah. Dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Allah taala, Abu Sufyan bin Al-Harits sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah, Sayyid, Tuan manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarga.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kasmun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: إن الحمد لله نحمده
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: yang bertugas harus pamit undur diri. Tentunya mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin sedikit terlewat tadi untuk memutarkan request lanjutan. Selamat datang bersama para pendengar edisi malam hari bersama Khairuddin yang bertugas. Insyaallah besok Sabtu malam Ahad masih bersama Khairuddin dan semoga tidak bosan-bosan mendengarkan suara Khairuddin yang kecil ini. Dan tentunya Al-Iman adalah media yang besar untuk mendakwahkan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tentunya dapat mengambil faedah yang sebanyak banyaknya dari media kecintaan kita ini, media suara Al-Iman. Kali ini MC yang bertugas Khairuddin pamit undur diri. Kita cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha,
2: kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah.
3: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
2: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
3: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula.
2: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
3: Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa.
2: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
3: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
2: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
3: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
2: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
3: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
2: Dialah Allah, tiada Tuhan selain dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
3: Wa hal ataka hadits Musa.
2: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
3: Izra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqaras aw ajidu 'alan nari huda.
2: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu. Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu.
3: Falamma ataha nudiya ya Musa.
2: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa.

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: syirik.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

0: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى.
0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia, Allah, berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."
1: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Idhhab ila fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami."
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia, Allah, berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa."
1: Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
2: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
1: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ

0: Wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
1: Idzaba ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
0: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.
1: Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha.
0: Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami, atau akan bertambah melampaui batas. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat

Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, "Siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?"
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia, Musa, menjawab, "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk."
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"
1: Qala ilmuha inda rabbi fi kitab, la yadhillu rabbi wa la yansa.
0: Dia, Musa, menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.

0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad arainahu ayatina kulla fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala jiktana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
1: Fala

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala mawaidukum yawmuz zinam wa an yuhsyaran nasu duhan.
0: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
1: Fatawalla Fir'aun, fajama'a kaidahu, thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: وقد خاب من افترى.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: ويذهبا بطريقتكم المثلى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu. Kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: Kami berfirman, "Jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang."
1: وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa.

0: جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

0: dia.
1: Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaupun

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.
1: Ya

Wahai Bani Israel, sungguh, kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai. Dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.
1: Makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum samiri.
0: Dia Allah berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya."

0: Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.
1: Walaqad

0: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
0: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا.
0: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

0: Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
1: Qala fama khatubuka ya samiri?
0: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"
1: Qala basartu bima lam yabsuru bih, faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabadtuha, wa kadhalika sawwalat li nafsi.
0: Dia Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku."

0: عنيفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.
0: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
0: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
1: Barang siapa berpaling darinya Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
0: Khalidina fi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
1: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
0: Ya

0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثُمْ إِلَّا عَشْرًا.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثُمْ إِلَّا يَوْمًا.
0: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat, sehancur-hancurnya. Kemudian, dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia ridhoi perkataannya.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, yang akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka, yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah, yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

0: Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
0: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
1: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
0: Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu. Tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى.
0: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.
1: فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى.
0: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh, ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
1: Inna laka alla tajwa fiha wa la ta'ra.
0: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
1: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
0: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
1: Bawas.

0: qabla.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
0: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى.
1: Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.

Dia Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat."
1: Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan."
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
0: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

0: Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Asbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, wa min ana'i layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda.
0: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
1: Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?
1: Qul kullun mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: La uqasimu biyaumil qiyamah, wa la uqasimu bin nafsil lawamah. أيحسب الإنسان

مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا

يشكرون.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa masuk WC.
3: Doa pergi ke masjid.
4: Bismillah. Allahumma ij'al fi qalbi.
5: Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi
4: wa fi lisani nur.
3: Dengan menyebut nama Allah.
4: Wa fi sam'i.
3: Ya Allah. Wa fi basari. Sesungguhnya aku berlindung padamu.
4: Wa min
3: dari setan laki-laki dan setan perempuan.
4: Doa wa yamini nur.
3: Doa keluar
4: dari shimali ghufranak.
3: Ya Allah,
4: ومن أمامي نورا.
3: Ampunilah diriku.
4: ومن خلفي نورا.
5: الذكر عند الخروج.
4: واجعل من نفسي نورا.
3: Doa keluar rumah.
4: وأعظم لي نورا.
5: بسم الله.
4: وأعظم لي نورا.
5: توكلت على الله.
4: واجعل لي نورا.
5: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: واجعلني نورا.
3: Dengan
4: Allahumma
3: nama Allah,
4: أعطني نورا.
3: Aku keluar rumah.
4: واجعل في عصبي.
3: Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan
4: pertolongan Allah. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi aw uzlam wa nuran ajhala aw yujhal alayya wa zidni nura.
3: Ya Allah,
4: wa zidni nura.
3: Aku berlindung kepadamu dari menyesatkan
4: nura,
3: atau disesatkan orang.
4: Wahabli nuran.
3: Dari menggelincirkan atau digelincirkan orang. Ya Allah, dari berbuat zalim atau dizalimi orang.
2: Ciptakanlah cahaya dalam hatiku, dan dari berbuat bodoh
3: cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, doa cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku,
4: dan

0: cahaya dari belakangku, ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku, agungkanlah cahaya tersebut untukku, ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku, ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya. Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa habli wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim.
0: Ya Allah,
1: ciptakanlah
0: cahaya dalam hatiku.
1: Bismillah.
0: Cahaya pada lisanku. Cahaya pada pendengaranku.
1: Allahumma iftah li.
0: Cahaya pada penglihatanku. Aku berlindung dari atasku. Cahaya dari bawahku. Dengan wajahnya yang maha mulia kananku. Dan cahayanya yang maha terdahulu. Cahaya dari depanku
2: setan yang terkutuk.
0: Dan cahaya dari belakangku.
2: Dengan nama Allah,
0: ciptakan
2: salawat
0: cahaya pada
2: salam
0: diriku,
2: semoga
0: dan perbesarlah cahaya
2: Rasulullah
0: tersebut untukku.
2: Ya Allah,
0: agungkanlah cahaya tersebut,
2: bukakanlah bagiku,
0: ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan
0: ya
3: akhirat
0: Allah,
3: dengan berpegang teguh
0: berikanlah
3: pada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio
0: ciptakanlah
3: Suara
0: Aliman,
3: sarana penyubur keimanan.
0: Cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله kursi Allah ialah yang berhak diibadahi melainkan dia. Dan Allah tidak merasa pelan. Yang maha hidup memelihara lagi keduanya. Lagi terus menerus mengurus Allah makhluk. Maha tinggi. Tidak mengantuk besar, dan tidak tidur. Dibaca di waktu pagi. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah melainkan apa yang dialah Allah yang Maha Esa. Kursi Allah adalah langit dan bumi yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Memelihara dia keduanya. Tidak beranak Allah dan tidak pula diperanakkan lagi Maha Besar dan tidak ada seorang dibaca di waktu pagi yang setara dengan satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Qul a'udzu birabbil falaq. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan tidak pula katakanlah dan tidak ada seorang pun yang menguasai waktu subuh dan baca di waktu paginya tiga kali dan dari kejahatan
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari kejahatan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudah hanya milik Allah. Wahai Rabb, segala puji hanya milik Allah. Kepadamu dari kemalasan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah.
2: Wahai Maha, aku berlindung
1: tiada sekutu baginya dari siksa di neraka,
2: baginya kerajaan
1: dan siksa di
2: dan baginya pujian.
1: Dibaca di waktu pagi.
2: Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
3: Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul.

0: Wahai Rabb, ya Allah, aku berlindung kepada rahmat dari permalasan dan kejelekan di hari tua pagi. Wahai Rabb, dan dengan rahmat dan pertolongan kepadamu, kami dari siksa di neraka dan siksa
1: dengan rahmat dan kehendak
0: dibaca di waktu kami hidup satu kali.
2: Dan dengan rahmat dan kehendak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul.

0: Oleh ya Allah, ampun kau adalah Rabbku. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Satu kali. Aku adalah
1: Allah.

0: Dan kejelekan apa yang kuperbuat. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udhu bika min adabil qabr. La ilaha illa ant.
1: Thalatha marrat.
0: Ya Allah, dibaca di waktu pagi. Selamatkanlah tubuhku dari penyakit.
1: Wa yaqul
0: Allah.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: ثلاث مرات
2: Ya Allah, dari siksaku selamatkanlah tubuhku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan dari apa yang kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi, selamatkanlah pendengaranku
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah di dunia wal akhirah.
2: Selamatkanlah penglihatanku.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah.
2: Ya Allah,

0: ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Bila Allah, karena sungguhnya aku memohon dari atasku dan keselamatan dunia dan akhiratmu. Ya agar Allah, aku tidak disambar dari bawah, aku memohon maaf, aku berlindung dan keselamatan dari dibenamkan ke dalam bumi, dunia, keluarga di waktu pagi. Satu ya Allah,
0: Allahumma alim al-ghaib wa shahadati fatir as-samawati wal-ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi wa an aqtarif 'ala nafsi an aw ajurrahu ala muslim.
1: Ya Allah,
0: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, seorang muslim yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Satu kali.
2: Wahai Rabb, ciptakan.
0: Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم.
2: ثلاث مرات.
1: Dari kejahatan dengan menyebut nama Allah, kejahatan setan yang dengan nama dan ajakannya menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan. Dan aku berlindung kepadamu, baik yang di bumi dari berbuat kejelekan atas diriku. Dialah yang Maha Muslim kepada dan Maha Mengetahui. Baca di waktu pagi, baca di waktu pagi satu kali, tiga kali.
2: ويقول رضي

0: Amin.
1: Dengan menyebutkan Allah, Allah sebagai Rabb, yang dengan namanya Islam sebagai agama, tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan Muhammad sebagai nabi, baik yang di bumi dibaca maupun di pagi. Dialah yang Maha
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmat.

0: sekadar kemurahan.
1: Aku rela, aku meminta pertolongan. Berbagilah segala keadaan dan urusanku dan Muhammad, dan jangan kau serahkan kepadaku.
2: Baca di waktu pagi meski sekejap mata sekalipun.
3: Ya Hayyu ya Qayyum.

0: jangan engkau serahkan kepada kami berada di atas fitrah Islam sekejap mata sekalipun. Kalimat ikhlas dibaca di waktu agama pagi. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimat

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Allah yang Maha Esa Ibrahim. Tidak ada sekutu di atas jalan yang lurus baginya kerajaan dan tidak terbaginya segala puji. Dibaca dia Maha Kuasa satu atas segala sesuatu.
2: Wa yaqul
0: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الحمد وله الحمد وهو عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Tidak ada sesuci Allah aku memujinya, baginya kerajaan
3: sebanyak bilangan makhluk dan baginya segala puji.
1: Maha suci Allah sesuai dengan dia Maha Kuasa. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dibaca satu kali
3: dan Maha suci Allah atau 10 kali
1: tinta kalimat-Nya
3: atau 100 kali
1: dibaca di waktu pagi.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafi'ihi wa zinata 'arshihi wa mibada 'amalihi mutaqabbala.
1: Ya Allah, Maha suci Allah,
3: sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu
1: sebanyak bilangan makhluk-Nya,
3: rizki yang halal,
1: Maha suci Allah sesuai dengan doa diterima.
3: Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya.
0: Subhanallah wa bihamdihi
2: 100 marrah.
1: Maha suci Allah.
3: Aku baca di waktu pagi.
1: Dibaca di waktu pagi.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya baca di waktu pagi. Sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam
0: nahar.
1: Satu kali.
0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: wa yaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi. Di antara kamu sekalian
0: adalah orang yang paling bertakwa
1: dan bertaubat kepada-Nya.
0: Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan.
5: Mengenal Allah Subhanahu wa taala ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Mustahu bidayatuha wa ghayatu nihayatuha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan
4: suara al-iman.
5: Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat memuliakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan ingatlah,
1: maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah
0: menggigit dua tangannya seraya berkata,
1: bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra
0: jalan bersama Rasul
1: atau yang lainnya,
0: cakaan bagiku.
1: Tapi
0: andai kiranya
1: Allah seorang hamba,
0: aku tidak membalikan si fulan itu teman akrabku
1: pada firman-Nya,
0: sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan.
1: Karena
0: itu tidak mau menolong manusia.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء
3: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس
2: كحامل
3: لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء
2: ونفخ
3: فيه وإن أصابته ضراء
2: فحامل
3: المسك
2: إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونفخ الكيل
3: إِنَّ أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَهُ
2: وَإِنَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ
4: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimatillah rahimakumullah
3: pernah mendapat duri yang menusuk kakinya?
4: Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh. Teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang soleh, bukan teman yang menjadikan kita, menjadi hati kita penuh dengan ridho dan lara. Teman soleh, perumpamaan teman yang soleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak soleh. Kamasa kahamilil miski,
2: dan sungguh kami akan berikan
4: seperti pembawa minyak wangi
2: dengan
4: penjual minyak wangi atau dia tukang pandai besi.
2: Kekurangan harta,
4: ketika kita bertemu dengan orang soleh
2: buah-buahan
4: dengan hamilul misk kata Rasulullah,
2: berita gembira
4: imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka,
2: sabar,
4: mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut.

0: harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintai karena Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pada
1: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa
0: walaupun musibah, mungkin tidak membakar dan bisa membakar dan banyak yang sudah terbakar,
1: sesungguhnya kami adalah
0: dengan api yang
1: Allah,
0: dia kobarkan
1: dan kepadanya lah kami kembali
0: dengan bara yang dia nyalakan.
2: Musibah, musibah
0: paling tidak ikhwah kita, harum yang tidak sedap kita cium darinya.
2: Ujian dari Allah.
0: Oleh karena itu berhati-hati ikhwah
2: untuk melihat
0: ketika kita memilih
2: apa
0: sahabat
2: yang
0: hendaknya dipilih karena Allah.
2: Saat kita
0: dia aku cintai Allah karena Allah.
2: Saat kita
0: ketika harus aku benci pun aku benci dia karena Allah.
2: Saat kita mendapatkan bencana apa yang kita lakukan?
0: Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi
2: dia
0: tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya?
2: Amalan yang paling taat kepada Allah.
0: Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan falyanzur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.
2: Kepada
3: fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin
2: yata'alun bis-sabri.
3: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك

0: من المحضرين.
1: Dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: ففروا

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah.
1: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham kepada untuk Allah tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.
0: Memerintahkan kepada para hambanya

hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang

0: kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-19 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Mutiara Subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Musta'in Syahri LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah bi nikmatillah ta'ala.
0: Baik Ustaz, pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Kita akan lanjutkan tema sebelumnya dan kita akan bahas hari ini tentang obat penawar untuk penyakit riya.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dan pada bahasan yang terakhir disampaikan oleh beliau tentang hakikat dan bahaya riya, ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini beliau akan melanjutkan untuk membahas tentang obat-obat penyakit riya. Baiklah khotul iman, kita ikuti kajian selengkapnya kepada Ustaz Musta'in Syahri LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal masykuran ma'juran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semuanya. Sesungguhnya perbuatan riya merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya yang dapat merusak sehat merusak hati dan juga dapat merusak amal serta menghapus amal. Oleh karena itu, seorang muslim harus mengetahui dan mengamalkan cara-cara atau obat serta penawar dari penyakit hati yang satu ini, sehingga dia dapat menghindarinya sebelum terjadi dan dapat mengangkat serta menghilangkannya apabila sudah terjadi. Berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa kiat untuk menolak terjadinya riya atau untuk mengobatinya kalau memang sudah terjadi. Dikatakan di sini, faslun fi dawa'ir riya wa tariqatu mu'alajatil qalbi fihi, pasal pembahasan tentang obat riya, itu obat untuk perbuatan riya, dan cara menterapi hati yang terdampak penyakit riya. Kemudian dikatakan, qad arafta anna riya muhbatun lil a'mal wa sababun lima qutillahi ta'ala wa anna minal muhlikat. Anda sudah tahu bahwa riya adalah pembatal amal, akan dapat membatalkan amal-amal, dan satu di antara sebab kemurkaan Allah Azza wa Jal, dan bahwasanya dia termasuk dosa-dosa yang dapat membinasakan. Wa min hadza wa man hadza halahu, barang siapa yang ini keadaannya, barang siapa yang mengetahui ini, fajadirun bitasmir an sakil jad fi zalatihi, maka sudah sepatutnya tidak menunda lagi untuk menyingsingkan baju bersungguh-sungguh, bersemangat untuk menghilangkannya. Wa fi mu'alajati maqaman, dan untuk mengobatinya ada dua cara. Dia disebutkan, telah menyebutkan bahaya-bahaya, beberapa di antara bahaya riya. Berikut ini beliau menyebutkan ada dua cara untuk mengobatinya. I'lam beliau mengatakan, ahaduhuma qal'u urukihi wa usulihi allati minha insyabuhu, mencongkel akar dan pangkalnya, yang dari situ muncul cabang-cabangnya. Jadi dicongkel langsung akarnya, dicongkel langsung pangkalnya, dicabut seakar-akarnya. Wasani fi daf'i ma yakhthur fil hali, yang kedua dengan cara menolak apa yang terlintas darinya saat itu juga, yaitu maksudnya adalah menolak riya yang terlintas di tengah-tengah ibadah. Ya, yang pertama itu mencabut dari akarnya karena sudah terjadi, karena sudah mendasar. Yang kedua, dengan cara menolak ketika baru muncul, tidak dibiarkan sampai tumbuh dan berkembang. Kemudian al-maqam al-awwal, yang pertama, qusurihi min al-qalbi. Yaitu tentang bagaimana atau apa maksud mencabut, mencongkel akar dan pangkalnya dari hati. Dikatakan i'lam anna asraria hubbul jahi wal manzilah. Bila peringatkan dulu, ketahuilah bahwa pangkal dari perbuatan riya itu adalah mencintai kedudukan dan mencintai martabat. Orang ambisi memiliki kedudukan tinggi di hadapan manusia. Ya. Orang yang memiliki ambisi terhadap martabatnya. Martabat dalam artian dia senang pujian, senang dipuji orang, ambisi sekali terhadap pujian orang. Wa idza fusil raja ila salasati usulin. Nah, sebab ini bila diperinci dengan dijelaskan secara rinci, maka akan menjadi tiga pokok pembahasan. Yaitu yang pertama, hubbu ladatil hamd, karena senang dengan lezatnya dipuji. Ini yang pertama, senang pujian. Yang kedua, al-firar min alamil dzam. Yang kedua adalah karena untuk menghindari pedihnya hinaan dan cacian. Ya, orang demi menjaga martabatnya di hadapan orang, karena kalau tidak mengamalkan sesuatu nanti akan dicela, dihina. Ini tuh pedih. Maka demi menyelamatkan dirinya dari pedihnya hinaan orang, maka dia pun beramal karena orang, karena takut tertimpa pedihnya celaan dan hinaan manusia. Adapun yang ketiga, at-tam'u fi ma aydin nas, yaitu rakus, keinginan yang kuat ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ini merupakan tiga hal yang merupakan pembagian rinci atau cabang rinci dari bahwa asal dari munculnya riya itu adalah cinta terhadap kedudukan dan martabat. Itu terbagi menjadi tiga ternyata. Kita membahas kedudukan dan martabat, itu terbagi menjadi tiga. Senang dipuji, terus takut dicaci dan direndahkan oleh orang. Yang ketiga, ingin atau tamak terhadap yang dimiliki orang lain. Wa yashhadu li dzalika ma fi sahihaini min hadisi Abi Musa, yang menunjukkan tiga hal ini atau dalil yang menunjukkan tiga hal ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita ar-rajula yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dhalika fi sabilillah. Apa pendapat Anda? Ada seorang laki-laki berperang menunjukkan keberanian. Ini perang tujuannya untuk menampakkan keberanian di hadapan orang. Biar orang tahu kalau dia pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan. Dan orang juga, dan bagaimana dengan orang yang berperang demi golongannya, ya, berperang karena fanatisme golongan. Wa yuqatilu ria'an, dan orang yang berperang ria, karena ria, ya, karena ria. Kata sahabat ini, yang mana wahai Rasulullah yang perangnya benar-benar di jalan Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk tujuan agar kalimatullah la ilaha illallah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang berperang dengan niat itu yang benar-benar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hadis tersebut. Rasulullah menyebut yang pertama, orang ini berperang untuk menunjukkan keberanian. Yuqatil, yuqatil sajatan. Ay liyudkar wa yuhmad. Maksudnya adalah apa? Agar dia disebut dan dipuji. Disebut, wah, dia pemberani di perang ini gini, perang ini gini. Biar disebut-sebut dan dipuji-puji oleh manusia. Wa ma'na qawli yuqatilu hamiyatan ayya'naf ayya'kala yadamka. Kemudian makna sabda beliau berperang karena fanatisme, yaitu dia berperang karena takut dicela, takut dihina. Takut dicela dan takut dihina. Artinya, seandainya bukan karena takut dicela, enggak akan keperang dia. Dia perang ya karena ini kaumku, karena ini kabilahku. Kalau bukan kabilahku, enggak perang saya. Nah, jadi perangnya demi kabilahnya, demi sukunya, demi keluarganya. Nah, jadi takut dicela, makanya dia ikut perang. Wa ma'na yuqatilu ria'an, adapun makna sabda beliau berperang karena ria, ay liyura makanahu, agar dilihat kedudukannya, agar orang-orang bisa melihat dan agar diketahui oleh orang-orang, oh ternyata dia seorang yang juga ikut perang, ikut andil. Wahadihi wa ladzatul jah wal manzilah fil qulub. Ini semuanya itulah kelezatan kedudukan dan martabat di hadapan manusia yang tempatnya ada di dalam hati. Yang tempatnya ada di dalam hati. Dan itulah semua yang menjadi faktor munculnya riya. Munculnya riya. Lalu dia menyebutkan, waqad la yastahil insanul hamd. Jadi orang berperang itu tak lain diantaranya adalah memunculkan dia, memunculkan agar diketahui dan diakui oleh manusia, sehingga ada posisi dan suatu tempat atau suatu kedudukan di hati mereka. Nah, itu yang mereka tuju dalam ibadah, dalam berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta terhadap kedudukan. Nah, waqad la yastahil insan hamdan, dan orang beribadah itu termasuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia tidak menginginkan pujian. Walakinna yahdharu min al-dhanb, tetapi dia melakukannya karena takut dicela kalau enggak melakukan. Takut dihina kalau tidak berperang. Kal jabal baina syaja'an, ini disebut wala yafil alayya. Seperti seorang yang sebenarnya penakut, pengecut sebenarnya, yang dia sedang berada di antara orang-orang para pemberani, maka dia pun tetap kokoh dalam peperangan, tidak kabur, tak lain tujuannya karena takut dicela. Takut dicela, takut dikatakan kamu satu-satunya orang yang lari dari medan perang. Jadi dia tetap berperang, bersabar dalam perang, bukan karena apa, tapi karena takut kalau dia lari nanti dicela, dihina seumur hidup, dihina sampai turun-temurun sampai anak cucunya. Nah, lihat begitu samarnya ria di dalam hati kita. Ini perang, ini sama perang. Berjuang dia dari awal sampai akhir. Ternyata di hatinya beda dengan yang lain. Dia tidak ada pujian, bersih dari pujian, tidak ada harta. Ternyata apa yang diharapkan? Salah adalah menyelamatkan dirinya karena takut dicela kalau tidak ikut perang. Waqad yufdil insanu bighairi ilmin hadara min adzam bil jahli. Terkadang juga ada orang yang berfatwa tanpa ilmu. Dia berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Karena takut dicela sebagai orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi sampai tidak bisa tidak sanggup lisannya mengatakan aku tidak tahu. Fadil umur salasah yang lati tuhariku ilaria. Tiga unsur inilah yang menggerakkan hati, menggerakkan seseorang sehingga jatuh dalam perbuatan riya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian setelah kita mengetahui sebab-sebab riya, maka kita akan mengobatinya sesuai dengan sebabnya. Kata beliau di sini, wa ilaju annal insana innama yaqsidu syai'a yarghabu fihi idza dhanna annahu khairan lahu wa nafi'an imma fil hal aw al ma'al. Untuk mengobatinya, ketahuilah bahwa seorang itu tidaklah menginginkan sesuatu dan menargetkannya melainkan karena dia memiliki sangkaan bahwa yang dia inginkan dan yang dia targetkan tersebut memberikan kebaikan dan mendatangkan manfaat bagi dia. Imma fil hal awil ma'al, baik sekarang atau di masa depan. Dan itu fitrah, sudah menjadi fitrah semua makhluk, terutama manusia. Tidaklah dia menuju sesuatu, menginginkan sesuatu, kecuali meyakini bahwa sesuatu tersebut akan memberikan manfaat bagi dia di saat itu ataupun di masa depan. Fa in 'alima anna lazid fil hal dharran fil ma'al sahula 'alayhi jinabuhu wa qad raqba 'anhu. Lalu kemudian bila seorang hamba mengetahui bahwa yang dia inginkan, yang dia tuju tersebut hanya lezat atau kelezatannya hanya sesaat, saat itu saja, dan pasti akan mendatangkan mudarat pada akhirnya, maka akan mudah bagi dia menjauhinya, serta fokus untuk membencinya. Nah, ini butuh ilmu dipelajari, apa, tentang bahaya riya. Ya, ada kelezatan sesaat ketika seorang beribadah dengan riya. Ada kelezatan sesaat, dipuji orang, atau hatinya aja merasa, kadang-kadang gak dipuji, gak diapa, orang-orang gak respon, tapi hatinya aja senang. Senang, itu pembawaan diri aja, dirinya aja yang berbicara, seolah-olah orang-orang sudah menempatkan dia di hati mereka, memiliki martabat dan kedudukan khusus nanti mereka. Nah, itu ada kelezatan di situ. Tetapi kalau dia tahu bahaya riya, setelah itu merusak amal, dimurkai Allah SWT, ancam dengan neraka, ya semua amalnya sia-sia, dia akan merugi. Kalau dia sadar ini, maka niscaya apa, mudah bagi dia menjauhkan riya. Dengan pertolongan Allah SWT, justru dia akan membenci riya. Kaman ya'lamu anna al-asal ladzid walakin idza bana annahu fihi summan a'rad anhu. Sebagai contoh, orang yang mengetahui bahwa madu itu enak, tetapi bila dia tahu bahwa di dalam madu itu sudah dicampur dengan racun, niscaya dia pasti akan menolak meminumnya. Itu pasti dia akan membuangnya, meninggalkannya jauh-jauh, tidak akan pernah meminumnya. Meskipun ketika minum dia akan merasakan lezat manisnya madu, tapi karena dia tahu bahwasanya madu tersebut dicampur racun dan akan membahayakan dirinya nanti, niscaya akan mudah bagi dia untuk memutus cinta terhadap madu yang telah tercampur racun tersebut. Fakadzalika qad utariki hadhihi ragbah. Maka begitu juga keadaannya seorang hamba untuk memutus jalan kecintaan terhadap jah, kedudukan yang kemudian membuat dia beribadah dengan perbuatan riya. Nah, bagaimana itu? Anta'la ma mafiya minal mabarrah. Ketahuilah mudarat-mudarat yang ada dalam riya. Itu cara yang pertama. Belajar. Ketahuilah mudarat-mudarat yang akan terjadi karena riya di dalam ibadah. Fa'inal insan mata arafa mudarat riya ma yafutuhu min salahi qalbihi wa min al-manzilati fil akhirah. Seorang ketika dia tahu bahaya riya dan kemaslahatan yang hilang karena riya, kemaslahatan hati yang hilang karena riya, wa min al-manzilati fil akhirah, dan hilangnya kedudukan di akhirat juga yang karena riya. Wa ma yata'arradu lahu min al-'adzab wal matl akhi, ditambah ancaman berupa siksa, kemurkaan dan kehinaan karena riya. Hadza ma ma yata'arradu lahu fid dunya min tasattutil ham bisayyidil qabil al-'auki, ditambah lagi ancaman berupa tercerai-berainya niat dan keinginan disebabkan dia campur aduk di dalam hati. Ketika niat, ketika riya, niat itu sudah campur baur dengan keinginan, pujian dari manusia, urusan duniawi. Bukan satu karena Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk kepedihan dan hukuman, dampak negatif karena riya, siksaan batin karena banyaknya tujuan yang memenuhinya, banyaknya cinta yang ada di dalam hati. Bukan satu cinta, bukan satu tujuan. As'alullah salamata wa afiyah. Fa'in radiya fa'inna ridhan nas ghayatun la tudrak. Ta'wilah bahwa ridha seluruh orang itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Orang yang mencari ridha manusia agar manusia semua setuju dengan dia, ridha kepada perbuatannya, ini adalah tujuan yang mustahil digapai. Fakullu ma yarda bi fariqin yaskhatu bi fariq. Karena sesuatu yang diridhai oleh sebagian orang akan dibenci oleh sebagian orang yang lain. Wa man talaba ridha fi sakhtillah. Dan siapa yang mencari ridha orang, ridha manusia dengan perbuatan yang dimurkai Allah, maka Allah akan memurkainya dan membuat manusia murka kepadanya. Makanya cari ridha, cari ridha Allah SWT. Yang diridha adalah Allah. Jauhi apa yang dimurkai Allah. Yang penting Allah ridha. Jangan cari ridha manusia. Mustahil orang ridha kepada kita. Semua orang ridha kepada kita mustahil. Mustahil. Siapa yang lebih baik daripada manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi apakah semua orang ridha kepada beliau? Jawabannya tidak. Banyak yang musuhi beliau. Banyak yang musuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia beda-beda. Latar belakangnya beda-beda. Prinsipnya beda-beda. Tujuannya beda-beda. Ada orang yang sudah tidak sepaham akan tidak akan ridha dengan kita. Ada orang yang tidak senang juga tidak ridha dengan kita. Ada orang yang beda pikiran, beda tujuan juga sudah tidak akan ridha dengan tujuan dan pikiran kita. Lantas kemudian kenapa kita sibuk mencari keridhaan orang agar orang ridha dengan kita? Jika kita nuruti dia untuk ini, nuruti si B dengan keinginan yang seperti ini, nuruti si C, selalu ya, tidak ada manfaatnya. Yang ada mudarat, membuat hati kita tercerai-berai, memiliki banyak niat, memiliki banyak tujuan. Maka jadikanlah target kita, tujuan kita mencari ridha Allah SWT.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari tujuan dipuji oleh manusia. Antas apa yang mereka tanya? Apa tujuan mereka kok sampai demi mendapatkan pujian orang rela meskipun harus hina, rendah, direndahkan oleh Allah Azza wa Jal. Meskipun harus bermaksiat, melakukan suatu dosa, dia rela. Apa terus tujuannya sampai rela mengorbankan tujuan yang paling mulia ridha Allah demi mencari ridha manusia? Ketahuilah, la yazidu maduhum rizqan wala ajala wala yanfa yawma fakrihi wa faqatihi. Pujian orang, seandainya orang semuanya memujimu, tidak akan menambah rezeki dan umurmu, tidak akan. Dan tidak akan pernah pujian manusia, seandainya semua orang memujimu, tidak ada yang telah seandainya itu, tidak akan memberikan manfaat kepadamu di hari kiamat, di hari saat kamu butuh, di hari saat kamu miskin dan tidak memiliki apa-apa dan butuh bantuan. Pujian manusia, seandainya semua mujimu, tidak bermanfaat sedikit pun untukmu. Wa kadzalika dammuhum lima yahdhar minhu. Berikutnya juga yang membuat riya seseorang itu takut dicela orang, takut dihina orang. Pertanyaannya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut dihina orang sehingga rela ibadahmu bukan karena Allah, sehingga perangmu di jalan Allah hanya demi takut dicela, bukan untuk mencari ridha Allah? Ketahuilah, la yadurru dhammuhum shay'an wa la yu'ajjil ajalah. Celaan orang-orang tidak akan memudaratkannya, tidak juga mengurangi umurnya. Wa la yu'akhir rizqahu, tidak pula menunda rezekinya. Semuanya di tangan Allah. Kenapa? Fa innal ibadah ajazatun. Karena semua hamba-hamba Allah, semua manusia itu lemah. Semua manusia itu lemah. Seandainya mereka pun sepakat untuk menolongmu, semuanya, seluruh manusia di atas muka bumi sepakat menolongmu, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa menolongmu, karena semuanya lemah. Sebaliknya, seandainya semua manusia sepakat untuk mencelakaimu, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain, Allah Taala menghendaki untuk menolongmu, melindungimu, maka tidak akan memudaratkanmu sedikit pun kesepakatan seluruh manusia. Kenapa? Karena semua manusia lemah. Lantas kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir mereka mencela kita? Mereka mencela kita tidak akan membuat kita hina, tidak akan mengurangi rezeki kita, tidak akan memendekkan umur kita, tidak akan. Semuanya di tangan Allah. Manusia semuanya lemah. Bahkan mereka tidak memiliki manfaat, suatu manfaat apapun untuk dirinya sendiri. Dan tidak memiliki kewenangan, kemampuan sedikit pun untuk mencegah atau mengangkat suatu mudhar dari dirinya. Mereka tidak memiliki kematian, tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki juga kemampuan untuk membangkitkan. Itu semua kekuasaan Allah Azza wa Jal. Gak ada manfaatnya mencari muka di hadapan manusia. Tidak ada gunanya kemudian kita sampai mengorbankan ridha Allah untuk mencari ridha manusia. Carilah ridha Allah, dialah satu-satu yang berkuasa dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Dialah yang memberikan
kebahagiaan dan menyelamatkan kita dunia akhirat, mencegah mudarat, mengangkat mudarat dari kita. Hanya Allah yang berkuasa. Maka yang berhak dicari ridha hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita korbankan ridha Allah untuk mendapatkan ridha manusia. Fa iza qurira hadza fi nafsihi fatarat raqbatuhu riya wa akbala ala Allah. Seorang hamba bila pemahaman ini benar-benar sudah tertanam di dalam dirinya, maka niscaya keinginannya terhadap riya, cintanya terhadap riya pasti akan melemah dan akan menjadi seorang yang kembali kepada Allah. Semua amal-amalnya, ibadah-ibadahnya, ketaatan-ketaatannya dikembalikan kepada Allah untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala.

0: tam'u fima aidin nas. Berikutnya yang ketiga, bahwa orang itu mencintai bahwasanya tumbuhnya riya itu. Faktor ketiga adalah karena tamak menginginkan dan ingin memiliki apa yang dimiliki orang, apa yang ada di tangan orang. Maka cara mengobatinya adalah yuzinuhu bi an ya'lam anna Allah ta'ala huwal musakhir lil qulubil man'i wal ita'ah. Hilangkanlah perasaan itu dengan cara meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menundukkan hati, dialah yang mengatur untuk hati apakah diberi atau dihalangi. Wala wa anna la raziqa siwa, bahwasanya juga tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Dia. Ini penting, hadirkan di situ. Ya, Allah lah yang mengatur rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki kepada orang kecuali Allah. Dan Allah Maha bijaksana. Dan Allah memberi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menghalangi dari siapa yang kehendaki. Dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala serta ketentuannya adalah hukum yang bijaksana. Wa annahu man tama'a fil haqqi lam yabkhal min adh-dhulli wal khaybah. Barang siapa yang tamak menginginkan apa yang dimiliki orang lain, maka dia tidak akan terhindar dari kehinaan dan kegagalan. Orang yang iri kepada orang lain, ingin memiliki apa yang dimiliki orang, ingin merebut apa yang dimiliki orang, maka dia akan hina, dia akan gagal sia-sia. Wa in wasala ilal murad. Kemudian yang kedua, seandainya dia benar-benar dapat menggapai apa yang dia inginkan, lam yahul minal minnah wal mahana, maka dia tidak akan selamat dari cacian orang, celaan orang, dan juga hinaan dari orang-orang. Pasti orang-orang kan menghinanya. Kalau begitu lantas, kenapa dia meninggalkan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kelezatan yang hakiki hanya karena harapan palsu dan angan-angan yang rusak. Angan-angan yang rusak. Maka ini obat yang ketiga dari sebab penyakit riya yang ketiga. Jadi ingat, kalau muncul riya itu kan ingin dunia, ingin harta atau apapun yang ada di orang lain biar dia memberikan kepada kita atau dia menjadi milik kita, kemudian kita tampakkan kebaikan-kebaikan untuk tujuan itu, maka ingatlah bahwa saja rezeki di tangan Allah. Allah mau berikan kepada siapapun itu di bawah kekuasaannya, tidak ada yang dapat menolaknya. Kalau Allah mau Allah berikan, kalau Allah mau Allah halangi, maka kalau begitu carilah apa yang kita inginkan dari penguasanya, dari pemiliknya, ya Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan mencari muka atau mencari keridhaan manusia, padahal Rabbul Alamin, Tuhan manusia, penguasa alam semesta, Dia Maha Pemurah, penyayang, Dialah Karim, Zat yang suka memberi. Pintu doanya hatinya terbuka lebar-lebar dan berjanji akan mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya dan mencari keridhaan darinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan tentang obat-obat penyakit ria. Dan ini kita akan memasuki sesi yang kedua. Sesi tanya jawab, kami beri kesempatan pada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengirimkannya melalui pesan singkat ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, jika hati terlintas dan terhinggapi ria, kemudian cepat-cepat disingkirkan, apakah ini tercatat sebagai dosa, Ustaz? Silakan, Ustaz.
2: Wala Rasulullah, amma ba'ad. Apakah bila terlintas ria, ingin berbuat ria dalam ibadah kita, terus kita langsung singkirkan, kita jauhi, kita buang, kita tolak, apakah dosa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nanti akan dirinci insya Allah tentang pembahasan ria pada pembahasan berikutnya. Itu berkaitan dengan menolak ya, menolak ria ketika terlintas. Tadi kita sebut di awal bahwasanya mengobati ria itu kan ada dua keadaan. Yang pertama dengan mencongkel akarnya, karena sudah terjadi, karena sudah tumbuh kuat. Yang kedua adalah nanti dengan cara menghalanginya, menolaknya di awal dia muncul. Namun yang jelas para ulama menyebutkan kalau seorang di tengah-tengah ibadah kemudian muncul keinginan untuk riya di dalam amal tersebut, kemudian langsung dilawan, langsung berusaha dihilangkan, maka dia tidak berdosa dan tidak mempengaruhi atau memudaratkan amal yang dia kerjakan. Wallahu ta'ala.

0: apalagi kalau dia sudah tamyiz, karena memang tidak ada syarat untuk masuk Islam itu harus balik. Dalam umur tamyiz maka dia sudah sah. Baik, apakah dia mengulangi? Para ulama berpendapat. Namun yang lebih baik dia mengulangi lagi enggak apa-apa. Kalau dia mengucapkan syahadatnya waktu masih kecil, kan waktu masih kecil. Apakah dia perlu? Jawabannya tidak perlu. Sebenarnya syahadat yang dia lakukan waktu masih kecil itu sah. Ya. Terlebih bila anak ini ya sudah mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, syiar-syiar Islam, maka tidak perlu dia mengulangi syahadatnya yang dia ucapkan ketika masih kecil. Meskipun masih kecil, yang dia ucapkan dengan penuh sadar, penuh keyakinan, penuh pengetahuan, dan lain sebagainya, yang membuat dia kemudian setelah itu menegakkan syariat-syariat Islam, ya, seperti sholat, sholat berjamaah, sholat Idul Adha, misalnya Idul Fitri, serta puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, karena hakikatnya dia sudah Islam ketika itu juga. Nah, banyak dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat yang masuk Islam belum balik, tapi tidak ada riwayat kemudian mereka setelah balik berbondong-bondong kembali mendeklarasikan keislamannya dengan mengulangi kalimat syahadat. Tapi kalau memang seandainya dia ragu, mungkin ketika masuk Islam waktu kecil Islamnya enggak baik, gitu kan? Islamnya enggak baik. Cuma waktu dewasa dia ingat, dulu saya pernah bersyahadat dulu, katanya. Tapi setelah itu saya enggak sholat, enggak apa, enggak ini. Lalu dia melihat perlu untuk bersyahadat lagi, maka tidak masalah, tidak mengapa. Tapi Allah Ta'ala alam, yang wajib insya Allah adalah yang Islamnya tetap, ya, Islamnya sah, yang dia ikrarkan meskipun dia belum balik. Ini mungkin jawabannya. Allah Ta'ala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan dua pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami ajukan pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz, sebelum kita akhiri program acara Mutiara Subuh kali ini, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun nasihat kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, khususnya terkait tentang pembahasan yang disampaikan tadi. Silakan, Ustaz.
0: Sesungguhnya penyakit riya itu adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi hati seorang mukmin secara batin, dan berbahaya juga secara zahir karena dapat merusak amal-amal ibadah dan ketaatannya. Oleh karena itu patut diberi perhatian yang sangat besar dalam masalah ini, dan jangan meremehkan masalah ini. Dan nasihat saya secara khusus kepada semuanya, kepada kita semuanya, di zaman yang penuh dengan fitnah, banyak fitnah, terutama fitnah media sosial yang merupakan sarana paling mudah, sarana atau pintu gerbang yang begitu lebar yang membuka pintu-pintu riya yang dapat menjerumuskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia jatuh dalam riya pada amal-amalnya, terutama amal-amal yang agung. Sayang sekali, iman dengan amal-amal kita, umrah, haji, menuntut ilmu, dan ibadah-ibadah yang lain, syiar-syiar agung dalam Islam. Hati-hati, karena itu dapat merusak amal kita, dan juga dapat lebih penting daripada itu merusak hati kita dan keimanan kita.

0: Allah Azza wa Jalla, ingatlah ridha manusia adalah tujuan yang tidak pernah kita gapai dan tidak ada manfaatnya bagi kita. Maka carilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup mata dari ridha manusia. Ridha manusia tidak memberikan manfaat apapun bagi kita, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah ikhwat aliman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Musta'in Syahri LCMPD Hafizahullah Ta'ala dalam program acara Mutiara Subuh pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi beliau dan juga bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya, yakni untuk menjauhi riya di semua ibadah kita. Allah melindungi kita dari segala hal yang memudaratkan kita, baik penyakit yang ada di zahir maupun di batin kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kembali kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang untuk kembali mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya yang sedang dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu permasalahan riya dan yang lainnya. Baiklah, khotolimun. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Musta'in Syahri LC Hafizahullah Ta'ala atas kehadirannya di Studio Aliman TV, atas kajian yang telah disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kirain Fakal Iman bulan ini.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung tangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. Lalu follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau asmihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang penuntut

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima.
1: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.
2: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin, kita tidak menuduh,
3: tapi itu nyata dan bukti.
2: Kita itu setiap hari umumnya punya HP,
3: dan kita main HP ini juga cukup setengah jam.
2: Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa, di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Tidakkah kita baca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk firman-Nya Allah.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Oh.

teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan? Hari ini Nisa akan mengajak teman-teman di rumah berpetualang di dalam lautan menggunakan kapal selam buatan Profesor. Penasaran kan? Yuk ikut Nisa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kapal selamnya menyala. Yuk teman-teman, kita mulai menjelajah ke dalam.

Masya Allah, teman-teman, kita sekarang berada di dalam laut loh. Apa saja ya yang akan kita temukan di dalam laut? Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita.

Masya Allah, besar sekali ya ikan pausnya. Alhamdulillah, barusan ada satu ikan paus yang kita lihat. Selanjutnya ada apa lagi ya?

Teman-teman, bisa lihat ada ubur-ubur sedang berenang. Yuk kita hitung sama-sama ada berapa jumlah ubur-uburnya. 1, 2, ada 2 ubur-ubur.

Lihat teman-teman, ada buaya laut sedang berenang di rumput laut. Yuk kita hitung bersama-sama berapa jumlahnya. 1 2 3 Ada 3 buaya laut. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Teman-teman, coba lihat, ada bintang laut di sana. Yuk kita hitung ada berapa jumlah bintang laut yang nampak. 1 2 3 4 Ada 4 bintang laut. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan. Teman-teman lihat, ada ikan yang berenang-renang di balik batu. Yuk kita hitung ada berapa ikan yang berenang. 1 2 3 4 5 Masya Allah, ada 5 ikan yang berenang. Alhamdulillah, banyak sekali ya ciptaan Allah yang kita temukan di dalam laut.

0: Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman petualangan di laut tadi? Bagus kan? Apa saja ya yang tadi kita lihat di dalam laut? Yuk kita ingat-ingat lagi. Ada satu ikan paus. Ada satu, dua. Ada dua ubur-ubur. Ada satu, dua, tiga. Ada tiga kuda laut. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat bintang laut. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ikan. Alhamdulillah, seru sekali ya petualangan kita hari ini teman-teman. Insya Allah, jika ada kesempatan lagi, kita akan melanjutkan petualangan kita lagi ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belajar alfabet.
2: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar alfabet bersama Lulu. Kali ini kita akan belajar huruf F. Yang ini huruf F besar. Yang ini huruf F kecil. Yuk teman-teman kita ulangi. Betul. Ini F besar. Ini F kecil. Teman-teman, bunga apakah ini? Lulu juga baru tahu loh. Ini adalah bunga flamboyan. Indah sekali ya ciptaan Allah ini. Masya Allah. F, flamboyan. F, flamboyan. F, flamboyan.

Pohon flamboyan tadi bisa kita simpan menjadi foto. F. Foto. F. Foto. F. Foto. Ini adalah nama-nama bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lihat teman-teman, ternyata hanya ada satu bulan yang diawali dengan huruf F.

February. F, February. F, February. Ayo kita belajar menulis huruf F besar. Kita pilih warna ungu. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat dua garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas, dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah, dari kiri ke kanan. F. Kita ulangi yuk. Kita pakai warna biru muda. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat dua garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas, dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah, dari kiri ke kanan. F. Sekarang kita belajar menulis huruf F kecil. Kita pakai warna jingga. Tarik garis melengkung ke arah kiri. Teruskan lurus memanjang ke bawah. Kemudian buat garis mendatar di pertengahan garis panjang, dari kiri ke kanan. F. Kita ulangi yuk. Kali ini kita pakai warna merah. Tarik garis melengkung ke arah kiri. Teruskan lurus memanjang ke bawah. Kemudian buat garis mendatar di pertengahan garis panjang, dari kiri ke kanan. F. Ayo kita coba kerjakan permainan susun gambar ini.

0: Flamingo. F. F. Flamingo. F. Flamingo. F. Flamingo. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal huruf F. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai sahabat Al-Iman, pada program kali ini kita akan mencari tahu tentang semua hal yang ada di dunia ini loh, yang nantinya hal tersebut juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di program ini kita juga akan belajar bahasa Arab dari hal yang akan kita cari tahu nantinya. Seru bukan? Saksikan program ini di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Ada banyak makhluk di dunia ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Tetapi, tahukah Anda, apakah ini? Ya, betul, ini adalah lalat. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini. Lalat dalam bahasa Arab adalah lubabatun. Lalat merupakan salah satu jenis serangga Ordoliptera yang mempunyai ukuran tubuh yang relatif kecil, sedang, sampai tergolong besar. Bentuk tubuh dari lalat betina biasanya lebih besar dibandingkan lalat jantan. Sepasang sayap dari lalat ini terdapat di bagian depan loh, sahabat Al-Iman, dan mempunyai sepasang halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan di bagian belakang. Ternyata si lalat ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW loh, sahabat Al-Iman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada surat Al-Hajj ayat 73 yang artinya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah maupun yang disembah. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, ini sebuah permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan untuk menggambarkan keburukan peribadatan kepada berhala-berhala dan menjelaskan cacatnya akal-akal orang-orang yang menjalankan ibadah kepadanya, serta menjelaskan kelemahan semua pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan hewan yang satu ini loh, sahabat Al-Iman. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan yang lainnya terdapat penawarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan salah satu sayap lalat terdapat penyakit dan pada yang lainnya terdapat penawar. Dan ini adalah mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Al-Iman, kita sudah mencari tahu salah satu hal yang ada di dunia ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hewan lalat. Nantikan pembahasan berikutnya di Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Sampai jumpa kembali sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.
2: Assalamualaikum sahabat Al-Iman. Hari ini kita mau menyelam nih. Tapi bukan beneran menyelam ya. Kita akan menyelam melalui ilmu dan imajinasi. Buat kenalan sama salah satu hewan laut yang sangat besar di dunia. Dia itu suka menyelam jauh ke dasar lautan. Tubuhnya yang besar banget, tapi dia itu gak ganas, malah lembut dan menakjubkan. Kira-kira kalian tahu gak ya? Benar sekali. Namanya adalah ikan paus. Yuk, kita cari tahu keajaiban apa saja yang Allah ciptakan pada hewan ini. Siap belajar sambil takjub? Bismillah.
3: Shh.
2: Subhanallah, ikan paus adalah hewan terbesar yang hidup di bumi. Ada yang namanya paus biru yang panjangnya bisa sampai 30 meter dan beratnya mencapai 180 ton. Itu beratnya seperti 30 gajah dikumpulin menjadi satu. Tapi sahabat Aliman tahu nggak? Walaupun badannya segede itu, paus tidak memakan hewan besar loh. Dia cuma makan plankton dan ikan kecil pakai mulut raksasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan paus dengan cara makan yang unik. Dia buka mulut lebar-lebar, terus menyaring air laut, lalu plankton dan ikan kecilnya langsung tertelan. Masya Allah, besar tapi tidak buas ya, lemah lembut seperti yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nih yang paling unik dari paus. Mereka bisa mengeluarkan suara yang begitu kuat di bawah laut. Tapi suaranya itu bukan seperti kita ya. Suara paus itu panjang, dalam, dan menggema. Seperti apa ya? Beberapa paus, seperti paus bungkuk, punya suara yang indah dan pola yang bisa berubah-ubah. Suara mereka bisa terdengar sampai ratusan kilometer jauhnya. Dengan suara ini, paus bisa berkomunikasi dengan paus lainnya, seperti memanggil temannya, memberitahu lokasi, bahkan mungkin saling menyapa pasangannya. Masya Allah, Allah berikan kemampuan bahasa sendiri untuk setiap makhluknya. Sahabat Al-Iman, ikan paus ternyata bukan ikan biasa. Dia adalah mamalia laut. Artinya, dia melahirkan anak dan menyusui. Bayi paus disebut anak paus, dan mereka minum susu langsung dari induknya. Padahal mereka tinggal di laut. Subhanallah, Allah ciptakan cara khusus agar bayi paus bisa menyusu di dalam air. Seperti apa ya? Jadi susunya itu sangat kental dan semprotannya begitu kuat dari induknya. Sama seperti manusia, paus juga punya ikatan keluarga dan kasih sayang. Induk paus menjaga anaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu bisa menjadi pelajaran buat kita tentang pentingnya saling menyayangi sesama keluarga kita. Ikan paus bisa ditemukan di hampir seluruh laut di dunia, dari kutub utara hingga laut tropis. Beberapa jenis paus suka bermigrasi jauh. Artinya, mereka pindah-pindah tempat di setiap tahunnya. Contohnya, paus bungkuk bisa berenang ribuan kilometer untuk mencari tempat makan dan tempat melahirkan. Wah, kuat banget ya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka kemampuan untuk menavigasi lautan bahkan tanpa menggunakan GPS. Tetapi mereka tidak tersesat loh. Ini merupakan bukti kekuasaan Allah yang sangat amat besar dalam menciptakan insting hewan. Sahabat Al-Iman, ternyata ikan besar seperti paus juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam enggak? Beliau ditelan hewan laut besar setelah ditinggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam berdoa di dalam perut hewan laut itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang artinya, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang berbuat zalim. Allah pun mengeluarkannya dengan selamat. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa Allah bisa menolong hambanya dalam keadaan tersulit, bahkan di dalam perut hewan laut yang amat sangat besar. Masya Allah ya, sahabat al-iman, ikan paus bukan cuma hewan besar, tetapi juga penuh dengan pelajaran. Dia lembut, penuh kasih sayang, pandai berbicara, dan kuat berenang jauh. Allah Maha Kuasa menciptakan paus dengan begitu sempurna. Yuk kita jaga alam laut dan semua makhluk ciptaan Allah. Wah, seru banget ya belajar tentang ikan paus bersama Salman. Jangan lupa, semua ciptaan Allah itu punya keistimewaan. Besok, kira-kira kita kenalan lagi sama hewan apa lagi ya? Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Rizki Salman, sahabat Aliman. Assalamualaikum sahabat Aliman. Selamat datang di video Salman hari ini. Aku senang banget karena kita akan belajar menulis huruf A. Kita akan belajar cara menulis huruf A kecil dan A besar.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-19 di bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12 di tahun 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas Anda. Saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di Sabtu pagi ini. Dan kita awali perjumpaan kita ini dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse, serta melalui line interaktif kami, yaitu dengan menghubungi kami melalui line telepon. Untuk request melalui pesan singkat yang dikirim melalui SMS dikirim ke nomor 08 128 24